0: kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminumnya. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang dari gandum itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuman sedikit. Satu sapi itu cuman sekitar 2 kilo sekali makan. Cuman malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu cemburan.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri random lah gitu untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
0: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
4: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi, dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak.

0: bahan kayu ringin melalui RT masing-masing.
1: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi musim. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
0: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
4: Di daerah Jamarot dapat kami informasikan bahwasannya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, 7, lemparan batu kerikil, di tengah juga 7 lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh, 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa pada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan lempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ini hari lebih 20 menit. Saya sudah di dekat.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard

0: Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richa Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
1: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah dan Koderal 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut, dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
0: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari apa?
2: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
3: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi kurban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
2: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton. Sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan. Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya, kemarin, kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Ya. Karena begini, Idul kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, apa melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita disebut.
2: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
5: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
2: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mengkaji itu penuh.
3: Hari Idul Adha 1447 Hijriah di kedutaan besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat mungkin itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah kurban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Ad Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Ekonomi Digital, menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, vintage, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang ekonomi era baru.

dua edisi yang melahirkan banyak momen legendaris sepak bola dunia. Kini pada tahun 2026, Meksiko kembali dipercaya menjadi bagian dari sejarah besar sepak bola internasional. Hal

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Anda masih mendengarkan kami program A1 langsung dari kawasan Jalan Duren nomor 1 ND. Saya Lili Kara dan juga Mbak Isar yang sebagai operator studio. Dan kini pendengar RRI, kami akan update informasi cuaca di kesempatan pagi hari ini langsung dari prakirawan BMKG Stasiun El Tari Kupang, ada Bung Fitro.
1: Cuaca BMKG.
2: Halo, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada.
0: Bung Fitro, selamat pagi. Selamat pagi Bung Fitro.
2: Halo, selamat pagi.
0: Oke, silakan informasi cuaca pagi hari ini.
2: Jadi yang pertama, baik, halo pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur untuk hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Untuk cuaca di pagi hari, cerah berawan hingga berawan. Cuaca pada siang hingga sore hari, cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah Betun. Untuk malam hari, secara umum cerah berawan, serta pada dini hari, secara umum cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah ND, serta potensi kabut di wilayah Soe, Bajawa, dan Ruteng. Untuk suhu udara di NTT, secara umum berkisar sekitar 20 hingga 33 derajat Celcius. Untuk suhu udara di Manggarai yang ada dan sebagian dataran tinggi lainnya, 14 hingga 27 derajat Celcius. Untuk angin rata-rata dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Dari kami ada peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Saburai 2. Berikut perakiran dari BMKG, semoga bermanfaat.
0: Baik, terima kasih Bung Fitro untuk informasi cuaca di kesempatan pagi hari ini sudah diinformasikan kepada pendengar. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali, selamat pagi.

wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya.
1: Florata pagi ini.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama kami Florata Pagi. Untuk kesempatan pagi hari ini, saya Leli Kara dan juga ada rekan saya Mbak Isareng. Pendengar RRI, kami hadir menemani Anda di kesempatan pagi hari ini dalam Florata Pagi. Dan sesi wawancara masih ada lagi satu topik yang akan kami hadirkan untuk Anda, di mana kota ND memiliki makna sejarah penting bagi bangsa Indonesia sebagai tempat lahirnya Pancasila oleh Bung Karno. Karena itu setiap peringatan hari lahir Pancasila di ND selalu menjadi momentum penting untuk mengenang sejarah sekaligus memperkuat semangat persatuan dan juga nasionalisme masyarakat. Menjelang peringatan hari lahir Pancasila tahun ini, berbagai persiapan terus dilakukan oleh pemerintah bersama berbagai pihak. Dan seperti apa persiapan yang dilakukan? Lalu apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan? Saya sudah bersama narasumber kami pagi hari ini, pendengar RRI, Medi Pelo, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bakes Bangpol Provinsi NTT. Pak Medi, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak. Saya lupa
2: Leli namanya. Kara. Leli Kara.
3: Pak Leli Kara bersama pendengar setia RRI ND. Okay. Selamat pagi, salam Pancasila.
2: Salam Pancasila. Terima kasih Pak Medi sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI beberapa menit ke depan, begitu ya Pak Medi ya. Nah Pak Medi, ini bagaimana persiapan yang sudah dilakukan sejauh ini untuk memperingati hari lahir Pancasila di ND tahun 2026 ini?
3: Persiapan untuk pagi ini, adik-adik Paskibraka sedang berlatih di lapangan Pancasila ND. Mereka sudah tiba dari tanggal 26 pagi di ND, dan dua hari ini sudah berlatih. Hari ini hari ketiga mereka sudah berlatih di lapangan Pancasila ND berjumlah 36 orang dari Paskibraka tingkat provinsi dan juga bergabung Paskibraka tingkat kabupaten ND, sehingga jumlah 63 orang yang akan menjadi pasukan pengibar bendera peringatan hari lahir Pancasila di ND tahun ini.
2: Oke. Baik, persiapan lainnya Pak Medi, ini jelang peringatan 1 Juni 2026 sendiri, apa saja selain Paskibraka Pak Medi mungkin bisa disampaikan kepada pendengar kami?
3: Selain Paskibraka, setelah upacara pengibaran akan ada acara gawi masal. Sebelumnya juga Pemprov NTT berkolaborasi bersama Pemkab ND selama seminggu ini mengadakan yang namanya Pekan Pancasila. Itu juga dipersiapkan oleh Pemkab ND beberapa acara menjelang peringatan hari lahir Pancasila di ND.
2: Oke, gawi masal. Ini berapa banyak peserta yang akan ikut dalam gawi masal ini Pak Medi, dan untuk Pekan Pancasila sendiri mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan, begitu, bocoran-bocoran yang bisa disampaikan kepada pendengar. Ini pra event begitu ya Pak Medi ya?
3: Untuk bocoran, setelah upacara peringatan upacara hari lahir Pancasila jam di lapangan Pancasila ND, ada hiburan dari salah satu, ada dua. Sebelum masuk ke hiburan, ada gawi masal yang kurang lebih 3.000 peserta.
2: 3.000 peserta.
3: Yang akan, yang akan mengadakan gawi masal. Yang kedua akan ada hiburan musik dari penyanyi Silent Open Up.
2: Oke. Ini tepat di tanggal 1 Juni begitu ya Pak Medi ya?
3: Iya, betul sekali.
2: 3.000 peserta untuk gawi masal ini, apakah seluruh peserta apel ini juga dilibatkan begitu, termasuk dalam hitungan tersebut Pak Medi?
3: Iya, yang akan menjadi peserta Gawi Masel adalah seluruh masyarakat ND, khususnya para pelajar SMP, SMA, dan masyarakat umum lainnya yang berjumlah 3.000 orang.
2: Oke, baik. Jadi ini pelaku utamanya adalah siswa-siswi begitu ya, SMP dan juga SMA sekota ND. Kemudian ditambahkan dengan masyarakat umum dan juga peserta apel yang ingin ikut gawi juga boleh begitu ya. Dibuka secara umum begitu ya, Pak Medi ya. Nah, untuk pekan Pancasila sendiri tadi Anda sampaikan bahwa ini merupakan tanggung jawab dari panitia di ND begitu ya, Pemkab ND. Tetapi saya yakin bahwa Pak Medi dari Pemprov juga ini mengetahui begitu ya, seperti apa jalannya Pekan Pancasila ini, Pak Medi. Kegiatannya apa-apa saja ini? Apakah ada perlombaan-perlombaan yang digelar? Silakan Pak Medi.
3: Untuk kegiatan Pekan Pancasila itu kegiatannya ada para

0: nonton bareng Lomba Naro.
1: Lomba Naro serta nonton bareng film ketika Bung Karno di ND.
2: Jadi ini ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan begitu ya, Pekan Pancasila ini dimulai sejak kapan dan berakhirnya kapan begitu Pak Medi? Kegiatan-kegiatan tadi
1: untuk
2: yang sedang disebutkan.
1: Nonton barengnya itu di tanggal 30 Mei malam. Untuk kegiatan doa bersama itu juga di tanggal 30 Mei sore. Lomba naronya itu di tanggal 2 dan 3 Juni 2026.
2: Siapa-siapa sajakah yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan, baik itu menjelang peringatan hari lahir Pancasila maupun pada puncaknya begitu Pak Medi?
1: Untuk semua kegiatan itu melibatkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat Kota ND dan undangan lainnya yang hadir dari kabupaten kota se-NTT.
2: Apakah ada bazar UMKM di sana Pak Medi?
1: Ya, tepat sekali. Untuk bazar UMKM-nya itu di tanggal 28 mulai hari ini sampai besok tanggal 29 Mei 2026.
2: Oke, jadi sepanjang kegiatan jelang dan juga pada puncak peringatan hari lahir Pancasila ini selalu disiapkan begitu ya, kerajinan-kerajinan khas ataupun makanan-makanan khas dari UMKM-UMKM yang ada di Kabupaten ND. Pak Medi, apakah ada hal yang unik, yang menarik begitu atau berbeda pada peringatan tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Pak Medi?
1: Ada.
2: Apa itu Pak Medi?
1: Yang pertama tentu di puncak peringatan itu akan ada hiburan yang tadi sudah saya kasih bocorannya. Yang kedua, untuk inspektur upacaranya kita kedatangan Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia.
2: Oke, jadi dua hal penting itu ya, yang unik dan juga berbeda di tahun 2026 dalam rangka peringatan hari lahir Pancasila 2026 di ND. Baik, Pak Medi, ini sebagian besar ini anak-anak muda begitu ya yang dilibatkan dalam rangkaian kegiatan hari lahir Pancasila. Nah, menurut Pak Medi, nilai-nilai Pancasila seperti apakah yang paling penting begitu ya ditanamkan kepada generasi muda saat ini? Tidak saja melalui kegiatan-kegiatan, tetapi apa poin penting yang harus dimiliki oleh anak-anak muda kita begitu Pak Medi?
1: Iya, jadi baik untuk generasi muda yang lebih banyak terlibat kali ini di peringatan hari lahir Pancasila kali ini, kami berharap bahwa mereka itu yang akan mewariskan nilai-nilai Pancasila yang sudah digali di ND sebagai kota lahirnya Pancasila.
2: Dan sebelum kita akhiri, harapan dari Pak Medi terhadap peringatan hari lahir Pancasila tahun ini seperti apa?
1: Baik, harapan kami sebagai pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa peringatan hari lahir Pancasila kali ini adalah momentum, sebagai momentum untuk Indonesia bisa kembali kuat, bangkit di tengah keterbatasan atau efisiensi anggaran, kita dapat terus mewarisi nilai-nilai Pancasila di Indonesia.
2: Oke, terima kasih Pak Medi, sukses untuk segala persiapan dan hari ini juga sudah mulai ada bazar UMKM dan juga tadi disebutkan ada pekan ini ya, Pancasila begitu ya, yang akan diselenggarakan di ND sampai dengan hari H nanti di tanggal 1 Juni 2026. 6. Sukses semuanya kegiatan-kegiatan pra dan juga puncak Pak Medi dan juga teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih banyak RRI ND. Salam Pancasila.
2: Salam Pancasila, terima kasih, selamat pagi. Pendengar RRI, tuntas sudah kami menemani Anda di sesi wawancara untuk edisi penyiaran hari Kamis 28 Mei 2026 dengan berbagai topik yang sudah kami sajikan untuk Anda. Kita tadi sudah mengawali dengan kabar-kabar baik begitu ya. Ada Pasir Putih ini masuk nominasi 10 desa wisata terbaik NTT. Kami sudah update bersama Kepala Desa Pasir Putih Lembata, Wenceslaus Balapapang Esfil. Kemudian informasi tadi juga Gereja Santo Donatus Bonawa jadi puncak acara ziarah Ini Maria Guadalupe di ND dengan panitia lokal paroki Santo Donatus Bonawa Adolf Kiu. Lalu baru saja juga kami hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan persiapan pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila di ND dengan Medi Pelo, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan juga Karakter Bangsa Bangkes Bangpol Provinsi NTT. Dan pendengar RRI, masih ada satu informasi lagi yang akan kami sajikan untuk Anda, informasi cuaca. Dan tepat pukul 9 kami akan hadirkan musik dan juga informasi untuk Anda sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami, terus bersama kami di 100,5 FM. Dan kini kami akan update informasi cuaca maritim bersama Prakirawan BMKG Tenau Kupang, Salsabila Nadif Fira Ardian.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akan mencoba menghubungi kembali Prakirawan BMKG Ternau Kupang, sudah di ujung telepon bersama RRI saat ini. Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Oke, silakan untuk informasi cuaca maritim pagi hari ini.
1: Baik. Selamat pagi para pendengar setia RRI ND di manapun berada. Di sini saya Salsa Diana Divira Ardian akan memberikan informasi tentang cuaca maritim

0: Hello，
1: oke, pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih terus bersama kami program Satu RRI ND, dan kami juga sesaat lagi akan hadirkan informasi-informasi untuk Anda dalam musik dan juga informasi sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Saya, Ricardo Sibeda Tolwala, S.Phil, M.Si, Kepala LP2M STPN Santa Ursula ND. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI ND akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia.

pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih terus mendengarkan kami. Dan informasi kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Konsumsi daging kurban biasanya meningkat saat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Namun sebagian masyarakat mulai khawatir terhadap kadar kolesterol dari jenis daging yang dikonsumsi. Setiap jenis daging diketahui memiliki kandungan kolesterol yang berbeda-beda. Karena itu masyarakat perlu memahami perbedaannya agar konsumsi daging tetap lebih bijak dan juga seimbang. Nah, untuk perbandingan kolesterol daging kurang lebih 100 gram, daging domba sekitar 97 mg, daging sapi sirloin sekitar 92 mg, daging kambing sekitar 75 mg, daging sapi tanpa lemak sekitar 71 mg. Dari data tersebut, daging domba menjadi jenis daging dengan kadar kolesterol paling tinggi. Sementara itu, daging sapi tanpa lemak dan kambing cenderung memiliki kadar kolesterol lebih rendah. Nah, apakah harus menghindari daging? Meski demikian, masyarakat tidak perlu sepenuhnya menghindari konsumsi daging kurban. Daging tetap mengandung protein, zat besi, dan juga nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh. Yang terpenting adalah mengatur jumlah konsumsi dan cara pengolahannya. Pola konsumsi yang tepat dinilai membantu menjaga kesehatan tubuh tetap seimbang. Nah, agar konsumsi daging lebih sehat, masyarakat dianjurkan memilih bagian daging tanpa lemak. Selain itu, porsi makan juga perlu dibatasi agar tidak berlebihan. Pengolahan daging sebaiknya tidak dilakukan dengan cara digoreng, dan metode memasak seperti merebus, mengukus, atau memanggang dinilai lebih baik untuk kesehatan. Konsumsi daging juga perlu diimbangi dengan sayur dan juga buah agar asupan gizi tetap seimbang. Dengan cara tersebut, daging kurban tetap bisa dinikmati tanpa mengabaikan kesehatan. Itulah informasi untuk Anda, dan masih banyak lagi informasi-informasi lainnya yang akan kembali kami hadirkan untuk Anda. Yeah.

tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Esensi Buku. Buku The 7 Habits of Highly Effective People, karya Stephen Covey. Buku ini merupakan panduan klasik dalam pengembangan diri yang telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Stephen Covey menyajikan 7 kebiasaan yang jika diterapkan secara konsisten dapat membawa perubahan signifikan dalam hidup kita. 7 kebiasaan itu adalah jadilah proaktif. Alih-alih menjadi reaktif terhadap situasi, kebiasaan ini mendorong kita untuk mengambil inisiatif, bertanggung jawab atas hidup kita, dan menciptakan perubahan positif. Kemudian, mulai dari akhir. Sebelum memulai suatu tindakan, bayangkan hasil akhir yang ingin dicapai. Dengan cara ini, kita dapat merencanakan langkah-langkah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Berikutnya, dahulukan yang utama. Prioritaskan tugas-tugas yang penting dan mendesak, serta hindari terjebak dalam kegiatan yang tidak produktif. Kebiasaan keempat adalah berpikir menang-menang. Dalam setiap interaksi, carilah solusi yang menguntungkan semua pihak. Hindari sikap menang-kalah yang hanya akan menciptakan konflik. Kemudian yang kelima adalah mengerti orang lain sebelum dimengerti. Dengarkan dengan empati dan berusaha memahami perspektif orang lain sebelum menyampaikan pendapat kita.

Kekuatan yang keenam adalah sinergi. Kolaborasikan kekuatan dan ide-ide dengan orang lain untuk menciptakan hasil yang lebih besar daripada penjumlahan individu. Dan yang ketujuh adalah meluangkan waktu untuk mengembangkan diri, baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ini penting untuk menjaga keseimbangan hidup dan meningkatkan efektivitas kita. Mengapa buku ini penting? Buku ini penting karena fokus pada perubahan mendalam. Buku ini tidak hanya memberikan tips cepat, tetapi juga mengajak kita untuk melakukan perubahan mendalam dalam cara berpikir dan bertindak. Kemudian ada prinsip universal. Kebiasaan yang diajarkan dalam buku ini berlaku untuk semua orang, terlepas dari latar belakang ataupun profesi. Buku ini juga menyajikan konsep yang jelas dan dilengkapi dengan contoh-contoh nyata sehingga mudah untuk diterapkan. Intinya, buku ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang lebih proaktif, berorientasi pada tujuan, dan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dengan menerapkan 7 kebiasaan ini, kita dapat mencapai potensi maksimal dan hidup dengan lebih bahagia.

Pendengar, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribisnis Strategi Pelais Institut Dr. Tungkot Sipayung mengungkapkan kebijakan ekspor baru pemerintah. Menurutnya kebijakan ini bertujuan memperkuat pengawasan, memberantas praktek under invoicing, serta mencegah pelarian devisa hasil ekspor. Tungkot menambahkan bahwa mekanisme baru di BUMN ekspor dapat menjadi instrumen pengawasan dan juga fasilitasi perdagangan internasional. Tungkot menekankan bahwa penetapan BUMN ekspor harus segera dikomunikasikan kepada pelaku usaha agar tidak menimbulkan ketidakpastian pasar. Menurutnya ketidakpastian mekanisme ekspor dapat mempengaruhi harga TBS di tingkat petani hingga menimbulkan kerugian ekonomi. Selanjutnya, Tungkot menyampaikan bahwa potensi manfaat kebijakan ini akan maksimal jika implementasinya jelas dan juga konsisten. Ia berpendapat bahwa pemerintah pusat juga harus memastikan koordinasi antar kementerian berjalan efektif karena menyangkut stabilitas harga nasional. Ia juga mengungkapkan bahwa mekanisme baru akan membantu Indonesia menentukan harga CPO sendiri dan meningkatkan daya tawar internasional. Menurutnya hal ini memiliki dampak positif bagi industri sawit, petani rakyat, dan juga stabilitas ekonomi nasional. Tungkot juga menyoroti bahwa aturan baru ekspor harus memperhitungkan masa transisi dan kepentingan petani, swasta, serta BUMN agar tercapai keseimbangan. Implementasi yang tepat diyakini akan mencegah gejolak pasar dan juga meningkatkan pengawasan ekspor sumber daya alam Indonesia. Nah, pendengar RRI, itulah informasi terakhir untuk Anda di kesempatan pagi hari ini dalam musik dan juga informasi. Terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih terus mendengarkan program Satu RRI ND. Dan selanjutnya Anda akan bersama Floratasi yang sampai jelang pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia.

Saya Cletus Marcelinus Gabe, head coach PSN Ngada Liga 4 Putaran Nasional tahun 2026. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus siaran RRI, jangan sampai

0: Kak. Kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

0: masih duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pukul 10 waktu Indonesia tegas sesaat lagi kami akan kumandangkan lagu Indonesia Raya dan juga pengucapan Pancasila.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: masih duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: berbeda, tapi tetap satu. Beragam budaya, bahasa, dan cerita, semua menyatu dalam semangat Indonesia. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Ruang dialog kebangsaan yang menghadirkan suara masyarakat membahas isu aktual, persatuan, toleransi, dan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dengarkan Kita Indonesia. Program

0: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun berada. Senang sekali di kesempatan hari ini ya, kembali kami jumpai Anda. Dan mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat dan juga semangat ya untuk menjalani hari ini. Di Florata siang ini bersama saya Jona dan juga rekan Mbak Isareng ya. Dan awal jumpa kita di siang ini, kami akan menghadirkan acara dialog kita ya, atau bincang-bincang kita di Kita Indonesia. Dan pendengar, selamat datang ya di acara Kita Indonesia, ruang bincang yang menghadirkan gagasan, refleksi dan juga semangat kebangsaan dari berbagai perspektif ya. Di tengah derasnya arus informasi dan juga perkembangan teknologi digital saat ini, bahasa tidak lagi sekedar alat komunikasi, tetapi juga menjadi identitas pemersatu sekaligus benteng budaya bangsa. Dan di kesempatan siang hari ini pendengar, kami akan menghadirkan ya topik yang relevan nih, yaitu bahasa menjaga bangsa, merawat keindonesiaan di era digital. Dan saat ini bersama narasumber kita ya, yang merupakan salah seorang dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Bapak Alexander Bala ya. Dan bagaimana peran bahasa di tengah dominasi bahasa asing dan juga budaya digital global? Lalu apa tantangan generasi muda dalam menjaga jati diri kebangsaan melalui bahasa? Kita akan mengulasnya lebih dalam di siang hari ini dalam Kita Indonesia.
1: Yang ini.
0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, saat ini kami akan menghubungi ya Bapak Alexander Bala ya. Kita akan berbincang-bincang bersama beliau nih terkait dengan topik kita siang hari ini ya, bahasa menjaga bangsa, merawat keindahan keindonesiaan ya di era digital. Halo, selamat siang Bapak.
2: Selamat pagi.
0: Oke, apa kabarnya hari ini?
2: Kabar baik.
0: Baik, sehat selalu ya Bapak dan juga tetap semangat ya.
2: Ya, terima baik. Kasih.
0: Bapak, di siang hari ini kita akan berbincang tentang bahasa menjaga bangsa, merawat keindonesiaan di era digital ya Bapak. Nah, ini di era globalisasi seperti sekarang ini ya Bapak. Nah, bagaimana Bapak melihat posisi bahasa Indonesia di kalangan generasi muda? Apakah masih menjadi kebanggaan atau sekedar alat komunikasi formal nih Bapak?
2: Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada RRIND yang telah mempercayakan saya untuk berbagi 1-2 poin tentang tema bahasa menjaga bangsa, merawat keindonesiaan di era digital. Para pendengar RRI di mana saja berada, dari sisi sosiologis, keberadaan bahasa Indonesia berada di antara dua gempuran kelompok bahasa besar.
0: Oke.
2: Yang pertama itu adalah bahasa daerah, dan yang kedua adalah bahasa asing. Secara faktual, memang bangsa Indonesia dibangun dari sekian banyak etnik dan suku yang secara otomatis masing-masing tentu punya bahasa daerahnya sendiri-sendiri, dan itu tentu harus kita rawat. Kemudian kondisi yang demikian itu tentu akan membuat kita semakin kaya dari sisi bahasa, karena kita punya satu bahasa Indonesia tapi kita dibangun dari sekian banyak bahasa daerah. Kemudian yang kedua, kita juga tidak bisa mengelak dari kehadiran bahasa-bahasa asing, antara lain bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, dari fakta sosiologi kebahasaan yang demikian, maka pola pengembangan bahasa Indonesia itu menganut apa yang disebut sebagai formula tiga bahasa, yaitu ada bahasa Indonesia, ada bahasa daerah, kemudian ada bahasa asing. Ketiga kelompok bahasa besar ini kemudian oleh Badan Pengembangan Bahasa itu dikemas dalam satu semboyan, okay, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing.
0: Oke.
2: Okay. Nah, dalam pola dan posisi pengembangan bahasa Indonesia yang saya sebutkan tadi, hemat saya itu menempatkan generasi muda sebagai satu kelompok sosial pengguna bahasa Indonesia yang besar di bangsa ini. Oleh karena itu, menurut saya generasi muda juga mesti terus bangga karena beberapa alasan.
0: Ya.
2: Ya. Selain alasan yang paling hakiki adalah bahasa Indonesia digunakan sebagai alat atau sarana komunikasi. Tapi beberapa alasan lain yang coba saya kemukakan juga untuk memperkuat argumentasi bahwa generasi muda sebagai kelompok besar pengguna bahasa Indonesia itu juga mesti bangga. Pertama, bahasa Indonesia ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat interaksi,
0: yeah,
2: antara satu orang dengan orang lain. Jadi kehadiran orang-orang, kehadiran orang-orang dalam situasi kebahasaan itu sesungguhnya menggunakan media ini. Jadi dia menjadi sarana strategis dalam memperkuat interaksi. Kemudian yang kedua, kita juga gunakan bahasa untuk mengekspresikan diri.
0: Mm-hmm.
2: Kita dengan orang, kita juga orang bisa membaca bagaimana tentang kondisi atau ekspresi kita. Kemudian yang terakhir, sebagai alat untuk adaptasi sosial, kita berada di mana-mana, jalan kemana-mana, itu kita mesti memiliki bahasa yang sama untuk bisa beradaptasi. Nah, dengan demikian, menurut saya sampai di sini kita tentu sepakat bahwa bahasa Indonesia itu tidak sekedar sebagai alat, ya, alat untuk berkomunikasi, tetapi dia juga mesti menjadi energi, menjadi power, tenaga yang mesti kita gunakan secara maksimal dan tentu digunakan juga secara bertanggung jawab dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Baik.
2: Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
0: Baik.
2: Untuk pertanyaan tadi, ya.
0: Ya. Nah, saat ini ada nih fenomena code switching ya, atau campuran bahasa nih, seperti bahasa Indonesia dicampur adukan dengan bahasa asing ya. Yang masif di media sosial, bahkan bukan saja di media sosial tapi di kehidupan sehari-hari ya, apalagi di kalangan anak muda nih. Nah, dari pandangan Bapak sebagai dosen PBSI, apakah ini bentuk dinamika bahasa yang wajar atau justru ancaman nih bagi kelestarian tata bahasa yang baku, Bapak?
2: Oke, baik. Saya setuju tadi pernyataan bahwa penggunaan alih kode atau campur kode dalam berbahasa, terutama di kalangan generasi muda, ini sebuah dinamika berbahasa.
0: Yeah.
2: Ya. Sudah saya sampaikan tadi bahwa jika kita tilik dari sosiologi kebahasaan, maka fenomena ini sesungguhnya merupakan fenomena lazim yang
0: wajar,
2: terjadi dalam setiap masyarakat bahasa yang majemuk, apalagi yang multilingual. Nah, karena kehadiran bahasa, bahasa-bahasa tadi, bahasa daerah, bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga, itu turut memungkinkan terjadinya peristiwa-peristiwa tadi. Ada alih kode, ada campur kode, dan seterusnya. Jadi fenomena kebahasaan yang seperti ini itu terutama biasanya terjadi pada misalnya situasi-situasi yang santai, situasi-situasi non-formal. Tetapi belakangan ini memang kita juga menemukan fenomena ini terjadi pada penggunaan bahasa pada media sosial.
0: Okay.
2: Nah, oleh karena itu, kalau kita tilik secara positif, ini bagus ini, ya, bagus karena menunjukkan dinamika tadi itu.
0: Yeah.
2: Dia, bahasa kita kan tidak stuck, tidak di tempat, tapi dia selalu bergerak dari waktu ke waktu. Baik. Karena menggambarkan kekayaan bahasa-bahasa kita yang berkembang dalam masyarakat yang plural, dalam masyarakat yang multilingual. Namun, tentu sebagai penutur bahasa yang baik, ya, kita juga berusaha untuk mengurangi atau meminimalisir penggunaan yang cenderung misalnya campur kode, agar kualitas berbahasa kita itu juga meningkat dari waktu ke waktu, terutama bagaimana kita berupaya agar bahasa yang kita gunakan itu ya mendekati kesempurnaan, mendekati standar bahasa kita, yaitu bahasa yang minimal baik dan juga mesti benar. Nah, oleh karena itu waktu kita berucap atau bertutur, bercakap-cakap dengan mitra tutur kita atau sesama kita, kita juga mesti tahu kira-kira dengan siapa kita sedang bicara, dengan di mana kita sedang bicara, kira-kira bahan apa yang sedang kita bicarakan, agar kita bisa memposisikan diri bagaimana kita menggunakan bahasa Indonesia secara baik.
0: Nah, okay.
2: Oleh karena itu menurut hemat saya, dinamika penggunaan atau fenomena kebahasaan yang seperti ini itu wajar. Ada beberapa alasan mengapa para pengguna bahasa kita, kadang-kadang generasi muda itu menggunakan atau mengalihkan kode atau mencampur kode dalam satu peristiwa tutur. Pertama misalnya karena situasi tutur itu berbeda, dia berubah. Ya, yang tadinya saya dengan teman saya berbicara dalam bahasa daerah saya, tiba-tiba hadir mitra tutur yang lain, maka saya bertanggung jawab, berkewajiban untuk mengalihkan kode agar teman saya yang baru, mitra tutur yang ketiga, juga memahami apa yang sedang kami bicarakan.
0: Oke.
2: Ya, kemudian yang berikut, kadang-kadang terjadi di kalangan kita, kan kita meniru meniru gaya pembicaraan orang lain kan?
0: Ya.
2: Jadi kita ya kita agak berusaha agar ya kita menciptakan suasana akrab santai dan ingin mendekatkan jarak di antara para penutur yang ada dalam sebuah peristiwa tutur. Seperti itu ya.
0: Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa mengalih bahasakan itu bukan berarti karena mengikuti gaya atau tren ya, tapi juga melihat situasi dan kondisi ya, dengan siapa, kemudian topik apa yang kita bicarakan ya, Bapak ya. Baik. Nah, kalau menurut Bapak ya, bagaimana nih bahasa Indonesia bisa tetap adaptif dengan perkembangan teknologi tanpa kehilangan jati diri keindonesiaannya nih Bapak?
2: Ya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan ini, kita tentu merujuk kepada undang-undang undang-undang tentang bahasa, yaitu pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Saya pikir implementasinya itu terjadi pada pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah.
0: Okay.
2: Jadi hemat saya, bahasa Indonesia itu mesti menjadi sebuah model pengajaran kebangsaan. Artinya bahwa para pendidik, guru, katakan dosen juga, itu tidak sekedar mengajarkan bahasa Indonesia, teori bahasa Indonesianya, tapi serentak dia mengajarkan tentang logika atau mengajarkan tentang kemampuan berpikir baik. Nah, oleh karena itu, pada saat mengajarkan teori, dia juga mesti mempertimbangkan juga soal-soal tadi itu. Ada logika, ada kemampuan berpikir baik, kemudian tentang etika, tentang kesantunan berkomunikasi. Agar para murid atau peserta didik atau penutur bahasa Indonesia yang lain, itu bisa lebih etis, lebih santun dalam menggunakan bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahwa jiwa kebangsaan atau jiwa keindonesiaan itu juga sudah tercermin dalam mata pelajaran di sekolah kita.
0: Okay. Ya,
2: para guru atau para pendidikan mengajarkan misalnya tentang nilai-nilai keindonesiaan, tentang gotong royong, misalnya tentang tanggung jawab, misalnya tentang toleransi dan sebagainya. Jadi nilai-nilai kebangsaan tadi itu sebenarnya sudah terinklud di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Tentu bukan bahasa Indonesia saja, tapi mata pelajaran lain yang juga substansi pembelajaran atau pengajarannya itu juga mengedepankan tentang pengajaran atau pembelajaran nilai-nilai kemanusiaan secara umum. Okay. Saya pikir begitu.
0: Baik, Bapak. Nah, sastra Indonesia ini bisa dibilang bahwa kita kaya ya akan sastra Indonesia. Yeah. Akan nilai-nilai sastra Indonesia juga kaya akan nilai-nilai lokalitas dari Sabang sampai Merauke nih, Bapak. Bagaimana mengajarkan sastra ini agar mahasiswa atau generasi muda bisa memahami keberagaman Indonesia, Bapak?
2: Baik, terima kasih. Sebuah karya sastra itu minimal mengandung dua hal. Uh-huh. Yang pertama bermanfaat, punya efek manfaat untuk pembaca atau untuk orang lain. Kemudian yang kedua, dia juga bisa menghadirkan sebuah kesenangan atau menyenangkan, sebuah kenikmatan. Nah, oleh karena itu, sesungguhnya karya sastra, entah itu puisi, prosa, cerpen, drama, dan seterusnya, itu bukan saja berbicara tentang keindahan kata-kata misalnya, tetapi dia juga merupakan sebuah karya perayaan. Ya, perayaan, kita omong tadi tentang kemajemukan. Yeah. Maka karya sastra juga menghadirkan itu, soal perayaan kemajemukan. Mm-hmm. Nah, sesungguhnya secara sepintas pasti kita sepakat bahwa tujuan atau kehadiran sebuah karya sastra itu punya tujuan dasar untuk mengekspresikan keindahan misalnya. Ya. Dan ternyata kalau kita observasi atau kita amati, keindahan itu ada di mana-mana. Ya, alam punya keindahan misalnya. Tumusnya keindahan. Kicauan burung misalnya, ada gesekan pohon bambu, ada desiran angin, ada hempasan ombak dan seterusnya. Itu adalah bahan-bahan karya sastra yang jika diobservasi secara baik, itu akan menghasilkan sebuah karya sastra yang baik. Nah, selain karya sastra itu menampilkan atau mengekspresikan keindahan, sebuah karya sastra hadir itu juga sebagai media atau sarana pendidikan dalam membantu semacam mendiseminasi pesan dari nilai-nilai kemanusiaan universal tadi. Jadi penulis tentu sastrawan, pengarang sastra itu tentu punya niat baik. Ya, dia punya niat baik, dia punya ikhtiar untuk menyampaikan sesuatu, dan sesuatu yang dalam karya sastra itu tidak tampak secara eksplisit, tapi dia ada di balik undayan kata-kata. Pesan itu ada di belakang kata-kata, kalimat, kata, paragraf, dan seterusnya. Oleh karena itu, tugas pembaca tentu berusaha untuk menemukan apa yang kira-kira ada di balik karya sastra itu. Jadi sekali lagi, sebuah karya sastra itu tidak hanya untuk menampilkan keindahan, tapi dia juga mesti bermanfaat, karena dia menampilkan sebuah perayaan dalam konteks Indonesia kita yang menjemuk. Maka karya sastra itu menampilkan sebuah perayaan keindahan, selain juga sebagai media atau sarana untuk mendiseminasi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai universal untuk para pembaca atau para masyarakat secara umum.
0: Baik. Saya pikir begitu ya. Baik, Bapak. Nah, menurut Bapak nih, karya atau tokoh sastra siapa yang paling relevan yang dinalar ya oleh generasi saat ini atau hari ini dalam konteks kita Indonesia nih, Bapak?
2: Baik, terima kasih. Kalau tentang tokoh sastra, saya ingin menempatkan pembicaraan atau pertanyaan ini pada pada dua level sekaligus. Misalnya level kebangsaan atau level keindonesiaan secara umum, dan akan merujuk pada level kita, level NTT. Saya ambil contoh ya. Misalnya dalam skala Indonesia, banyak sastrawan yang dapat kita rujuk. Jadi kita sepakat dulu, tokoh sastra itu kita anggap mereka sebagai sastrawan atau penyair. Di dalam skala Indonesia banyak sastrawan yang bisa kita rujuk. Saya sebut saja misalnya tokoh yang paling fenomenal dalam pembelajaran sastra di sekolah ini, kalau di SMP, SMA itu tokoh ini pasti sering sekali dirujuk, Khairil Anwar. Dengan puisinya yang cukup fenomenal, Aku. Kemudian misalnya Taufik Ismail dengan sebuah puisi yang juga terkenal yang mengisahkan tentang Sumba, Beridaku Sumba. Ya, atau Asrul Sani dengan sebuah puisi yang juga sangat fenomenal tentang surat dari ibu, bagaimana dia menceritakan tentang relasi atau keratan hubungan antara ibu dan seorang anaknya dalam puisi surat dari ibu. Hemat saya, tokoh-tokoh tersebut mereka telah menghasilkan karya-karya berbobot, karya berbobot dan juga serentak menjadi bahan atau materi pembelajaran guru dan peserta didik kelas di kelas. Nah, dalam level atau skala NTT juga ada banyak sekali tokoh, ya, ada sosok, ada tokoh sastra yang bisa kita sebut. Ya, saya bisa sebut beberapa contoh, misalnya Gerson Poik, ya, ini perintis sastra NTT. Beliau misalnya menulis tentang mutiara di tengah sawah, ya, mutiara di tengah sawah. Ini sebenarnya sebuah kritik terhadap ketimpangan sosial, bagaimana kehidupan orang-orang di desa, di kampung, dengan berbagai kekurangan. Kemudian juga misalnya ada John Dami Mukese, ya, dalam antologi-antologi puisinya yang cukup merakyat, jalannya dalam puisi-puisi jelata, kemudian dalam doa-doa semesta. Juga misalnya kita sebut saja Ibu Maria Matildis Banda, beliau menulis sekian banyak novel, dan salah satu novel yang bisa saya sebutkan adalah Wijaya Kusuma dari Kamar Nomor 3. Itu sesungguhnya menceritakan tentang apa, bahwa kita hidup ini tentu kita punya harapan. Ya, asal ada usaha, itu pasti ada harapan. Kemudian ada Vince Batawana misalnya dalam novel Lamava, dan masih banyak karya sastra yang juga dihasilkan oleh anak-anak atau putra-putri NTT. Mereka telah berhasil mengamati fenomena alam NTT dengan lokus NTT dan mampu menulis dengan gaya bahasa yang sederhana, sehingga mudah untuk kita pahami. Nah, oleh karena itu, bahwa kegiatan berseni sastra itu akan membuat kita atau membuat orang itu menjadi tumbuh dan besar menjadi orang-orang kreatif. Nah, bahwa intuisi sastra itu muncul ketika misalnya kita berada di depan api dapur, misalnya tungku api, lalu muncul inspirasi. Kita di tepi pantai, atau ketika kita mendengar seorang lelaki pengiris tuak bersiul atau bernyanyi merdu di senjakala di atas pohon tua, atau seorang penggembala menggiring ternak ke kandang, dan berbagai momen penting yang bisa memberi kita inspirasi. Oleh karena itu, inspirasi-inspirasi yang muncul seperti tadi dalam setiap momen tadi itu mesti ditulis, ya. Kendatipun misalnya kita menghasilkan karya-karya yang sifatnya pop atau apa, tapi jika tulisan itu mengandung respek dan tanggung jawab, maka tentu akan bermanfaat dan berguna bagi para pembaca.
0: Oke, baik.
2: Saya pikir begitu, ya.
0: Baik, Bapak. Nah, bagaimana nih peran sastra dalam meredam polarisasi atau konflik sosial di masyarakat saat ini? Bisakah sastra menjadi ruang penyejuk untuk meredam konflik mungkin, Bapak?
2: Iya, iya. Sangat mungkin ini, ya, sangat mungkin sastra bisa meredam konflik, karena sastra itu juga, selain yang kita atau saya sampaikan tadi, sastra ini berfungsi untuk penguatan karakter, ya, transmisi pendidikan nilai dan penguatan karakter. Oleh karena itu, sastra tidak lain adalah sebuah sejarah intelektual, tempat manusia menyimpan dan mewariskan nilai. Nah, jika kita membaca sastra, ya, entah itu puisi, prosa, drama, novel dan seterusnya, itu kita bisa memperhalus, ya, saya menggunakan istilah ini, memperhalus apa, usaha untuk memperhalus budi, ya, memperhalus hati, yang barangkali apa agak frontal atau apa, dengan membaca sastra, mengetahui pesannya, lalu hati kita itu bisa berubah menjadi baik. Oleh karena itu, waktu kita berusaha membaca karya sastra, maka kita tentu memperoleh banyak pengalaman, memperoleh dan meningkatkan pengetahuan kita, juga membangunkan kesadaran kita tadi itu, ya, bangunkan kesadaran kita, mendapatkan suatu hal-hal yang lunak itu sesungguhnya berada dalam karya sastra. Saya beri contoh saja misalnya, ada sebuah cerpen yang ditulis oleh anak SMA, itu judulnya Titik, ya. Cerpen ini judulnya Titik, itu sesungguhnya isinya itu dia berharap agar kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas masyarakat kita yang masih berkonflik untuk menghentikan konflik, karena dia berharap agar hidup ini mesti damai, mesti aman. Oleh karena itu dia memberi judul cerpennya itu Titik. Ya, Titik. Atau misalnya ada juga sebuah antologi puisi yang pernah ditulis oleh mahasiswa Universitas Flores. Ya, dia beri judul Perihal Pulang. Ya, Perihal Pulang. Ada sekian banyak puisi, tapi intinya dia mengajak orang, mengajak manusia, mengajak pembaca untuk terus dan jangan bosan menjaga dan merawat lingkungan alam. Jadi dengan berbagai pesan dalam karya sastra yang berbeda, saya sepakat ya bahwa sastra bisa meredam ya polarisasi terjadi atau konflik sosial dalam masyarakat kita.
0: Oke.
2: Saya pikir begitu.
0: Baik, Bapak. Nah, berbicara tentang konflik juga pasti ada tantangan terbesar ya. Seorang dosen PBSI hari ini tentu menghadapi mahasiswa digital natif ya. Nah, bagaimana nih strategi Bapak dalam mengajar agar materi bahasa dan sastra ini tidak terkesan membosankan atau monoton atau jadul nih Bapak? Biar anak didiknya tidak merasa jenuh ya ketika mendengarkan bahasa Indonesia dan juga sastra ini kadang-kadang wah kurang asik nih.
2: Baik, mahasiswa itu kan orang dewasa, jadi pembelajaran kita pembelajaran orang dewasa, sehingga kita mengandaikan mereka orang dewasa, subjek dewasa, sehingga metode pembelajaran kita di kelas itu biasanya partisipatif, ya, partisipasi. Tentu sekarang ini kan berkembang berbagai animasi pembelajaran yang menarik, jadi semacam kita memberikan tugas kepada mereka, lalu mereka membuat atau mengerjakan tugas, tapi dengan animasi, menggunakan animasi-animasi pembelajaran yang baik, dan tugas-tugas itu akan dipresentasikan kepada teman-temannya, lalu mereka mulai berdiskusi bersama-sama tentang fenomena atau hal-hal yang terjadi dalam karya sastra yang mereka baca. Tapi intinya, intinya kita pembelajaran kita itu kita desain lebih konstruktif, ya konstruktif. Artinya mahasiswa itu mesti berpikir dan merumuskan sendiri atas fenomena atau fakta yang mereka temukan. Jadi ini menuntut mahasiswa untuk aktif dengan merumuskan sendiri atau mengkonstruksi pengetahuan sendiri, maka kira-kira pengetahuan yang mereka konstruksi, mereka bangun dari pemikiran, dari pemahaman mereka sendiri, itu akan lebih lama diingat. Lebih lama diingat ketimbang kita memberitahu mereka tentang sesuatu hal. Jadi intinya ada penugasan, ada presentasi. Lalu presentasi itu mereka saling share gagasan, share pendapat tentang apa yang ditemukan dalam karya sastra. Oleh karena itu, ya, tuntutannya mahasiswa harus lebih aktif dan memberi partisipasi, memberi emosi yang cukup atas materi atau bahan yang mereka sedang diskusikan. Saya pikir begitu.
0: Jadi metode pembelajarannya tidak monoton dari dosen ya, tapi juga menuntut peran aktif dari mahasiswa ya untuk mencari sendiri ya pembahasan-pembahasan yang akan menjadi topik nih. Nah, saat ini banyak nih ruang digital yang minim literasi dan juga syarat hoax nih. Bagaimana peran dunia akademik khususnya bidang kebahasaan ya dalam mengedukasi masyarakat agar lebih bijak dan juga santun berbahasa di ruang digital. Seperti apa nih Bapak?
2: Baik, terima kasih. Secara umum itu kan ada pernyataan, ada semboyan bahasa menunjukkan bangsa. Lalu semboyan yang general atau umum tadi kita tarik ke pengguna atau penutur bahasa, maka ada juga yang menyebut bahasa menunjukkan identitas. Bahasa menunjukkan identitas. Dengan semboyan seperti ini, maka setiap mahasiswa, setiap penutur bahasa itu mesti memiliki kehati-hatian dalam menggunakan bahasa, terutama untuk tidak terpengaruh oleh berita-berita di media massa. Dalam satu pembelajaran itu menyebutkan bahwa setiap orang, setiap manusia mesti menjaga muka, menjaga mukanya, karena muka itu adalah jati diri, citra diri yang memang kita pasti tentu secara individu kita berusaha agar muka kita tetap baik. Muka itu dimaksudkan bahwa tutur sapa kita itu mesti tetap baik. Dan kalau mahasiswa kita berharap agar mereka itu menjadi panutan, menjadi model dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari hoax, menurut saya kita misalnya menulis di media massa mesti jujur, mesti jujur dan benar. Karena kalau kita tidak menulis benar itu kadang-kadang lalu orang meneruskan saja pesan yang kita tulis, itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Jadi pertama, tulis dengan jujur dan benar. Kemudian ya membaca dulu. Untuk membaca itu kan benteng pertahanan untuk memverifikasi sebuah informasi bahwa apakah informasi itu benar atau tidak. Jadi kita verifikasi lewat membaca. Jadi kita mesti baca dulu dengan baik apakah pesan itu positif yang bisa kita teruskan kepada orang lain, atau justru pesan negatif, pesan ini tidak baik. Dan hal-hal semacam ini itu memang kita dari hari ke hari, dari saat ke saat, setiap kali perkuliahan kita selalu menginformasikan kepada mahasiswa untuk selalu waspada, hati-hati dalam menulis pesan sekaligus meneruskan pesan kepada orang-orang lain. Nah, secara umum kita memang harus terbuka juga terhadap orang-orang lain atau komunitas-komunitas lain, ya, dengan prinsip pluralisme tadi atau masyarakat yang multilingual tadi. Tapi sekali lagi juga kewaspadaan itu juga mesti selalu berada di depan atau berada di setiap kali kita atau siapa saja, mahasiswa, siapa saja yang ingin meneruskan atau menulis pesan-pesan di media sosial.
0: Oke.
2: Saya pikir begitu.
0: Baik Bapak, nah ini yang terakhir nih, apa pesan ataupun harapan yang ingin Bapak titipkan kepada seluruh masyarakat lintas generasi ya, agar semangat kita Indonesia ini tetap menyala?
2: Baik, terima kasih. Sebagai dosen, saya tentu berusaha untuk mengajak generasi muda atau siapa saja penutur, pengguna bahasa untuk terus mencintai bangsa ini dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik. Baik itu sesuai dengan konteks tadi itu yang kita sudah bicarakan di awal. Oleh karena itu, bahwa tidak hanya baik, tapi kita juga mesti bijak. Bijak menggunakan media sosial agar kerukunan, misalnya agar kesetiakawanan yang sudah dibangun dengan supaya di antara kita sebagai anak bangsa itu mesti tetap terjaga. Agar tadi itu disebutkan bahwa Indonesia tetap menyala, itu dia menyala terus.
0: Okay.
2: Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
0: Baik Bapak, terima kasih juga untuk pencerahannya siang hari ini ya di Kita Indonesia ya. Perbincangan kita saya akhiri dan pendengar Pro 1 dimanapun berada ya. Perbincangan kita bersama Bapak Alexander Bala dalam acara Kita Indonesia dengan topik bahasa menjaga bangsa merawat keindonesiaan di era digital. Dan dari perbincangan ini ya bisa kita ambil maknanya bahwa bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi ya, tetapi juga merupakan identitas bangsa, pemersatu dan cermin jati diri bangsa. Di tengah derasnya arus digitalisasi ya, menjaga bahasa Indonesia berarti juga menjaga nilai, budaya dan juga semangat kebangsaan agar tetap hidup di tengah generasi muda. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua ya, untuk terus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, bijak dan juga penuh kebanggaan. Saya Joanna dan juga rekan Bai Sareng mengucapkan terima kasih. Dan sekali lagi untuk Bapak Alexander, mudah-mudahan bahasa Indonesia di kalangan generasi yang akan datang juga masih tetap menjadi bahasa yang dinomorsatukan ya. Dan mudah-mudahan saja sukses ke depannya Bapak. Salam dari Studio Pro 1 RRI ND.
2: Terima kasih banyak.
0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian ya perbincangan kita bersama Bapak Alexander Bala. Dan sesaat lagi kami juga akan menemani Anda ya dengan menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk Anda.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang Raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menang

0: aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

tidak dipolitisasi. Ia menyebut kunjungan kerja kenegaraan kepala negara ke Prancis bukanlah agenda yang mendadak, melainkan telah direncanakan jauh hari. Dan menurut Bahtera juga, di tengah situasi geopolitik dan ekonomi global saat ini, Presiden Prabowo telah melakukan langkah yang tepat. Sebab dijelaskannya, setiap kunjungan ke berbagai negara, Presiden Prabowo terus menggencarkan kepentingan nasional melalui

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Rata siang ini.
2: Jika berbicara tentang Raja Piala Dunia, maka nama Brasil tidak bisa dilewatkan. Negara asal Amerika Selatan ini menjadi tim tersukses dengan 5 gelar juara dunia. Brasil dikenal melahirkan pemain legendaris seperti Pele, Ronaldo Nazario, hingga Neymar Junior. Gaya bermain atraktif membuat Brasil selalu menjadi favorit pecinta sepak bola dunia. Selain Brasil, negara seperti Jerman, Italia, dan Argentina juga memiliki sejarah panjang dalam perebutan trofi dunia. Rivalitas mereka selalu menghadirkan pertandingan penuh tensi dan drama. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga panggung sejarah yang melahirkan legenda

0: Mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

musik manapun berada, kami akhiri kebersamaan kita dalam acara musik dan informasi. Dan saatnya kami ajak Anda, umat Katolik, kita memuji Santa Perawan Maria dalam doa Angelus.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh.

aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

pendengar Pulau Satu dimanapun berada, saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang menangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan kendati kalah secara penguasaan bola bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola. Tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean-Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51, memanfaatkan bola pantul striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace Oliver Glasner menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala. Itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Casey. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya.

0: sana det.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Rogier di lapangan Philippe Chatrier, Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bielek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bielek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil Joao Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya Magda Linet pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini, meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei, Li Fangjian, Li Fangjian dengan skor 15-21, 21-17, dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Ya, Singapura pernah biasa lapangan, terus juga syarat-syaratnya memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Ya, oke, tapi sudah melakukan terbaik, mencoba, udah coba juga caranya dari di set ketiga, keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi, karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit. Dan ya, saya rasa sudah melakukan terbaik.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung wood, langsung mainnya berubah, langsung berubah sama. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkan di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu memenangkan tiket. Tunggal putra Awil Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shengshu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun, Satria Muda bangkit dan membalikan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

pilihan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, kembali Anda ikuti ya program siaran dari Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami akan menghadirkannya beragam informasi untuk Anda, baik itu dari dalam maupun luar negeri ya, untuk menemani Anda beraktivitas tentunya. Dan pendengar, informasi berikut kami hadirkan terkait dengan ribuan warga Iran gelar salat Idul Adha di tengah situasi politik kawasan. Mendengar Pro 1 dimanapun berada, salat Idul Adha digelar secara hikmat di berbagai wilayah Iran pada Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Di Teheran sendiri, ribuan warga memadati Universitas Teheran untuk mengikuti salat Id yang dipimpin oleh ulama senior Iran Ahmad Khatami. Melansir dari Aikina dan Fars News, pelaksanaan salat Idul Adha turut dihadiri sejumlah tokoh militer dan pejabat nasional Iran. Rangkaian kegiatan dimulai pukul 7 pagi waktu setempat dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh qori terkemuka. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan syair pujian keagamaan. Dalam khutbah pertama, Khatami menyampaikan ucapan selamat Idul Adha kepada umat Islam di seluruh dunia. Ia juga mengajak jamaah untuk menjaga ketakwaan kepada Tuhan dengan merujuk pada khutbah Imam Sajjad pada hari Idul Adha. Pada khutbah kedua, Khatami menyinggung situasi politik dan keamanan Iran.

0: Tuan Soekarno, Presiden Indonesia harus di sebelah kanan.
1: Siang ini, saya mengunjungi sebuah tempat yang menyimpan banyak cerita selama Soekarno menjalani masa pengasingan di ND. Di tempat ini, saya bertemu dengan Pater Henry Daros SVD, pendiri dan kurator Serambi Soekarno, Biara Santo Yosef Katedral ND. Beliau adalah orang yang mendengar langsung cerita Soekarno dari 5 orang yang berinteraksi langsung dengan Soekarno selama berada di ND. 5 orang tersebut yaitu Pater Dr. Johannes Boma SVD, Pater Dr. Matthias van Stival, Pater Adrian Mommerstey, serta 2 warga asli ND yaitu Jai Bara dan Ruslan Otto. Menurut Pater Henry, selama masa pengasingan di ND, Soekarno banyak menghabiskan waktunya di sini untuk membaca dan berdiskusi dengan para misionaris SVD. Di tempat inilah kita dapat menapaki jejak semangat juang Soekarno.
0: Jadi ketika Soekarno berada di ND sejak 1934 sampai 1938 itu, hampir setiap hari beliau datang ke Biara Santo Yosef ini. Karena disinilah beliau bisa membaca buku-buku yang dipinjam dari para misionaris, para biarawan yang tinggal di rumah biara ini. Dan di tempat ini juga beliau bisa berdiskusi, bertukar pikiran dengan orang-orang yang memang secara intelektual selevel, setara. Ketika datang ke sini, Soekarno pada awalnya hanya bisa menjalin persahabatan dengan orang-orang kecil, nelayan kecil, petani kecil, pedagang kecil. Tapi kebutuhan intelektualnya juga butuh untuk dipenuhi, diisi.
1: Di Biara Santo Yosef yang dibangun jauh sebelum kedatangan Soekarno, ada sejumlah kebetulan yang seakan memprediksi tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti jumlah anak tangga menuju biara sebanyak 45 anak tangga. Jarak dari puncak anak tangga ke Serambi sepanjang 17 meter. Dan dari pintu masuk Serambi sampai ke depan kantor pimpinan regional yang berjarak 8 meter. Sejak dibangun pada tahun 1927, gedung biara, terutama wajah Serambi, menurut Pater Henry, tidak banyak mengalami perubahan. Semuanya masih sama seperti dulu. Mulai dari 45 anak tangga yang tetap dijaga keasliannya. Saya mulai menyusuri koridor. Dari sini, saya mendapati pintu-pintu kamar anggota biara yang masih asli. Tembok, pintu, bahkan ubinnya tetap dibiarkan keasliannya. Saat menyusuri koridor, saya juga mendapati di sepanjang sisi kanan koridor berjejer kursi-kursi rotan tua. Dan di dinding terpampang gambar Presiden Indonesia, mulai dari presiden pertama sampai dengan presiden saat ini. Koridor ini diberi nama koridor pembelajaran.
0: Rumah Biara Santo Yosef ini sudah dibangun tahun 1927, 7 tahun sebelum Soekarno tiba di ND. Di tangga ini, di luar dugaan kami, ternyata ada 45 anak tangga yang hanya secara kebetulan sebanyak 45 anak tangga sebelum Soekarno datang. Tapi ketika kemudian Soekarno juga secara spontan memberi judul pada salah satu sandiwaranya itu 45, maka kita lalu melihat rupanya ada hubungan, ada keterkaitan. Angka sejarah itu ada di tempat ini, 17845. Kelihatan sekali bahwa seakan-akan ada suatu hubungan erat antara makna dari angka-angka itu yang kemudian kita pahami sebagai tahun proklamasi kemerdekaan. 17 Agustus 45. Seakan-akan sudah dipersiapkan, seperti yang dikatakan oleh kata mutiara mengenai kebetulan ya. Coincidence is the messenger sent by truth. Kebetulan itu seperti bentara yang diutus oleh kebenaran.
1: Setelah itu saya menuju ke pendopo. Di sini saya juga melihat ada lukisan besar Soekarno mengenakan kemeja putih berkopiah hitam dan bercelana coklat. Di sebelah kanannya berdiri Pater Gradus Fritin SVD yang mengenakan jubah putih panjang sambil memegang buku bersampul merah. Sementara itu, berdiri di sebelah kiri Soekarno, Pater Dr. Johannes Boma SVD.
0: Hanya dua pater ini yang kami hadirkan di lukisan dinding, karena dua pater inilah yang rutin berbicara, berdiskusi, bertukar pikiran dengan Soekarno. Tapi sesungguhnya ada lebih banyak dari itu.
1: Saya tidak berhenti merasa takjub. Pendopo biara sederhana ini menjadi tempat di mana Soekarno melewatkan waktu untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan berbincang-bincang dengan para pater atau sekedar menikmati pemandangan Pantai Ende yang memang tampak jelas dari pendopo tersebut. Bahkan, pendopo ini telah memberi ruang bagi Soekarno untuk menghasilkan 13 karya tonilnya. Di sini, di Serambi Soekarno.
2: Bruder Lambert dan Bruder Kerubi, itu dua bruder yang sangat membantu beliau dulu. Mereka itu kan mengepalai bengkel-bengkel di bawah. Dan mereka banyak membantu Soekarno dalam misalnya menyiapkan bahan untuk pementasan tonil. Izin diperoleh dari Pater Pimpinan SPD dan Pater Hoeting, tapi yang membantu dalam pementasan bahan-bahan yang Soekarno perlukan, siapkan kursi, siapkan ini.
3: Tidak, Tuan Kepala! Kami ini anak muda! Kami ini anak muda! Dengar! Dan kami tidak takut dengan setan, hantu, apapun yang gangguan itu, kami tidak takut.
4: Ya, kami sedang berkemas-kemas karena hari ini kami akan pergi ke Danau Muku yang sedang ditutup untuk diperiksa dan melihat keadaan.
5: Sandiwara rahasia Kelimutu adalah tentang modernisme.
1: Masih ada ikon lain dari Serambi Soekarno ini. Terdapat sebuah patung Soekarno yang sedang duduk berpangku kaki dengan pandangan mata ke arah Pantai Ende. Tidak hanya itu, tepat di sebelah patung tersebut juga terdapat pojok buku yang menyimpan 70-an judul buku tentang Soekarno. Siapapun yang datang berkunjung bisa membaca buku-buku tersebut. Di Serambi juga tersedia kursi dan meja untuk digunakan pengunjung. Di antara kursi-kursi itu, salah satunya ada kursi yang dulunya biasa dipakai oleh Soekarno. Kursi berbahan kayu jati dengan kombinasi rotan sebagai alas duduk berbentuk bulat ini masih terawat dengan polesan cat berwarna coklat tua.
0: Tapi tidak hanya berhenti di sini, ada beberapa narasi lepas yang kita wariskan dari para misionaris pendahulu. Pater Gerard Hoeting sudah pada waktu itu menyapa Soekarno Presiden. Pada suatu waktu setelah Soekarno habis membaca agak capek, lalu jalan-jalan bersama Pater itu di bukit ini. Ini kan bukit yang indah sekali. Sedang jalan-jalan, Soekarno pindah ke sebelah kiri dari Pater Hoeting. Dia membiarkan Pater Hoeting ada di kanan. Mungkin karena dia mau menghormati Pater Hoeting, tuan rumah. Tapi Pater Hoeting juga tidak mau kalah. Pater Hoeting juga ke sebelah kiri Soekarno. Soekarno tidak mau kalah lagi. Soekarno ke sebelah kiri. Akhirnya Pater Hoeting memegang bahu Soekarno. Tuan Soekarno, Presiden Indonesia harus di sebelah kanan. Jadi ada percakapan-percakapan lepas yang seakan-akan meramal ke masa depan.
1: Sambil mengitari pojok buku, saya terus mencari tahu hal menarik lain tentang Soekarno yang belum diketahui banyak orang dari Serambi ini.
2: Menyemangati diri sendiri, menyemangati kehidupan supaya jangan tenggelam dalam keterbatasan itu. Iyo bibat itu hidup lagi. Misalnya juga ajar merkinyanyi lagu Nono Manis. Soekarno kan suka ajar mereka lagu-lagu.
6: Soekarno yang ajar.
2: Soekarno ajar mereka lagu keroncong Nona Manis. kemudian agar Indonesia Raya. Mereka ditangkap. Itu kan saya tulis di Facebook juga, lagu Indonesia Raya. Saya bilang Indonesia Raya itu bukan hanya di Batavia dulu.

0: boeddhisten, katholieken, christenen, in een land wat hoofdzakelijk moslim is?
1: Dat is een vraag waar ik over het antwoord blijf nadenken, pater. Een onafhankelijk Indonesië zal de vrijheid aan zijn volk garanderen om zich aan te sluiten bij de religie van hun keuze.
0: Tuan Soekarno, volgende keer dat u terugkeert naar Indië, zult u terugkeren als de president van Indonesië.
1: Dank u, pater.
2: Tidak diragukan lagi, Biara Santo Yosef merupakan sebuah oase bagi Soekarno, sang pejuang muda itu. Sebuah oase intelektual, tempat olah budi dan olah batin, tempat dia menjalin hubungan persahabatan dan persaudaraan lintas bangsa, lintas budaya, dan lintas agama yang memang menjadi spiritnya. Dan tempat di mana dia memperoleh simpati serta dukungan tulus dalam perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Lebih dari itu, sebagaimana yang terungkap pula dalam perbincangannya dengan Pater Boma, tergambar pula visi tentang Indonesia yang bagaimana apabila kemerdekaan kelak diperoleh.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: 100,5 FM RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun berada, kembali kami hadirkan ya informasi budaya untuk siang hari ini ya pendengar. Dan di siang ini kami hadirkan ya informasi tentang nilai peradaban Lewohala dalam perspektif pemukiman. Nah pendengar, sejarah peradaban kampung adat Lewohala Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah ini banyak orang berpandangan bahwa perkembangan kehidupan hari ini dengan iming-iming kemudahan ya, lifestyle, kemudian eksotisme, ada eksklusifme, dan juga praktek pragmatis dan lain sebagainya, seakan-akan mau menegaskan ya bahwa pola pikir serba baru ini mampu mengikis pola pikir lama dengan semangat tradisionalistiknya. Nah pendengar, hal ini tentu akan bertolak belakang ya dengan pemikiran tentang makna pentingnya kearifan lokal dalam mendukung pembangunan di Indonesia agar lebih berwawasan lingkungan serta meminimalisasi terjadinya kerusakan terhadap lingkungan. Barangkali juga berseberangan dengan sebuah pemikiran yang menyebutkan bahwa kearifan lokal ini mesti ditempatkan sebagai orang tua yang telah mampu melahirkan peradaban hari ini ya. Padahal kita tahu bahwa kearifan lokal dengan nilai budayanya ini telah ada ratusan tahun silam sebagai tata aturan yang digunakan nenek moyang kita dalam menjalankan kehidupan. Nah, pendengar di siang hari ini kita berbicara dalam perspektif subjektif ya. Nah, ini bisa saja teori evolusi sebagai buah pikiran dari Charles Darwin dapat dijadikan indikator bahwa proses perkembangan manusia sempurna itu tidak hanya dilihat dari aspek fisik manusia semata ya, namun hasil dari pemikiran yang berangkat dari kehidupan primitif menuju kehidupan manusia modern yang makin sempurna. Di siang hari ini kita akan berbicara tentang elemen permukiman kampung adat Lewohala ya, gempuran globalisasi dan juga modernisme yang terjadi hari ini ternyata belum mampu mengikis salah satu peradaban masa lalu komunitas masyarakat yang berasal dari sejarah peradaban kampung adat Lewohala Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, permukiman tradisional yang terletak di dekat puncak Gunung Ile Lewotolik ya, sebelah Lewotolok ya, sebelah timur Gunung Ile Lewotolok ternyata masih menyisahkan begitu banyak nilai peradaban yang masih tetap utuh hingga saat ini.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi

0: aktif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, gak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
1: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
2: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Pendengar dimanapun berada, kita masih berbicara tentang peradaban di Lewohala ya. Nah, pendengar Pro 1 dimanapun berada, pemukiman tradisional yang terletak di dekat puncak Gunung Ile Lewotolok ini tidak terlepas dari fakta bahwa buah dari globalisasi dan juga modernisme tersebut ternyata mengikis beberapa nilai budaya ya, yang terkadang secara sadar maupun tidak sadar dilakukan oleh putra-putri peradaban kampung adat Lewohala sendiri. Nah, setiap perubahan pola pikir kemudian melahirkan pergeseran nilai budaya sekalipun tetap menjadi fakta yang tidak bisa dielakkan ya. Namun alangkah baiknya jika disimak nilai-nilai yang ada sebagai produk asli peradaban kampung adat Lewohala dari perspektif elemen permukiman tradisional. Nah, fakta ini diperoleh dari hasil riset yang dilakukan pada tahun 2014 ya. Hasil penelitian ilmiah ini ternyata menemukan bahwa elemen-elemen permukiman tradisional kampung adat Lewohala yang hadir dengan filosofinya masing-masing, tetapi kondisi masyarakat tradisionalnya adalah nyaris tidak menyadari akan fungsi-fungsi tersebut ya, lantaran yang dikedepankan adalah aspek seremonial adat ya semata, ketimbang menelisik lebih jauh ya seperti apa esensi dan juga maksud kehadiran dari setiap budaya yang ada. Pendengar, komunitas masyarakat kampung adat Lewohala adalah berasal dari dua suku besar, yaitu dari suku yang disebut sebagai suku asli Tanatawa Ekan Gere Butabele Walan Mara ya, dan juga suku pendatang yang berasal dari Kepulauan Maluku, Seram Goran Abomuar. Nah, kedua suku ini bersepakat mula-mula ya dalam upaya menumpas kekuasaan demon yang sebelumnya dikisahkan menjajah peradaban suku Tanatawa Ekan Gere. Setelah koalisi kedua suku ini memenangkan pertempuran dan pihak demon bercerai-berai, maka disepakati selanjutnya adalah untuk membangun tatanan kehidupan yang baru secara kolektif. Dalam konteks membangun permukiman adalah ada beberapa elemen permukiman tradisional yang ada di kampung adat Lewohala yang dibangun pada waktu itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Bawa Lowe. Nah, fungsi Bawa Lowe sesungguhnya memiliki peranan yang cukup strategis dalam kehidupan peradaban kampung adat Lewohala. Nah, Bawa Lewo ini adalah konsep yang bisa dikategorikan sebagai fungsi gerbang kampung yang masing-masing memiliki nubanara atau sarana penghubung antara manusia dengan wujud tertinggi yang dikenal dengan sebutan Lerawulan Tanah Ekan. Nah, wujud tertinggi ini dipercaya bisa melindungi masyarakat dari berbagai macam musuh, dari ancaman musuh yaitu musuh yang kelihatan maupun musuh yang tidak kelihatan. Bawa Lewon ini juga berjumlah 4 buah yang terletak di 4 penjuru mata angin, yaitu Werang atau utara, tempat yang lebih tinggi, kemudian Lain selatan, tempat yang lebih rendah, Timu atau timur, arah matahari terbit, dan Wara atau barat, arah matahari terbenam. Nah, khusus untuk fungsi Bawa Lewon Lain ini adalah juga dijadikan sebagai kota mata atau gerbang utama kampung adat Lewohala. Fakta ini juga menunjukkan bahwa keempat Bawa Lewon ini memiliki fungsi yang tidak diketahui banyak orang ya, karena pemegang kendali atau yang bertanggung jawab terhadap keberadaan Bawa Lewon bernubanara ini adalah dimandatkan ke suku-suku tertentu yang telah ditetapkan secara adat. Fungsi Bawa Lewon dikisahkan menjadi elemen pertama yang dibangun di kampung adat Lewohala.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai

0: ambil sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

Dengar Pulau Satu dimanapun berada, kemarin kita berbicara tentang peradaban Lewohala ya. Nah pendengar, setelah kita berbicara tentang Bawa Lewo, kali ini juga ya, yang berikutnya adalah Lewo Kepuhur. Nah, Lewo Kepuhur ini bisa diartikan sebagai pusar kampung atau inti kampung ya. Fungsi Lewo Kepuhur ini adalah fungsi sentral atau muara dari seluruh kekuatan internal yang ada di dalam kampung adat Lewohala. Nah, keyakinan ini ditunjukkan pada waktu itu misalnya saja ketika hendak melakukan setiap tindakan yang bertujuan untuk kebaikan hidup seluruh warga kampung adat Lewohala adalah bisa didapatkan melalui Lewo Kepuhur ini. Tindakan-tindakan ini berkaitan erat dengan kebaikan-kebaikan bersama, misalnya saja berperang melawan musuh, rembuk kampung, permohonan restu bagi keluarga, dan lain sebagainya. Semuanya ini dilakukan di fungsi Lewo Kepuhur ya, karena kepercayaan masyarakat tradisional meyakini bahwa Lewo Kepuhur ini adalah media sentral penghubung dalam kampung antara manusia dengan sang pencipta. Untuk lebih jelasnya mengenai Lewo Kepuhur ini bisa dilihat ya dari tata cara mereka memandang Lewo Kepuhur ya di kampung adat Lewohala. Kemudian yang berikutnya adalah namang. Nah, fungsi namang ini adalah merupakan satu kesatuan dengan fungsi Lewo Kepuhur ya. Namang ini adalah konsep ruang terbuka publik sebagai tempat rekreasi, relaksasi, pertemuan, dan juga berbagai aktivitas kebersamaan lainnya. Jenis aktivitas tersebut adalah misalnya sole oha ya, atau tarian yang melibatkan banyak orang dalam lingkaran. Kemudian soka sika, atau kerap disebut hedung, laga, namang, dan lain sebagainya. Fungsinya ini masih tetap eksis hingga saat ini ya, sebab selain letaknya bersama Lewo Kepuhur adalah di tengah-tengah kampung, juga merupakan wadah bersama seluruh masyarakat, sehingga semua orang tentu akan berhubungan dengan tempat ini, baik dalam situasi formal maupun non-formal. Dan yang berikutnya adalah zona peruntukan bagi rumah-rumah adat yang dibagi dalam beberapa petak atau pematang ya. Pendengar, fungsi ini adalah pembagi kampung menjadi beberapa petak ya, sebab kondisi geografis lokus kampung adat Lewohala adalah berupa tanah miring dengan kemiringan di atas 30 derajat. Strategi ini adalah memungkinkan adanya permukaan datar yang bisa dijadikan wadah untuk membangun rumah masing-masing suku yang dalam sastra adat disebut suku Pulupito Nopito atau 77 suku. Namun fakta yang didapatkan adalah berjumlah 88 suku. Semua suku yang ada di kampung adat Lewohala masing-masing memiliki lokasi yang telah ada sejak zaman dahulu. Dan yang terakhir pendengar adalah koke. Nah, fungsi koke adalah sebagai fungsi tempat perjamuan bersama suku-suku yang selain memiliki lokasi rumah berdekatan, juga karena berdasarkan sejarah suku yang biasanya masing-masing memiliki hubungan yang erat. Jumlah koke yang ada di dalam kampung adat Lewohala adalah berjumlah 5 buah. Di antaranya adalah koke Lewu Walang Lera Gere yang mengakomodir ya 5 jenis suku, yaitu koke Wungu Belen yang mengkoordinir 42 jenis suku, koke Pure Klolon Balawangak yang mengkoordinir 19 jenis suku, koke Duli Making yang mengkoordinir 7 jenis suku, dan koke Lebala yang mengkoordinir 13 jenis suku. Semua jenis koke ini masih tetap eksis ya hingga saat ini, terutama ketika berlangsungnya ritus Werun Lewu atau kerap dikenal dengan sebutan pesta kacang yang berlangsung sekali dalam setahun. Nah, biasanya pada akhir bulan September hingga awal bulan Oktober.

Sebenarnya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar

Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, cukup sampai di sini ya kami menemani Anda dalam bincang budaya kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan Warta Berita Produksi RRI ND.

Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI NDI edisi Kamis 28 Mei 2026. Sari berita. Ribuan umat Islam sholat Idul Adha bersama di Stadion Marilonga. Momentum Idul Adha

0: Kita mulai berita pertama. Ribuan umat Islam di wilayah Wolowona dan sekitarnya memadati Stadion Marilonga Kabupaten ND untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah, Rabu 27 Mei 2026. Pelaksanaan sholat berlangsung hikmat dengan Imam Haji Muhammad Salam Daud SH dan Khotib Awaluddin Mahmud SPD. Laporan selengkapnya disampaikan Rofinus Wula.
1: Dalam khutbah, Awaluddin mengangkat tema meneguhkan spirit kurban, refleksi pendidikan keluarga Ibrahim dalam merawat alam dan manusia. Ia mengajak umat Islam menjadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat ketakwaan dan meneladani keteguhan iman Nabi Ibrahim serta keikhlasan Nabi Ismail. Menurut Awaluddin, peristiwa kurban bukan sekadar ritual penyembelian hewan semata. Kurban merupakan simbol totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semangat pengorbanan demi menegakkan kebenaran. Ia menjelaskan Nabi Ibrahim saat hendak menyembelih Nabi Ismail mengandung pesan besar tentang kemanusiaan. Ketika pisau tajam siap digerakkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikannya dengan seekor domba sebagai tanda larangan menumpahkan darah manusia atas nama apapun. Ia menambahkan spirit kurban harus mampu mengikis sifat serakah, egois, dan sikap menindas terhadap kaum lemah.
2: Masyarakat muslimin, mari kita renungkan bagaimana dengan pendidikan kita hari ini. Susah memang untuk kita bandingkan dengan pendidikan Ibrahim dan Ismail. Realitas anak-anak kita, adik-adik kita, generasi muda masa kini sungguh sangat jauh dari hasil yang dicapai oleh Nabi Ibrahim mendidik anak cucunya. Kita harus jujur dan sadar betul bahwa hari ini kita mengalami kemerosotan moral yang sangat parah. Anak-anak kita dan generasi kita kehilangan orientasi dan celupan nilai-nilai Islam. Yang terjadi adalah penetrasi budaya-budaya luar, membentuk perilaku baru yang jauh dari nilai-nilai keislaman.
1: Menurut Awaluddin, pembagian daging kurban menjadi simbol perekat sosial di tengah masyarakat. Melalui kurban, sekat antara si kaya dan si miskin dapat diperkecil sehingga tumbuh rasa persaudaraan dan kepedulian sosial. Awaluddin juga menyoroti pentingnya pendidikan keluarga sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim dalam mendidik Nabi Ismail. Ia menilai keteguhan Ibrahim menjaga keluarganya dari pengaruh penyembahan berhala menjadi pelajaran penting bagi orang tua masa kini. Ia mengungkapkan kondisi pendidikan anak-anak saat ini mengalami kemerosotan moral yang cukup memprihatinkan. Ia mengajak seluruh orang tua untuk segera bangkit menyelamatkan generasi muda dari pengaruh negatif lingkungan. Menurutnya, keluarga harus menjadi benteng utama dalam melindungi anak dari bahaya narkoba, judi, seks bebas, dan kekerasan. Awaluddin menegaskan, lingkungan pendidikan yang baik sangat menentukan pembentukan akhlak dan kepribadian anak. Jika generasi hari ini baik, maka selamatlah bangsa ini. RRI Enderfinus Fula melaporkan.
0: Ratusan jemaah ikut sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Waterfront Marina Labuan Bajo. Laporan Epi Wahab.
3: Ratusan jemaah muslim mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di kawasan pelabuhan Waterfront Marina Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Sholat Idul Adha berlangsung khusyuk dengan Imam Ar-Rahman Hemon dan Khotib Kiai Haji Baktiar Nasir. Dalam khutbahnya, Kiai Haji Baktiar Nasir menekankan pentingnya membangun komunikasi iman antara orang tua dan anak di tengah tantangan perkembangan zaman dan era digital saat ini. Dirinya juga menyampaikan kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi teladan utama dalam membangun keluarga yang dilandasi keimanan, ketaatan, dan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Menurutnya, Nabi Ibrahim lebih dahulu memohon kepada Allah agar dianugerahi anak yang soleh, bukan semata anak yang kaya atau sukses secara duniawi. Kiai Haji Baktiar Nasir juga mengingatkan para orang tua agar tidak hanya mendoakan kesuksesan dunia bagi anak-anak mereka, tetapi juga mendoakan agar anak tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Tema khutbah hari ini adalah komunikasi iman orang tua dan anak. Ini yang hilang. komunikasi iman antara orang tua dan anak di rumah. Sumber ayatnya adalah surah As-Saffat ayat 110-111. Allah Ta'ala memuliakan kisah agung ini bukan dengan perintah menyembelih, tetapi dengan doa seorang ayah. Nabi Ibrahim tidak lebih dulu meminta anak yang kaya, tidak meminta anak yang terkenal, tidak meminta anak yang sukses secara dunia, tidak meminta anak yang punya jabatan tinggi. Yang pertama beliau minta adalah anak yang saleh, karena anak saleh adalah harta yang tidak habis, anak saleh adalah cahaya rumah, anak saleh adalah doa yang tetap mengalir ketika orang tuanya masuk ke dalam kubur. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila manusia telah meninggal dunia, terputus amalnya kecuali tiga, diantaranya doa anak yang saleh.
3: Dalam khutbahnya, ia menyoroti tantangan yang dihadapi generasi muda di Labuan Bajo sebagai daerah pariwisata internasional yang terus berkembang. Menurutnya, anak-anak saat ini hidup di tengah arus teknologi, budaya asing, dan gaya hidup modern yang tidak semuanya membawa kepada nilai-nilai keimanan. Selain itu, dirinya juga menyinggung kondisi banyak keluarga yang mulai kehilangan kedekatan emosional akibat kesibukan masing-masing anggota keluarga. Kiai Haji Baktiar Nasir mengajak para orang tua untuk lebih mendekatkan anak-anak dengan kasih sayang, bukan kemarahan, terutama ketika anak menghadapi masalah sosial seperti narkoba, judi online, maupun pergaulan bebas. Adapun pelaksanaan sholat Idul Adha di Waterfront Marina Labuan Bajo berlangsung aman dan tertib hingga selesai. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Berita selanjutnya, Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda ajak perkuat solidaritas lewat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Nikolaus Makumeli.
5: Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda mengajak masyarakat menjadikan momentum Hari Raya Idul Adha sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial, semangat berbagi, dan persaudaraan antar umat di Kabupaten ND. Hal itu disampaikan Bupati Yosef saat penyerahan bantuan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Pancasila ND. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan hewan kurban kemasyarakatan bagi masyarakat Kabupaten ND. Pemerintah Kabupaten ND juga menyalurkan bantuan serupa kepada masyarakat. Menurut Bupati Yosef, Idul Adha bukan hanya perayaan keagamaan, tetapi juga momentum untuk memperkuat nilai keikhlasan, pengorbanan, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Bantuan hewan kurban yang diberikan diharapkan menjadi simbol nyata kehadiran pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia mengingatkan agar penyaluran daging kurban dilakukan secara adil dan tepat sasaran sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh warga yang membutuhkan. Semangat berbagi dan gotong royong menurutnya perlu terus dipelihara sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat ND. Ditambahkan Bupati Yosef, momentum Idul Adha harus menjadi energi untuk mempererat persaudaraan, menjaga toleransi, dan memperkuat solidaritas sosial dalam membangun Kabupaten ND yang damai dan sejahtera.
6: Hari Idul Adha bukan sekadar perayaan keagamaan, tapi juga momentum untuk memperkuat nilai keikhlasan, pengorbanan, kepedulian, dan persaudaraan. Pada kesempatan yang mulia ini, atas nama pemerintah Kabupaten ND, saya bersama Wakil Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas perhatian dan kepeduliannya kepada masyarakat Kabupaten ND melalui bantuan hewan kurban kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah Kabupaten ND juga turut serta memberikan bantuan hewan kurban kepada masyarakat. Bantuan ini bukan hanya simbol kepedulian negara dan daerah, tetapi juga wujud nyata hadirnya pemerintah dan tengah masyarakat.
5: Pada kesempatan tersebut, Bupati Yosef juga menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat muslim di Kabupaten ND. Ia berharap semangat berkurban dapat membentuk pribadi yang lebih ikhlas, peduli, dan kuat dalam persaudaraan antar sesama. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Kantor Bulog Cabang ini.

0: Pasokan lainnya berasal dari Jawa Timur sebanyak 250 ton yang dijadwalkan masuk ke gudang Bulog ND dalam waktu dekat. Tambahan pasokan beras dari Jawa Timur kembali diterima pada pekan depan sebanyak 250 ton untuk kebutuhan cadangan. Dengan tambahan tersebut, total stok beras di gudang Bulog ND diperkirakan mencapai sekitar 1.300 ton pada akhir Mei 2026.
1: Memang kita cadangkannya tuh 1.000, kan kapasitas kita 2.000. Paling tidak kita punya 40-50% beras di gudang. Jadi paling tidak kita punya cadangan harus 1 bulan ke depan harus ada di gudang.
0: Menurutnya, ketersediaan stok beras tersebut disiapkan untuk menjaga stabilitas pasokan dan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah ND dan sekitarnya. Bulog ND juga terus melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah, memastikan distribusi beras berjalan lancar hingga tingkat masyarakat penerima. Arlan memastikan cadangan beras pemerintah dalam kondisi aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan bahan pangan pokok. Bulog ND akan terus menambah pasokan beras apabila kebutuhan masyarakat meningkat dalam beberapa bulan mendatang di wilayah Kabupaten ND.
2: Berita terakhir, masuknya Desa Wisata Pasir Putih Kabupaten Lembata dalam nominasi 10 Desa Wisata Terbaik Nusa Tenggara Timur tidak hanya menjadi prestasi di sektor pariwisata. Pengelolaan wisata yang melibatkan masyarakat juga dinilai berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selengkapnya dilaporkan Ricardo Skota.
3: Desa Wisata Pasir Putih di Kabupaten Lembata berhasil masuk nominasi 10 Desa Wisata Terbaik di Nusa Tenggara Timur. Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan masyarakat, sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi berbasis pariwisata dan potensi lokal. Kepala Desa Pasir Putih, Wenceslaus Balapapang, mengatakan pencapaian itu merupakan hasil kerja bersama pemerintah desa, masyarakat, kelompok sadar wisata, dan badan usaha milik desa dalam mengembangkan berbagai kegiatan wisata dan ekonomi kreatif.
4: Nah, Desa Pasir Putih sejak saya dilantik, saya bergiat bersama Dinas Pariwisata Lembata melakukan aneka event baik lewat festival, lalu secara akar rumput, saya ajak masyarakat lewat musyawarah desa bagaimana mensyukuri alam Pasir Putih yang indah ini dengan menciptakan ekonomi-ekonomi kreatif.
3: Menurut Wenceslaus, selain memiliki keindahan alam dan budaya, masyarakat juga terus didorong untuk memanfaatkan potensi wisata sebagai sumber peningkatan pendapatan. Ia berharap pencapaian tersebut dapat memperkuat promosi Desa Pasir Putih sebagai desa unggulan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.

0: mendengar istilah KIDAL. KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nat. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak

0: Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari?
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
0: Catat waktunya.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, Dangdut.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI, selamat sore untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali saya menjelaskan kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Bagaimana kabarnya semua di sore hari ini ya? Semoga senantiasa selalu sehat dan selamat menikmati untuk Anda yang masih libur ya, pendengar. Dengan segala aktivitasnya juga di hari ini, semoga selalu menjadi hiburan ya di sore hari ini. Kembali juga kami akan hadirkan berbagai informasi untuk Anda maupun lagu-lagu untuk menemani Anda. Dan tentunya di sore hari ini kembali kami hadirkan dalam program Bincang Prodang untuk tiap pendengar di sore hari ini hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti juga kami akan hadirkan di pukul 16 ada Beranda Astacita untuk Anda, yaitu program berjaringan Pro 1 seluruh Indonesia pendengar. Dan di pukul 17 juga kami kembali akan hadirkan berita Korwil untuk Anda ya, dari Nusantara 6, RRI Kupang, RRI Ende, dan juga RRI Atambua di sore hari ini pendengar. Dan kembali kami hadirkan musik informasi hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tentunya tetap bersama kami dengan informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, Kakak.

0: Ya, pendengar masih di program Prodangdut. Dangdut adalah kita untuk menemani sore Anda di rumah maupun yang masih dalam perjalanan juga ya, yang tentunya selalu menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut di sore hari ini. Bagi yang mau bergabung boleh sekali di line telepon 0821-445-11957 ataupun di line WhatsApp Pro 1RRIND 0821-38788786. Iya, kita langsung saja ya ke penelpon yang pertama. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Encel.
0: Iya, selamat sore dengan
1: Nursia.
0: Kakak Nursia. Selamat sore, bagaimana ya, kabar sore ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik, Mbak Encel.
0: Amin. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari raya Idul Adha ya, Kakak Nursia.
1: Oke. Minal aidin wal faizin juga, Mbak Encel. Mohon maaf lahir dan batinnya, Mbak Encel.
0: Amin. Terima kasih. Salam hangat untuk keluarga ya, Kakak Nursia.
1: Iya, Mbak Encel.
0: Oke. Baik, sore hari ini Kakak Nursia minta lagu apa nih?
1: Lagunya dari Lady Rose, judulnya Kini Bersorak, Mbak Encel.
0: Dari Lady Rose, Kini
1: Kau Rasa.
0: Kini Kau Rasa.
1: Kini Baru Kau Rasa.
0: Oke, Kini Baru Kau Rasa.
1: Iya, dari Lady Rose. Untuk pertama buat Mbak Angel bersama Bu Okras. For selamat bertugas, saya berdua semoga tetap semangat dan sukses selalu. Buat Rosa Tuerari yang juga selalu jadi udara. Assalamualaikum juga untuk Pak Ustaz Abdullah, Bapak Manda, ada Bapak Dimas, Abang Atoto, Putramu sudah kembali bersama Ramla juga. Terus ada Mama Ina, Mama Ciko, Mama Yanti di Ulawea, juga Mbak Erna di Jagalaya. Terus ada Oma Ceril di Bandawa, ada Kak Oris, Kak Loris, ada Kak Maksin, ada Opa Delobes di Kalimati, di sana ada Opa Natalia, ada Bapak Asri di Warnio, Pak Marsen dan Mbak Maria, terus ada Yeri juga, ada Mama Hilda di Nanganasa, ada Bapak Lurus di Matongko, ada Abang Irfas juga, ada Abang Syifri, ada Abang Rohan, ada Mama Oce, terus ada Bunda Imadi Maumere, ada Om Markus juga, ada Bu Riko, ada Mbak Lydia, ada Mama An, ada Mbak Sia, ada Nona Olin, ada Laida, ada Mbak Ati, ada Nano, ada Bupati di Mulawaru, ada Om Adepa di Jakarta, dan Mbak Ramla Bibutun juga. Selamat sore dan selamat monitor spesial buat Kak Rambi yang ada di Adunara. Salam sayang selalu dan semoga saja bersama keluarga di sana. Ada lagunya, Mbak Angel.
0: Iya, untuk lagunya yang ada di sini dari Dewi Dewi Yul.
1: Ada itu, ada yang dangdut itu, Mbak Angel. Presiden Gusya juga ada itu. Dari okay. Lady Rose.
0: Dewi Yul ya, atau Lady Rose?
1: Ada dari Lady Rose itu, Mbak Angel. Ada juga itu.
0: Oke deh, akan saya carikan nanti ya. Pastinya akan diputarkan juga. Terima kasih, Kakak Nursia.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, salam hangat untuk sekeluarga. Baik, terima kasih ya pendengar RRI dimanapun berada yang tentunya sedang setia juga bersama Prosat RRI ND di kanal streaming kami rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital. Apapun yang dilakukan di hari ini semoga lancar jaya ya pendengar. Untuk Anda yang masih mau bergabung boleh sekali baik melalui line telepon 0821-445-11957 ataupun line WhatsApp 0821-387-8786. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ramla dari Buton Tengah.
0: Oh, Kak Ramlan. Bagaimana keadaan hari ini, Kak Ramlan Buton Tengah?
1: Insyaallah sehat. Mudah-mudahan keinginannya demikian.
0: Oke, selamat hari raya Idul Adha ya.
1: Iya, terima kasih Kak Angel.
0: Amin. Baik, Kakak. Kak Ramla minta lagu apa nih sore hari ini?
1: minta lagu dari Yunita Ababil, Sabar.
0: Sabar?
1: Iya, Sabar dari Yunita Ababil.
0: Yunita Ababil?
1: Iya.
0: Ababil, oke. Okay. Salamnya untuk siapa nih, Kakai Ramlan?
1: Salamnya buat Kak Angel, selamat bertugas. Semoga tetap semangat, tetap sehat selalu ya. Ada juga yang tersayangnya di Natemali, Putra Musnya, salam sayang selalu bangun, bangun.

0: Clear buat Yeri, buat siapa kita namanya, buat Bang Servas juga, ada Pak Nasrun di Palu, ada Opa di Lordes, ada Mama Yanti, dan semuanya buat Kendel, terima kasih ya, salam pertama sama sore Kendel.
1: Baik, terima kasih kembali Kakak Ramlan, salam hangat dari ND ke Buten Tengah ya. Ya, pendengar dimanapun berada yang tentunya tetap setia bersama Pro 1 RRI ND, Anda boleh meninggalkan pesan Anda baik di sore hari ini ya. Tentunya di line WhatsApp Pro 1 RRI ND 0821-3878-8786. Kita ke panel phone selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, Bunda Ima. Selamat sore.
2: Selamat sore, cantik. Mau request lagu yang sudah disiapkan atau kita request sendiri ya, Dek?
1: Yang kita sudah siapkan ada beberapa nomor lagu nih, Bunda Ima. Ada dari Dewi Purwati, Pak Pos, Reudang, dari Vita Alvia, Cici Faramida, Wulan Merindu, Ayu Ting Ting, Tati Tut, Bunda Korla, No Comment. Terus dari Ike Nurjana, Cinta Sampai Di Sini. Atau dari
2: Cinta Sampai Di Sini.
1: Cinta Sampai Di Sini. Oke, siap. Salam untuk siapa nih Bunda Ima?
2: Salamnya pertama tentunya buat Adik Kristin, Kak Angel nih.
1: Angel di sini, Bunda.
2: Ade Angel bersama operatornya dengan ucapan selamat sore, selamat bertugas, salam sehat selalu, Tuhan memberkati buat Oma Ceril sekeluarga, buat Putra Mus, buat Om Papi, Oma Bang Marcel, Ade Yeri, Ade Nano, Bapak Ingrid, Bapak Masti, Bapak Manda, semuanya selamat sore, ada Mbak Nursia, ada Bunda Yuli, ada Serpas, terus ada siapa lagi ya? Bang Nasrun, ada Bang Lei, ada Oma Depa, ada Bunda Wikati, ada Bang Andi, ada Ade Puja, selamat sore. Ada Ade Ramla, ada Bang Angki, ada Ade Palma. Terus ada teman-temannya yang di Momere semuanya, tanpa terkecuali. Selamat sore semua, salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Ade Angel, terima kasih, selamat sore.
1: Baik, terima kasih kembali Bunda Ima, selamat sore juga.
2: Sore cantik, makasih.
1: Terima kasih, salam hangat untuk sekeluarga. Ya, pendengar dimanapun berada, kita akan hadirkan dulu ya beberapa nomor lagu untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini, dan juga lagu Kini Baru Kau Sadari ya, yang di request dari Kakak Nursia untuk Anda. Ada juga lagu Sabar Yunita Ababil, dan juga dari Ike Nurjana, Cinta Sampai Di Sini, untuk menemani sore Anda. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.
3: Anda mendengar istilah KIDAL. KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pintar, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda. Kembali kami hadirkan di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi yang masih terus bersama kami, selamat sore ya. Selamat menikmati hari ini bersama keluarga. Yang sedang liburan juga, yang dalam perjalanan pun hati-hati dalam perjalanan. Apapun yang sedang ya di dalam perjalanan, semoga hati-hati dan selamat sampai tujuan. Terima kasih juga yang selalu setia bersama Pro 1 RRI ND di sore hari ini, baik melalui streaming kami rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Iya, yang mau digoyang di sore hari ini boleh sekali ya untuk request lagu kesayangan Anda, Pro Dangdut, untuk menemani aktivitas Anda hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya pendengar. Kita masih punya banyak nomor lagu untuk ada Here Udang dari Vita Alfian, terus Wulan Merindu, Ayu Ting Ting Tatitut, Bunda Korla No Comment dari Dekirian, Pengadilan Cinta Dangdut. Pengadilan Cinta ya. Terus dari Denny Caknan Lost Doll, dari Dewi Persik Indah Pada Waktunya, dan juga dari Dewi Purwati Pak Pos untuk menemani aktivitas Anda sore hari ini. Di sore ini juga saya mengucapkan selamat sore ya untuk yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI ND di Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai, dan juga di Ngada ya, mendengar di Jawa, ataupun yang di Kabupaten Nagicheo ya, ada Putra Mus, terus yang selalu setia bersama Pro 1 RRI ND dengan sapa hangatnya ya dari Gunung Ebu Lobo. Terus ada Bapak Marcel juga di Nangaroro yang selalu setia juga bersama Pro 1 RRI ND, ataupun yang sedang bersama di seputaran kota ND ya, di ada di Kilo 4 biasanya yang selalu setia juga. Terus ada Bapak Marcel dan selalu setia bersama Pro 1 RRI ND. Ada Oma Cheryl yang ada di Bonawa. Selamat sore, mana sorenya Oma? Semoga sore hari ini sehat, tetap sehat dan semangat selalu ya Oma. Ya, pendengar kita ke penelpon selanjutnya. Siapakah dia di balik ini? Selamat sore.
1: Halo.
0: Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
1: Ini dengan nama Ongser Mas dari Maupunggo.
0: Iya.
1: Emang Cek Mas dari Maupunggo.
0: Bapak Marcel Maupunggo.
1: Bung Servas
0: mau bonggo, selamat sore. Saya lupa tadi sebutkan namanya ya. Bung Servas, bagaimana kabar sore ini?
1: Kabarnya baik.
0: Amin, baik selalu ya. Bung Servas, minta lagu apa dari mau bonggo sore ini?
1: Lagu Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta dari Dekirian. Lagunya untuk siapa nih, Bung Servas? Suaranya tidak terdengar nih.
1: Yang lagi yang bertugas, selamat sore bersama operatornya dan semua teman-teman tanpa terkecuali yang sudah bergabung, yang belum, yang lagi pantau sore hari ini. Bang Sirmas mengucapkan selamat sore, selamat mendengarkan Pol Dandut adalah kita. Kembalikan.
0: Baik, terima kasih Bang Servas Maupongo di sore hari ini kembali menyapa Pro 1 RRI ND ya di udara. Terima kasih juga untuk salamnya, salam hangat juga dari kami yang bertugas, ada saya Angela Bud dan juga operator studio Rian Valen Krianus yang masih menemani ya sore hari ini. Untuk lagunya nanti akan saya hadirkan, salam hangat juga untuk sekeluarga. Ya, pendengar dimanapun berada yang masih terus bersama Pro 1 RRI ND tentunya ya. Kita masih menantikan kehadirannya dan juga cuap-cuap manis sore hari ini. Salam hangat untuk sekeluarga di rumah. Dan untuk lagu dangdut untuk Anda ya. Kita masih putar hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

diperkenalkan di abad 17. Barney Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilainya

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Prodangdut dangdut adalah kita untuk menemani sore hari Anda mendengar. Kami masih menemani dengan lagu-lagu dangdut ya. Hari Udang ya, semoga menjadi lagu favorit Anda di sore hari ini. Kita masih bersama Anda dengan lagu-lagu dangdut. Bagi yang mau bergabung boleh sekali di layanan telepon 0821-4451-1957 ataupun di line WhatsApp 0821-3878-878.

0: Ya, kita langsung saja yang bergabung di line telepon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Mau ya.
0: Halo. Halo, selamat sore. Halo Pro Dangdut, selamat sore. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Siapa AI di balik penelpon ini? Halo, selamat sore Pro Dangdut. Iya, pendengar penelponnya mungkin salah tekan ya, tetapi boleh sekali kembali nanti di kesempatan berikutnya. Bagi yang mau bergabung atau bisa meninggalkan pesan Anda di line WhatsApp kami 082138788786. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dengan
1: Putramus.
0: Putramus ya, di Datu Mali. Kakak Putramus, bagaimana kabarnya?
1: Iya.
0: Kak Putramus minta lagu apa sore hari ini?
1: Lagunya boleh pilih sendiri ya?
0: Boleh, minta lagu apa?
1: Oke, kalau gitu lagunya Sebas-babas dari apa itu Pak ya? Dari Amelia apa ya? Lagunya kalau nggak salah dari Amelia, 11-12 ya, bisa nggak?
0: Oh, 11-12 dari sabar.
1: Ya, sorry. Iya. Lagunya itu, Kak.
0: 11-12 ya. Oke, baik. Salamnya untuk siapa nih, Kak Putramus?
1: Oke, salamnya buat semuanya yang lagi mendengarkan siaran Persatu dengan ucapannya selamat sore. Buat orang-orang yang lagi stay dengan ucapannya selamat sore, salam Dangdut, Dangdut relax kita. Makasih, Kenzel.
0: Terima kasih kembali Kak Putramus. Salam hangat untuk sekeluarga ya di sore hari ini. Terima kasih juga untuk sapanya. Ya, pendengar dimanapun berada, untuk Anda yang masih terus bersama kami, kita masih punya waktu ya, kurang lebih 20 menit ke depan di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sambil menantikan yang mau bergabung, saya hadirkan dulu dari Della Karisma 11-12 menemani Anda sore ini.

pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Laga final Piala Dunia 2026 direncanakan berlangsung di MetLife Stadium. Stadion megah berkapasitas puluhan ribu penonton yang berada di kawasan New York, New Jersey, Amerika Serikat. Stadion ini dikenal sebagai venue berbagai pertandingan olahraga kelas dunia dan konser internasional besar. Atmosfer final dipastikan akan sangat spektakuler dengan kehadiran supporter dari berbagai penjuru dunia. Bayangkan sorotan lampu, gemuruh puluhan ribu penonton, dan satu momen bersejarah ketika dunia menyaksikan siapa

0: lumayan. Hah, kalian mau dibeliin apa? Eh, ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Hah? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Hah? Apa keinginan kalian? Hah? Ayo, ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: adalah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Prodangdut edisi hari ini.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih ya yang selalu setia bersama kami di sore hari ini. Dan juga terima kasih juga untuk kebersamaan Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tentunya Pro Dangdut akan hadir terus setiap hari dari pukul 14.30 hingga 16 waktu Indonesia Tengah untuk Anda. Kembali kami hadirkan juga ya pendengar, informasi untuk Anda, cek fakta yang kami selalu hadirkan ya di pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan video di TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa akan memangkas gaji ke-13 bagi PNS, P3K, TNI, dan Polri. Narasi ini seolah-olah merupakan pernyataan resmi pemerintah. Konten itu kemudian menyebar di media sosial dan memicu keresahan publik terkait hak aparatur negara. Dalam video ini, klaim tersebut disajikan tanpa sumber resmi yang jelas. Namun dilansir dari komdigi.go.id, klaim tersebut tidak benar. Pemerintah tidak pernah mengumumkan kebijakan pemangkasan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara maupun aparat negara lainnya. Faktanya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 adalah hoax. Pemerintah memastikan proses pencairan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Nah, pendengar, dengan demikian gaji ke-13 yang sedang viral ya merupakan konten hoax, dan tentunya Purbaya menegaskan bahwa konten ini merupakan konten menyesatkan. Masyarakat diminta untuk selalu memverifikasi informasi melalui sumber resmi. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI ND. Untuk mengetahui informasi lainnya, pendengar boleh akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan program Beranda Asta Cita Berjaringan Relay Pro 1 Jakarta. Selamat mendengarkan.

nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan Beranda Asta Cita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.

0: pagi menyapa Kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Al-Farij.
1: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau Marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya, saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya, saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
0: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
1: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil, dan turun naiknya tergantung dari platform ya, atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya

0: transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
1: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha itu, memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya, walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya, kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
0: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
1: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi. Nah, ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau developer digital itu, saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
0: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Asta Cita bersama saya Novita Yiras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM

keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya

berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris,

sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Walegonovu Ambrosius Montolalu bersama istri menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan

0: bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
1: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonofu sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya. Kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa, itu mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam

0: aktivitas produksi hingga penjualan dan sudah terdaftar secara sah.
1: Hak kekayaan intelektual Walegonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Walegonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis. Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
0: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita Produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: vida hasta Chita.
1: Salam jumpa, kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini, kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi

0: kita serundingnya ini khusus untuk serunding kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama kak. Salah satunya tuh memang ada di Mempawa juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak, tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, kak.
1: Pendengar, setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Dara yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
0: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Dara ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun-menurun. Tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Dara?
0: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
0: Untuk masalah keuangan, yang pastinya fungsi dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut, karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana, sehingga dari akar permasalahan itu kita bisa mencari solusinya.
1: Peringkat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
0: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Ternyata demikian Beranda Astacita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara. Inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari perbatasan negeri RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Astacita berikutnya.

0: Anda Asta Cita.
1: Mendengar, di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak, dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare okay. Ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu.
3: Mm-mm.
2: Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya harus bayar iklan. Gitu. Kalau di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingnya. Aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apa lagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Okay. Itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari. Jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip kaya.
2: Nah, tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam. Karena kita harus fast respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten. targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap harinya itu?
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, iya, Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya, benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan, tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online,

Ruhyang menjelaskan bagaimana memilih kata yang sesuai dengan konteks dan audiens, serta menggambarkan kekuatan kata-kata dalam mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain.

dalam membangun hubungan yang kuat dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Selain itu, teknik membangun koneksi emosional dengan audiens juga dijelaskan secara rinci. Tak hanya membahas teknik-teknik, penulis juga menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi ketakutan dalam berbicara di depan umum. Osuhyang memberikan tips dan strategi untuk mengelola gugup dan rasa takut, serta mendorong pembaca untuk memandang berbicara sebagai suatu seni yang membutuhkan latihan dan dedikasi. Buku ini mengajarkan konsep bahwa berbicara adalah seni yang dapat dipelajari dan dikuasai. Osuhyang mengilustrasikan bahwa

0: pada seninya, buku yang memberikan wawasan mendalam mengenai seni berbicara dan berkomunikasi. Bicara itu ada seninya, karya Oh Suyang.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

hari ini RRI Bandung, RRI Manado, RRI Antikong, dan juga RRI Singaraja yang sudah mendengarkan juga di sore hari ini. Kita lanjutkan untuk Jakarta sore hari ini. Pendengar masih bersama saya Dede Firdaus, tentunya menemani Anda dengan beragam informasi. Lagu-lagu bagus juga akan hadir. Salah satunya kita punya Maya dengan Ada Kamu.

sore hari ini ya, setelah tadi kita menyimak untuk beranda Asta Cita Nasional. Agak belibet ya. Saya terima kasih juga untuk yang sudah memproduksi dari Asta Cita Nasional.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Kamis 28 Mei 2026. Dengan berita utama, pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Pancasila ND berlangsung khidmat. Pelaksanaan Salat Idul Adha di Atambua, Kabupaten Belu berlangsung khusyuk diikuti ribuan umat muslim. Berita selengkapnya disampaikan Angel Lambut. Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Pancasila ND berlangsung khidmat dan aman. Laporan Nikolaus Makumeli.

Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Pancasila Ende, Rabu 27 Mei 2026, berlangsung hikmat, lancar dan aman. Ribuan jamaah dari berbagai wilayah di dalam kota Ende memadati lokasi pelaksanaan ibadah sejak pagi hari. Bertindak sebagai khatib, Haji Pua Ibrahim yang merupakan Sekretaris Umum MUI Kabupaten Ende menyampaikan bahwa ibadah kurban bukan sekadar ritual tahunan tanpa makna, melainkan sarana mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dalam khotbahnya, ia menegaskan esensi ibadah kurban adalah bentuk itibar atau pengambilan hikmah yang mengajarkan nilai totalitas pengabdian kepada Tuhan, teladanan, kepedulian sosial, serta semangat berbagi kebahagiaan dengan kaum duafa. Menurutnya, nilai-nilai pengorbanan dan kepedulian sosial perlu terus dihidupkan dalam kehidupan masyarakat agar semangat kebersamaan dan solidaritas tetap terjaga.

0: bantuan dan ikhlas untuk korban. Tersedia dalam jembatan serta tumbuhnya rasa kasih sayang kepada kaum apa di sekitar kita.
1: Pada kesempatan tersebut, Bupati Ende bersama Wakil Bupati Ende turut menyerahkan hewan kurban kepada masyarakat. Penyerahan juga dilakukan terhadap hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sementara itu, Farid Numba mewakili Jemaah Masjid Baitul Salam Punaka Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Ende serta Presiden Prabowo Subianto atas perhatian yang diberikan khususnya kepada Jemaah Masjid Baitul Salam Punaka.
2: Pertama-tama kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami mendapat rahmat yang sangat luar biasa. Kampung yang kecil di bawah Tanjung ini mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, satu ekor sapi yang begitu besar itu untuk dibagikan kepada masyarakat di sekitar. Kami dari Masjid Baitul Salam, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang menetapkan Masjid Baitul Salam Punaka sebagai penerima bantuan kemasyarakatan berupa sapi untuk dibagi kepada masyarakat.
1: Pelaksanaan salat Idul Adha di lapangan Pancasila Ende mendapat pengamanan dari aparat keamanan, berlangsung tertib hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Pelaksanaan salat Idul Adha di Atambua, Kabupaten Belu berlangsung khusyuk diikuti ribuan umat muslim. Laporan Febi Leoledi.
4: Ribuan umat muslim di Atambua, Kabupaten Belu mengikuti pelaksanaan salat Idul Adha dengan khusyuk di pelataran Plaza Perizinan Atambua Rabu pagi. Sejak pagi hari, ribuan umat telah memadati pelataran Plaza Perizinan Atambua untuk menunaikan ibadah Hari Raya Kurban tersebut. Pelaksanaan salat Idul Adha berlangsung tertib, aman, dan penuh hikmat. Umat memenuhi areal pelataran plaza sambil mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil yang bergema sebelum pelaksanaan sholat dimulai. Pada pelaksanaan sholat Idul Adha, bertindak sebagai imam Ustadz Rizalul Gima, Khotib Idul Adha Ustadz Adam Hairul, serta Bilal Ustadz Ahmad Mukorim. Dalam khotbahnya, Ustadz Adam Hairul mengajak seluruh umat muslim untuk kembali merefleksikan makna Idul Adha sebagai momentum pengorbanan, keikhlasan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menegaskan Idul Adha bukan sekedar perayaan tahunan, tetapi menjadi pengingat atas keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah tanpa keraguan. Ustadz Adam Hairul juga menyampaikan, umat muslim saat ini menghadapi berbagai persoalan dan tantangan kehidupan. Karenanya momentum Idul Adha diharapkan dapat memperkuat keimanan dan ketakwaan umat agar tetap istiqomah menjalankan ajaran agama di tengah berbagai perubahan zaman.
5: Marilah kita renungkan, sudahkah kita mampu berkorban demi Allah? Sudahkah kita mendahulukan perintahnya di atas kepentingan pribadi atau hawa nafsu? Apakah harta yang kita miliki, waktu yang kita punya, atau posisi yang kita genggam, siap kita korbankan di jalannya? Sesungguhnya kehidupan ini adalah ladang ujian. Setiap episode hidup ini adalah kesempatan untuk berkorban, untuk membuktikan cinta dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa mengorbankan yang terbaik dari kita demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Menurut Ustadz Adam Hairul, umat muslim harus tetap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan pertolongan dan keberkahan bagi hamba-hambanya yang taat dan berserah diri. Ia mengajak umat untuk menjadikan semangat pengorbanan sebagai dasar dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis, saling peduli, dan penuh persaudaraan. Ustadz Adam Hairul juga mengajak seluruh jamaah untuk bersama-sama mendoakan umat muslim yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji.
5: Kita doakan kaum muslimin dan muslimah yang saat ini beribadah haji menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Kita doakan mereka yang belum beribadah haji karena belum mampu dalam hal biaya, tetapi mempunyai niat kuat, diberi rezeki yang cukup sehingga dapat mewujudkan niatnya itu. Kita doakan pula mereka yang telah mempunyai harta melimpah tetapi belum tergugah, diberi hidayah sehingga termotivasi untuk segera beribadah haji. Kita juga doakan yang tahun ini belum diberi kesempatan untuk kurban, semoga pada tahun depan bisa melaksanakan kurban.
4: Pelaksanaan sholat Idul Adha selain berlangsung di pelataran Mall Perizinan Atambua, juga berlangsung di Masjid Al-Huda Atapupu dan Masjid Al-Ikhlas Halilulik. Seluruh rangkaian perayaan sholat berlangsung penuh hikmat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Khotib Ustadz Nur Salim Al-Hafiz mengajak ribuan jemaah yang mengikuti salat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Koda Eral 7 Osmo Kota Kupang untuk berkurban memberi dari sepertiga harta yang dimiliki kepada sesama yang membutuhkan sebagai persembahan kurban kepada Allah Sang Pencipta. Laporan selengkapnya disampaikan Alotani.
6: Demikianlah harta, demikianlah uang. Kalau kita dapatkan dengan cara yang halal, kita belanjakan cara yang benar, jadi ibadah mengantarkan seseorang ke surga.
7: Ustadz Nur Salim Al-Hafiz dalam khutbahnya pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1440 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmok Kota Kupang menegaskan, apabila seseorang mencari uang dan tidak memperdulikan halal dan haram, apalagi digunakan untuk hal-hal haram, maka uang akan menghantarkan seseorang ke neraka. Menurut Ustadz Nur Salim, jika hari ini orang berpikir mencari uang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kebahagiaan, di manakah imannya? Oleh karena itu, ia mengajak jemaah muslim di Kota Kupa untuk berkurban di setiap hari kurban.
6: Kalau hari ini kita punya uang, kita belikan kambing, kita belikan sapi, lalu disembelih di hari raya Idul Adha, maka itu jadi pahala, jadi ibadah, dan nanti di akhirat akan jadi kendaraan. Ketika seseorang melewati sirat, apakah dia selamat menuju surga atau dia jatuh ke neraka, maka hewan-hewan kurban yang kita kurbankan itu akan datang menjadi kendaraan-kendaraan kita yang siap menghantarkan kita melewati sirat menuju surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau amal seseorang tidak baik, tidak punya kendaraan, tidak bisa melewati sirat, akan terjerumus ke neraka yang penuh penderitaan di dalamnya.
7: Wakil Komandan Kodairal 7 Brigjen TNI Marinir Nawawi SAMM kepada RRI usai sholat Idul Adha menyampaikan bahwa di Kompleks Lapangan TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmo Kota Kupang, jemaah menyumbang 17 ekor sapi dan 6 ekor kambing yang disembeli dan dibagi-bagikan kepada masyarakat di sekitar yang membutuhkan.
8: Jamaah juga sangat banyak, mungkin ini lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya terkait dengan penerimaan hewan kurban sampai dengan hari ini. Untuk jumlah sapi ada 17 ekor, kemudian jumlah kambing ada 6 ekor. Ini juga alhamdulillah lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga ini berkahnya bisa dirasakan oleh keluarga besar TNI Angkatan Laut yang ada di Osmok dan tentunya juga masyarakat sekitar yang membutuhkan. Selama ini kita bagikan kepada seluruhnya, baik yang muslim, non-muslim, atau katakanlah masyarakat di sekitar kita.
7: Pantauan RRI pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmok Kota Kupang yang disiarkan langsung oleh RRI Kupang diikuti ribuan jemaah dengan penuh hikmat, tertib, aman, dan lancar. Usai sholat, panitia melakukan pemotong hewan kurban dan dibagi-bagikan kepada masyarakat sekitar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten ND menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bantuan tersebut disalurkan untuk masyarakat Kelurahan Tanjung, Kecamatan Indah Selatan. Laporan Rovinus Wula.
9: Sapi kurban bantuan presiden memiliki bobot lebih dari 600 kg dan menjadi salah satu hewan kurban terbesar yang pertama diterima masyarakat setempat. Hewan kurban tersebut disembeli oleh panitia kurban Masjid Baitussalam Punaka pada hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ketua Takmir Masjid Baitussalam Punaka Farid Numba mewakili jemaat menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat Kelurahan Tanjung. Ia mengatakan bantuan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga karena baru pertama kali diterima langsung dari Presiden Republik Indonesia. Farid menjelaskan jumlah hewan kurban yang disembeli di Masjid Baitussalam Punakat sebanyak 5 ekor. Rinciannya terdiri atas 1 ekor sapi bantuan Presiden, 3 ekor sapi dari swadaya masyarakat, serta 1 ekor kambing hasil partisipasi warga. Menurut Farid, seluruh proses penyembelian hingga pendistribusian daging kurban dilakukan sepenuhnya oleh panitia kurban masjid. Daging kurban nantinya dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar lingkungan masjid agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Ia menambahkan pembagian daging kurban diprioritaskan kepada warga yang telah terdata oleh panitia. Berdasarkan rekapan sementara panitia kurban, sebanyak 500 kepala keluarga akan menerima pembagian daging kurban tahun ini. Kupon pembagian daging juga telah disebarkan kepada masyarakat penerima manfaat di Kelurahan Tanjung dan sekitarnya.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Numba, Ketua Takmir Masjid Baitussalam Punaka, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Indah Selatan, Kabupaten Indah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah menetapkan Masjid Baitussalam Punaka sebagai penerima bantuan kemasyarakatan berupa sapi 1 ekor dengan bobot hampir 1 ton. Bantuan sapi yang begitu besar pertama kali untuk Kelurahan Tanjung, untuk Masjid Baitussalam Punaka. Belum ada yang bantu kami, baik pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi, kecamatan. Ini langsung lompat, ini Bapak Presiden langsung bantu kami. Suatu hal yang sangat luar biasa, kampung kecil ini diberi bantu oleh Bapak Presiden. Kami terima kasih Bapak Presiden, terima kasih luar biasa.
9: Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Ende Yosef Beneditus Badeoda dan Wakil Bupati Ende yang telah memberikan rekomendasi kepada Sekretariat Negara. Rekomendasi tersebut menjadi dasar penetapan Masjid Baitussalam sebagai penerima bantuan hewan kurban Presiden RI. Farid menambahkan bantuan sapi kurban dengan bobot mendekati 1 ton tersebut merupakan yang pertama kali diterima masyarakat Kelurahan Tanjung. Menurut dia, belum ada bantuan hewan kurban dengan ukuran besar yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat melalui Masjid Baitussalam Punaka. Turut hadir dalam acara penyembelian hewan kurban Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ende, dokter hewan, tokoh agama, panitia kurban, dan masyarakat penerima. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.
3: Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang, Asten Bait, mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming yang telah turun untuk melihat dan merasakan langsung kondisi warga Amfoang. Laporan Vince Sakarias.
11: Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang Asten Bait mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena dan Bupati Kupang Yosef Lede yang telah turun langsung ke Amfoang untuk melihat, mendengar, dan merasa secara langsung kondisi warga Amfoang. Hal itu disampaikan Asten Bait kepada RRI Selasa 26 Mei 2026 di Kupang. Menurut Asten Bait, dalam pertemuan bersama dengan Wapres Republik Indonesia Gibran Rakabuming, warga Amfoang meminta perhatian pemerintah dalam beberapa hal, seperti pengadaan SPBU di wilayah Amfoang. Pasalnya, saat ini warga sangat sulit untuk mendapatkan BBM, harus turun sampai ke Kupang. Selain itu, masyarakat juga meminta agar status jalan antara Fatuleu Barat dan Amfoang dinaikkan statusnya dari status jalan provinsi menjadi jalan negara.
12: Ada intensi khusus terkait dengan pengadaan satu SPBU di wilayah Amfoang untuk menjawab persoalan BBM. Kemudian, hal kedua itu kami minta untuk kalau bisa Pak Wakil Presiden ada edisi khusus untuk jalan dan juga jembatan yang rusak. Dan yang berikut itu kami minta untuk status jalan yang kan antara Fatuli Barat, Fatuli Barat, Ampuang Barat Daya, Ampuang Barat Laut, Ampuang Utara, dan juga Ampuang Timur. Itu statusnya dinaikkan dari status provinsi menjadi jalan negara.
11: Menurut Asten Bait, persoalan pembangunan dan infrastruktur di Ampuang perlu menjadi perhatian. Rumah sakit pertama yang telah dibangun selama ini belum dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk membantu masyarakat berobat tidak perlu lagi harus ke Kota Kupang. Lebih jauh tegas Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang Asten Bait berharap agar berbagai masukan tersebut yang telah diterima dengan baik oleh Wapres Republik Indonesia dengan atensi khusus agar pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Kupang mencari solusi terbaik kepada masyarakat sembari menunggu jawaban dari pemerintah pusat terkait berbagai persoalan tersebut.
3: Ruas jalan Belu Malaka di Desa Teun, Kecamatan Raimanu, Kabupaten Belu memprihatinkan dan menghambat akses transportasi masyarakat. Dilaporkan Egi Araujo.
13: Ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, tepatnya di Desa Teun, Kecamatan Raimanu, Kabupaten Belu, mengalami kerusakan berat akibat longsor di musim penghujan. Pantauan RRI, sejumlah kendaraan baik roda 2, roda 4, dan roda 6 yang akan menuju ke Kabupaten Malaka maupun sebaliknya dari Malaka ke Kabupaten Belu harus berhati-hati atau mengurangi kecepatan kendaraan ketika melewati ruas jalan tersebut karena kondisi ruas jalan dimaksud dalam keadaan rusak berat. Chris, salah satu pengguna jalan, ketika ditemui RRI menyampaikan bahwa kondisi ruas jalan rusak tersebut sangat menghambat masyarakat yang melintas ke Kabupaten Belu dan sebaliknya.
14: Kalau untuk kami pengendara saat ini mungkin sangat kesulitan kata, karena akses ini kan akses untuk antar kabupaten. Setidaknya dari pemerintah juga ada perhatian khusus karena ini juga salah satu urat nadi juga tuh untuk jalur Atambua Malaka.
13: Nah, jadi harapannya?
14: Harapannya mungkin harus ada perhatian khusus dari pemerintah, entah pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, agar jalan ini segera diperbaiki biar transportasi antara Kabupaten Malaka dan Kabupaten Belu juga Kabupaten TTU bisa terhubung dengan baik.
13: Oh ya. Chris di akhir penyampaian menyampaikan harapan agar kerusakan ruas jalan tersebut bisa mendapat respon baik dari pemerintah kabupaten dan juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebab ruas jalan dimaksud merupakan urat nadi masyarakat dua kabupaten.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Pancasila ND berlangsung khidmat. Pelaksanaan salat Idul Adha di Atambua, Kabupaten Belu berlangsung kusuk diikuti ribuan umat muslim. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angela Bot mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana satu pertandingan sepak bola mampu menghentikan aktivitas jutaan orang di seluruh dunia? Itulah kekuatan Piala Dunia, ajang sepak bola terbesar yang selalu dinanti setiap 4 tahun sekali. Piala Dunia

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: Digital Platform, RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar RRI dimanapun berada, untuk Anda kembali kami hadirkan informasi cuaca BMKG dari Kabupaten Sika ya, pendengar, untuk wilayah Kabupaten Ende, Sika, dan Nagekeo. Informasi ini disampaikan oleh Pak Basaki, Prakirawan BMKG Kabupaten Sika.
2: Info cuaca BMKG.
1: Halo, selamat sore Pak Fasagi. Halo? Ya, selamat sore Pak Fasagi. Selamat sore Pak Fasagi.

0: yang terpantau pada sore hari ini.
1: Ya, selamat sore pendengar RRI ND di mana saja berada. Saya Pak Zaki akan memberikan pembaruan informasi perkiraan cuaca khusus untuk wilayah Kabupaten ND, Kabupaten Sika, dan Kabupaten Nagikeo. Secara umum, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius dengan kondisi angin bertiup dominan dari arah tenggara hingga barat daya dengan rata-rata kecepatan berkisar antara 5 hingga 10 km per jam. Sementara untuk tinggi gelombang laut, dominan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan kami menghimbau untuk seluruh warga masyarakat yang berada di pesisir sepanjang Pulau Flores untuk mewaspadai potensi banjirop akibat dari adanya fenomena bulan purnama. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kami kembali ke studio RRI ND.
0: Baik, terima kasih atas informasinya Pak Fasaki. Selamat sore, selamat beraktivitas.
1: Selamat sore.
0: Baik pendengar dimanapun berada yang tentunya tetap bersama Pro 1 RRI ND di sore hari ini. Demikian informasi cuaca untuk Anda wilayah Kabupaten ND, Sika, dan Nagikeo. Kami masih dengan informasi lainnya, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saya Brunei Ismail, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, mengucapkan terima kasih kepada RRI ND atas dedikasi luar biasa dalam menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 secara langsung. Ini bukan sekedar siaran, tapi RRI ND hadirkan cerita heroik tim-tim top dunia dengan narasi yang bikin merinding dan ketagihan, kiranya bernampak pada prestasi sepak bola di alam Lomba Mora. Ayo masyarakat ETT, dengarkan RRI ND. Sekarang Piala Dunia 2026 menanti kita bersama. RRI ND, melangkah progresif untuk

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua,

Pendengar RRI dimanapun berada, pukul 17.42 menit. Waktunya kami akan kumandangkan sholat azhar maghrib untuk wilayah Kabupaten ND dan sekitarnya.

0: Pendengar RRI atas nama pimpinan dan juga karyawan karyawati LPP RRI ND, kami mengucapkan selamat menunaikan sholat azan maghrib untuk wilayah Kabupaten ND dan sekitarnya. Semoga sholat Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Wassalam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmidzi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala memfardukan solat ketika difardukannya dua rakaat, dua rakaat, baik di rumah maupun dalam perjalanan. Selanjutnya, dua rakaat itu ditetapkan solat dalam perjalanan dan solat di rumah ditambahkan lagi rakaatnya dalam satu rakaat. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, lalu difardukan solat itu menjadi empat rakaat dan dibiarkan solat dalam berpergian sebagaimana semula. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id

0: Pendengar RRI dimanapun berada, selamat sore, selamat menikmati sore Anda ya bersama keluarga di sore hari ini. Kembali di program Musik Informasi untuk Anda, kami akan hadirkan spesial ya Piala Dunia 2026 pendengar. Crystal Palace juara Liga Konferensi UEFA setelah kemenangan 1-0 atas Rayo Vallecano di Leipzig Kamis 28 Mei 2026. Gol Gianfilippo Mateta di babak kedua membawa trofi Eropa pertama dalam sejarah klub. Nah, pendengar, kemenangan ini menandai 2 tahun yang indah di bawah asuhan Oliver Glasner yang memang ia sebelumnya membawa Palace meraih piala FA pertama mereka dengan mengalahkan Manchester City musim lalu. Di sela-sela itu, Palace juga meraih Community Shield setelah mengalahkan Liverpool lewat adu penalti. Glasner akan meninggalkan klub pada akhir musim setelah kontraknya berakhir, menyusul ketidakpuasan terkait bisnis transfer Palace. Nah, pendengar, Palace ini awalnya diturunkan ke Liga Konferensi dari Liga Eropa karena pelanggaran peraturan kepemilikan saham ganda dengan Lyon. Nah, pendengar, sebagai hasil kemenangan Liga Konferensi, Palace akan berpartisipasi di Liga Eropa pada musim 2026-2027. Selengkapnya untuk Anda yang masih terus bersama kami di sore hari ini, kami masih punya informasi menarik terkait dengan Piala Dunia 2026 atau seputar sepak bola ya pendengar.
1: Saya Randy Zen, saya pernah menjadi asisten pelatih Persija Ende. Dengan bangga saya menyampaikan selamat kepada RRI, khususnya RRI Ende yang terus menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Bagi masyarakat yang ingin merasakan serunya Piala Dunia tahun ini, jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI. Ikuti setiap momennya melalui siaran terestrial rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Jangan sampai ketinggalan ya.

nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Kamu menguap saja terus. Menguap, menguap saja terus.
1: Saya mengantuk, aduh, sumpah. Mata berat, mau tidur,
0: Malamku kau tidak usah tidur. Kau mata menyala saja macam kelelawar. Terbuka saja, anak, Nonton itu bola. Sibuk game. PC Group jalan terus. Pokoknya tuh, kau hidup happy sah. Nyawa cadangan banyak tuh.
1: Jangan omong begitu kok. Macam sumpah saya nih. Jadi takut deh.
0: Makanya stop begadang sudah. Kau mau dapat apa juga?
2: Biasakan hidup sehat dan miliki kualitas tidur yang baik. Pastikan waktu tidur malam Anda maksimal 6-8 jam sehingga Anda akan bugar dan segar di keesokan harinya.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan

Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Pendengar RRI dimanapun berada, kembali kami hadirkan musik informasi seputar Piala Dunia 2026. Ya, pendengar, ceria sang ayah Alf Inge Has menambah semangat Erling Haaland menghadapi Piala Dunia 2026. Pengalamannya di Piala Dunia Amerika Serikat 1494 menjadi inspirasi berharga baginya. Nah, yang dimaksud ini Alf Inge pernah tampil di Giant Stadium saat Norwegia kalah 0-1 dari Italia pada Piala Dunia 1494. Kini Erling Haaland akan menghadapi Senegal di tempat yang sama. Erling Haaland juga pendengar sukses meraih banyak trofi klub dan penghargaan individu sepanjang karir gemilangnya. Namun striker Norwegia itu masih menantikan debut di turnamen internasional besar bersama negaranya. Striker Manchester City itu membayangkan debut Piala Dunia bersama Norwegia sebagai mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan. Sabar berjalan keluar dari terowongan Stadion Boston untuk pertandingan pembuka mereka melawan Irak. Pelatih Solbakken memiliki banyak pemain berkualitas untuk mendukung kekuatan Norwegia. Selain Haaland, ada Martin Odegaard, Sander Berge, Oscar Bob, dan Antonio Nusa sebagai andalan penting tim.

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana satu pertandingan sepak bola mampu menghentikan aktivitas jutaan orang di seluruh dunia? Itulah kekuatan Piala Dunia, ajang sepak bola terbesar yang selalu dinanti setiap 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama digelar tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti 13 negara. Kini, turnamen ini menjadi pesta olahraga paling bergengsi dengan miliaran penonton dari berbagai penjuru dunia. Tidak hanya soal pertandingan, Piala Dunia juga menghadirkan semangat persatuan, budaya,

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan.

Baik pendengar dimanapun berada, kita kembali dengan informasi Piala Dunia 2026. FIFA resmi merilis daftar tim base camp training sites untuk Piala Dunia 2026. Daftar tersebut berisi lokasi markas dan pusat latihan yang akan digunakan 48 negara peserta selama menjalani turnamen. Pengumuman itu menjadi salah satu tahapan penting menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap tim peserta kini telah menentukan lokasi markas utama mereka selama face group berlangsung. FIFA menjelaskan tim base camp akan menjadi rumah kedua bagi seluruh tim nasional selama turnamen berlangsung. Nah, pendengar, lokasi ini akan digunakan pemain, pelatih, dan staff untuk berlatih, beristirahat hingga melakukan persiapan pertandingan.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pendengar RRI dimanapun berada, kembali kami hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Tim Nasional Selandia Baru kembali tampil pada Piala Dunia 2026. Setelah absen sejak edisi 2010, ini akan menjadi penampilan ketiga tim berjuluk All Whites itu di pesta sepak bola terbesar dunia. Meski telah tampil sebanyak 3 kali, Selandia Baru belum pernah meraih kemenangan pada putaran final Piala Dunia. Namun, mereka berhasil menahan imbang 3 lawannya di face group pada edisi 2010. Dominasi Selandia Baru di kawasan Oceania mempermudah langkah menuju putaran final dunia. Mereka menyapu bersih 5 pertandingan kualifikasi tanpa kekalahan maupun hasil imbang. Nah, pendengar, All Whites mencetak 29 gol dan hanya sekali kebobolan selama kualifikasi. Penyerang senior Chris Wood menjadi pencetak gol terbanyak dengan koleksi 9 gol.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Kita masih punya informasi untuk Anda pendengar seputar Piala Dunia 2026. Mauricio Pochettino memilih 26 pemain Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026. Mayoritas skuad berpengalaman tampil di Qatar pada tahun 2022. Lini depan Amerika Serikat dipimpin penyerang AC Milan Christian Pulisic. Weston McKennie dipercaya mengatur permainan lini tengah tim nasional. Nah, pendengar, meski jarang bermain di Bayern Munich, Gio Reyna tetap dipanggil Mauricio Pochettino. Nah, Pochettino menilai Reyna punya kreativitas besar sebagai gelandang serang. Pelatih mengakui timnas Amerika Serikat sangat fokus menghadapi pertandingan penting. Mereka siap tampil maksimal demi kebanggaan supporter dan negara. Nah, pendengar, Amerika Serikat berada di grup D bersama Australia, Paraguay, dan Turkis. Berada di grup D bersama Australia. Nah, Amerika Serikat akan mengawali langkah mereka dengan menghadapi Paraguay pada 13 Juni nanti.
2: Literasi, salam daya baca. Perkenalkan, saya Gregorio Cabral Ferreira sebagai Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika. Saya mengatasnamakan seluruh pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika dan para ketua Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sika. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRIND yang telah menyiarkan banyak acara edukatif dan salah satunya program-program kerja para pegiat literasi. Dan apresiasi tertinggi juga kami sampaikan kepada RRIND yang menyiarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Saya selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika mengajak para pendengar dan pencinta RRIND dimanapun berada, terkhususnya di wilayah Kabupaten Sika, agar terus bergabung dan mengikuti setiap rangkaian acara yang disiarkan oleh RRIND, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo, ikuti terus setiap siaran dari RRIND. Jangan sampai ketinggalan.

mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika.

pemain untuk Piala Dunia di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Memphis Depay yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa berhasil pulih tepat waktu dari cedera hamstring. Pemain Arsenal Jurrien Timber juga masuk skuad meski sebelumnya ada keraguan dari manajer Ronald Koeman. Nah, pendengar, sementara bintang Bournemouth Justin Kluivert mendapat panggilan setelah berbulan-bulan berjuang melawan cedera. Selain itu, Xavi Simons dari Spurs harus absen setelah ACL-nya robek pada bulan April lalu. Kapten PSF Jerdy Souten juga keluar karena cedera ACL. Nah, selain itu juga, Joey Veerman, pemain terbaik Eredivisie musim ini, bahkan tidak masuk dalam skuad awal 55 orang karena kritik terbuka terhadap Koeman. Nah, pendengar, informasi ini juga Anda boleh akses ya di laman resmi kamerari.co.id untuk mendapat informasi lainnya terkait dengan Piala Dunia 2026. Anda juga bisa dengarkan kami di rri.co.id dan juga di aplikasi kami RRI Digital. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Florata sore ini, pendengar. Saya Jelabut mengucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Selanjutnya nanti ada rekan kami Nonania yang menemani Anda di Florata malam ini.

hadir menemani Anda dari pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan program acara pilihan yang penuh makna. Pukul 19 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah ada program acara Zona Edukasi. Pukul 20.30 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan kami temani Anda dalam program acara Mimbar Agama. Sejukkan hati, kuatkan iman, dan temukan nilai-nilai kehidupan dalam refleksi rohani. Di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, drama radio. Di pukul 21 lebih 10 menit hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan hadirkan acara Komunitas Bicara.

siapa wasit sepak bola paling disegani dalam sejarah bola modern? Banyak pengamat dan pencinta sepak bola dunia menyebut satu nama, yakni Pierluigi Collina dari Italia. Wasit berkepala plontos dengan tatapan tajam ini dikenal tegas, adil dan memiliki wibawa besar saat memimpin pertandingan. Bahkan, para pemain bintang dunia pun dikenal jarang melakukan protes berlebihan ketika Collina berada di tengah lapangan. Sepanjang karirnya, Collina 6 kali berturut-turut dinobatkan sebagai wasit terbaik dunia pada periode 1998 hingga 2003. Ia juga dipercaya memimpin berbagai laga bergengsi dunia, termasuk final Piala Dunia 2002 antara Brasil melawan Jerman, serta final Liga Champions Eropa tahun 1999. Bagi banyak penggemar sepak bola, Pierluigi Collina bukan sekedar wasit, melainkan simbol ketegasan, integritas, dan penghormatan terhadap fair play dalam sepak bola.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, malam hari ini bersama saya Nona Nia dan rekan Dev Rivaldi ya, kami temani Anda di edisi Kamis 28 Mei 2026 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar semuanya malam hari ini ya? Salam semangat dan salam hangat selalu dari kami yang bertugas malam hari ini untuk Anda semua, dan terima kasih sudah stay selalu bersama Pro 1 Red Indie ya sepanjang hari ini. Dan saat ini Florata Malam akan kembali hadir menemani Anda dengan program acara menarik ya hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini kami temani Anda dengan sajian musik informasi untuk Anda, tentunya lagu-lagu hiburan, informasi-informasi menarik ya kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, informasi pertama kami ya di edisi malam hari ini, musik informasi terkait dengan demensia yang mana membayangi lansia di Indonesia. Berdasarkan hasil dan cek kesehatan gratis CKG terhadap 7 juta lansia, 36% diantaranya mengalami gangguan fungsi kognitif. Dan ini dikatakan oleh Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pambudi, dalam wawancara bersama Pro 3 RRI pada Minggu 24 Mei 2026. Mengutip oleh dokter, demensia adalah gangguan kesehatan yang menyebabkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir logis, dan fungsi kognitif lainnya. Jenis demensia yang paling sering ditemukan adalah penyakit Alzheimer dan demensia vaskular. Imran mengatakan bahwa jumlah lansia di Indonesia mencapai 37 juta dan jumlahnya akan terus meningkat, bahkan pada 2045 nanti diprediksi mencapai 20%.

yuk, mari kita mulai menjaga kesehatan mata.

Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Perasaan insecure kerap ya muncul ya ketika seseorang mulai meragukan kemampuan, penampilan maupun nilai dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kondisi tersebut ya sering dipicu oleh tekanan sosial, pengalaman buruk serta kebiasaan membandingkan pencapaian pribadi dengan kehidupan orang lain. Apa itu insecure, pendengar? Ya, insecure yang berarti secara sederhana ya, menurut kondisi psikologis ini menggambarkan bahwa situasi saat seseorang mulai merasa kurang percaya diri ataupun mencemaskan keadaan sekitar. Nah, di dalam dunia kesehatan mental, keresahan tersebut biasanya muncul karena kita merasa kurang ya, memadai dan tidak nyaman pada diri sendiri. Perasaan mengganggu ini seringkali menyelinap ke dalam urusan asmara, lingkungan kerja hingga cara pandang terhadap penampilan fisik kita. Adapun ragam insecure yang sering muncul ya pendengar, yaitu merasa kurang percaya diri dengan penampilan sendiri, gelisah dan ragu dalam menjalani hubungan, cemas ya dan gugup saat berada di lingkungan sosial. Dan itu ya pendengar, ragam insecure yang sering muncul pada diri kita ya. Nah, mengapa rasa insecure ini bisa muncul, pendengar? Yang pertama, karena memang bayang-bayang dari pengalaman masa kecil ya, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, dampak dan peristiwa traumatis di masa lalu. Ya, kami juga menghadirkan bagaimana cara mengatasi rasa insecure Anda ini ya. Menghadapi perasaan tidak aman ini memerlukan kesadaran diri yang kuat serta bantuan dari lingkungan sekitar, yaitu dimulai rutin mempelajari keahlian baru yang seru untuk meningkatkan kembali rasa percaya diri Anda yang sempat hilang. Nah, menyadari bahwa setiap orang memiliki garis waktu berbeda akan bantu berhenti membandingkan diri dengan pencapaian orang lain. Jadi cobalah mulai membuka diri dan menceritakan segala keluh kesah kepada sahabat ataupun keluarga dekat yang dipercaya.

berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sebanyak 71 peserta dan juga latar belakang profesi mengikuti uji kompetensi hipnoterapis Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Kegiatan ini digelar oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kompeten Hipnotis Indonesia melalui tempat uji kompetensi TUK ya, Indonesia Hypnosis Center. Peserta yang mengikuti uji kompetensi tersebut berasal dari beragam profesi, mulai dari dokter, psikolog klinis, dosen, guru, tokoh agama hingga ibu rumah tangga. Nah, salah satu pelaksanaan uji kompetensi berlangsung di berbagai daerah di seluruh Indonesia, dan untuk di Jakarta pelaksanaannya yaitu dilakukan di Hotel Asiana Kemayoran Jakarta Pusat. Asesor penguji Idewa Gede Sayang Adi Yatnya menilai kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan kesehatan mental, yang mana saat ini Indonesia telah banyak ya membutuhkan tenaga kesehatan jiwa. Dan menurutnya bahwa Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius di bidang kesehatan mental, khususnya pada anak dan remaja. Tingginya angka gangguan mental dinilai belum diimbangi dengan jumlah tenaga profesional dan fasilitas layanan yang memadai.

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Pendengar, sarapan ya sering dianggap penting karena membantu menjaga energi, fokus, dan juga metabolisme tubuh tetap stabil sepanjang hari. Namun, sebagian orang memilih melewatkan sarapan karena menjalani intermittent fasting ya, atau memang belum merasa lapar sejak pagi. Perdebatan soal pentingnya sarapan ini masih terus muncul dan membuat banyak orang penasaran dengan dampaknya bagi kesehatan tubuh. Nah, untuk memahaminya, perlu dilihat pengaruh sarapan terhadap fungsi otak, berat badan, metabolisme, hingga risiko penyakit jangka panjang. Perlu kita ketahui pentingnya sarapan untuk kesehatan, yaitu ya memicu nafsu makan berlebih di siang atau malam hari, berpotensi mengacaukan sistem metabolisme tubuh. Oh, walaupun banyak manfaat ya, sebagian orang tetap memilih untuk mengosongkan perut di pagi hari. Nah, ada beberapa dampak buruk pendengar ya, dampak buruk nih yang bisa terjadi jika kita melewatkan makan pagi ya. Apa dampaknya? Yang pertama, memicu nafsu makan berlebih di siang atau di malam hari. Dampak yang kedua, itu berpotensi mengacaukan sistem metabolisme tubuh, dampak sarapan terhadap fokus dan aktivitas ya. Nah, tidak sarapan sering membuat tubuh lebih cepat lelah ya, sulit fokus, serta memicu pusing akibat rendahnya gula darah. Nah, apakah ada sisi positif dari melewatkan makan sarapan ini, pendengar? Sebagian orang sengaja ya melewatkan makan pagi demi menjalani metode diet populer seperti ya intermittent fasting, dan pola ini pendengar tentunya memicu proses autofagi. Ya, autofagi yang membantu regenerasi sel sekaligus meningkatkan kesehatan metabolisme tubuh. Selain itu, sebaliknya tidak memaksakan diri untuk makan jika belum merasa lapar di pagi hari. Jadi cobalah lebih peka mendengarkan sinyal alam tubuh dan makanlah saat perut benar-benar membutuhkan asupan. Lalu lebih baik sarapan atau melewatkannya, ini pendengar. Nah, pilihan untuk sarapan atau melewatkannya kembali lagi kepada kebutuhan tubuh dan gaya hidup masing-masing ya. Jadi setiap orang tentu memiliki tujuan kesehatan yang berbeda dalam menentukan pola makan pagi mereka. Jadi cocok bagi Anda yang memiliki kondisi ini ya pendengar, itu sarapan sangat dianjurkan jika Anda kerap merasa lemas atau sulit fokus akibat mengosongkan perut di pagi hari. Bagi penderita diabetes atau gangguan metabolisme ya, makan pagi sangat membantu menjaga stabilitas kadar gula darah. Juga makan pagi ampuh ya mengontrol nafsu makan jika sering merasa kelaparan saat siang atau malam hari. Sebaliknya jika Anda berada dalam kondisi ini ya, jadi tidak merasa lapar di pagi hari, Anda tidak perlu memaksakan diri untuk menyantap makanan. Nah, bagi Anda yang sedang menjalani pola makan ya diet, melewatkan sarapan justru bisa mendatangkan manfaat tersebut. Jika lebih suka makan porsi besar saat siang ataupun malam, pola ini tetap sehat selama kalori harian terkontrol. Jika sarapan, pilihlah hidangan kaya protein dan serat guna menghindari lonjakan gula darah yang drastis. Namun, bila melewatkannya, pastikan nutrisi harian tetap terpenuhi lewat porsi makan berikutnya.
1: Apakah Anda sering melewatkan waktu sarapan tiap hari? Faktanya, makan di pagi hari dapat meningkatkan kewaspadaan dan konsentrasi pikiran, serta memberikan energi yang cukup untuk tubuh beraktivitas. Jika perut kosong, tubuh akan menghemat energi dan membakar sedikit kalori, membuat Anda menjadi lemas. Jadi, jangan sampai Anda melewatkan waktu.

paham melimpah. Masyarakat biasanya menikmati olahan daging sapi, kambing maupun domba bersama keluarga selama momen ya perayaan berlangsung. Dilansir dari laman Halodoc ya, konsumsi hidangan daging berlebihan saat Idul Adha berisiko memicu kekambuhan penyakit asam urat, dan kondisi tersebut terutama mengancam masyarakat yang memiliki riwayat gangguan asam urat atau kadar purin tinggi. Pendengar, daging sapi dan daging domba ya termasuk makanan dengan kandungan purin cukup tinggi bagi tubuh manusia. Kandungan purin berlebih ya dapat meningkatkan kadar asam urat sehingga memicu nyeri sendi ya dan peradangan mendadak. Nah, pendengar, pola makan seimbang serta aktivitas fisik rutin turut ya membantu menjaga kesehatan tubuh setelah perayaan Idul Adha selesai berlangsung. Jadi metode memasak seperti merebus, memanggang ataupun mengukus dinilai lebih baik dibandingkan menggoreng menggunakan banyak minyak.

0: segar. Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
1: Emang kenapa sis?
0: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: mobil depan nih.
1: Ayolah. Sabar, Napa. Itu garis lu.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Perancis sukses. Perancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purbaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef, Nurhastuti Wardani, mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: Itu dari Dinas Penanaman dan Peternakan seluruh kabupaten itu tetap menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh kita katakan sehat. Untuk susu itu hati, kita periksa untuk hati-hati. Kalau semuanya ada jantung hati, kita akhir-akhir.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi kurban. Umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
9: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
10: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
9: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
11: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
2: Gak nyata sih. Kita mengira. Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada bapak presiden. Jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah bisa sini. Benar-benar momen spesial gitu. Kami ingin menyampaikan semoga bapak presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses artinya bangsa kita juga sukses.
11: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
12: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk. Ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
13: Tentunya sangat spesial ya, lagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
11: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
14: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
15: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20x30 meter. Maka dari itu nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
14: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
16: Kita akan tentu total ada 300 desa empat kelurahan ada yang belum memiliki tanah yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan poros desa utama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
14: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Évian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih di dalam hingga saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan yang pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyerapi Little Lolly Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Pro1 dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro1 RN di Pelorata malam ini. Saat lagi kami akan hadirkan mimbar agama Islam dengan topik menjaga lisan dari perkataan yang sia-sia bersama penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Indi, Irni Abu Bakar.

Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta, kelahiran tahun 1933, yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari yang penuh rahmat ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pesan tentang pentingnya menjaga lisan dari perkataan yang sia-sia. Islam mengajarkan kepada kita untuk menggunakan lisan sebagai alat menyebarkan kebaikan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali terjebak dalam obrolan yang tidak membawa manfaat, bahkan terkadang menjerumuskan kepada dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perkataan sia-sia tidak hanya mengurangi pahala, tapi juga bisa mengeraskan hati. Kita diminta untuk memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulut kita, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan. Menjaga lisan berarti juga menjaga kualitas hidup spiritual kita, karena apa yang kita ucapkan mencerminkan isi hati dan keimanan kita. Semoga kita semua dapat mengendalikan lisan, menyibukkan diri dengan perkataan yang berfaedah seperti zikir, ilmu atau nasihat, dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Dalam ayat yang sama, Allah mengumpamakan orang yang suka menggunjing seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Suatu perumpamaan yang sangat mengerikan. Ucapan yang tidak dijaga bisa menghancurkan ukhuwah, merusak kehormatan orang lain, dan membawa permusuhan. Oleh karena itu, mari kita jaga lisan dari perkataan yang menyakitkan atau merusak. Jika tidak tahu harus berkata apa, diam lebih baik, karena diam dalam rangka menahan dosa adalah ibadah. Lisan yang dijaga menjadi tanda kesolehan seseorang. Ia akan berhati-hati, tidak tergesa-gesa menilai orang lain, dan lebih banyak menasihati daripada mencela. Dengan begitu, hubungan sosial pun menjadi lebih sehat dan damai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah.

Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

IND dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Al-Battani kental dengan ilmu astronomi dan matematika. Ia adalah pencetus dari hitungan tahun matahari 365 hari 5 jam 46 menit dan 24 detik. Ilmuwan yang biasa disebut dengan Al-Battanius ini juga menemukan

Padu dengan wajan menjadi melodi pembuka hari. Ibu Mary, wanita dengan gurat kelelahan yang disembunyikan di balik senyum tipisnya, selalu bangun sebelum matahari sempat menyapa. Bagi Mary, setiap butir beras yang ia cuci adalah butiran doa. Dan setiap peluh yang jatuh saat ia menjajakan kue ke pasar adalah investasi untuk sebuah masa depan yang belum pernah ia saksikan sendiri. Dulu, Mary memiliki mimpi yang sederhana namun megah. Ia ingin mengenyam pendidikan tinggi, memakai toga, dan menjadi seorang guru. Namun, kemiskinan adalah tembok besar yang memaksa Mary melipat ijazah SMA-nya rapat-rapat, menguburnya di dasar lemari tua, dan menggantinya dengan celemek masak. Namun, ada satu hal yang perlu kita tahu. Mimpi seorang ibu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti wajah. Sejak putri tunggalnya, Rosa, lahir ke dunia, mimpi Mary berpindah detak jantung. Mimpi itu kini bernama Rosa.

0: sedikit lagi, Mary. Tinggal 30 bungkus lagi. Kalau ini habis, uang semesteran Rosa bulan depan bisa lunas.
1: Mama, belum tidur? Ini sudah jam 2, Mama.
0: Tanggung, anakku. Kalau pagi baru dibungkus, nanti kuenya keburu keras. Kamu, kenapa belum tidur? Besok ujian, kan?
1: Mama, Rusa pikir setelah semester ini, Rusa mau cuti saja. Rusa mau kerja di pabrik di depan itu. Rusa tidak tega lihat Mama tiap malam begini. Mama makin kurus.
0: Rusa, lihat Mama. Dulu, waktu Mama seumuran kamu, Mama punya mimpi jadi guru. Mama ingin pakai seragam rapi, mengajar di depan kelas. Tapi, kakekmu sakit, dan Mama harus berhenti sekolah untuk jualan di pasar.
1: Tapi sekarang Rusa yang harusnya gantian jaga Mama.
0: Tidak, mimpi Mama itu tidak mati, Rusa. Mimpi itu hanya pindah. Sekarang, mimpi itu ada di pundakmu. Setiap kali Mama mengaduk adonan, Mama bayangkan kamu pakai baju wisuda. Setiap kali Mama kedinginan di pasar, Mama bayangkan kamu sukses. Jangan padamkan mimpi Mama hanya karena kamu kasihan pada badanku. Badanku ini kuat karena doa untukmu.

0: Hari demi hari bergulir, Rosa tetap teguh dalam baktinya, menyelesaikan setiap tugas kuliah dengan ketekunan yang tak goyah. Di sisi lain, Ibu Mary tetap menjadi pejuang di hiruk-pikuk pasar, memeluk erat misinya bahwa Rosa, putri kesayangannya, harus meraih sukses. Hingga akhirnya, saat yang dinanti pun tiba. Seluruh ujian telah terlampaui, dan kini Rosa bersiap melangkah menuju altar wisuda untuk menjemput mimpinya.
1: Hari ini hawanya berbeda ya, Mama. Lebih cerah dari biasanya.
2: Mama tidak pernah menyangka kain hitam ini rasanya begitu halus di tangan Mama. Selama ini, Mama cuma bisa lihat dari jauh atau di televisi.
1: Mama tahu, tadi saat rektor memindahkan tali toga Rosa, Rosa tidak

0: memikirkan pekerjaan atau masa depan. Rosa cuma dengar suara surip mama yang beradu dengan wajan di tengah malam. Rosa cuma ingat bau tepung di baju mama.
1: Rosa melepas toganya. Ia mematung sejenak, lalu secara perlahan memasangkan topi toga tersebut ke kepala Ibu Mary. Ibu Mary terkejut.
0: Rosa, apa-apaan ini? Malu dilihat orang. Ini kan punyamu. Bukan, Ma. Ijazah ini memang atas nama Rosa. Tapi yang wisuda hari ini adalah perjuangan Mama. Yang menang hari ini adalah mimpi Mama yang tidak pernah padam, meski disiram air mata bertahun-tahun. Mama Mary, Anda lulus dengan nilai terbaik di hati saya.
1: Rosa memeluk Ibu Mary erat. Ibu Mary menangis sesegukan di bahu anaknya. Tangan kasarnya mengelus punggung Rosa.
0: Terima kasih, Terima kasih sudah menjaga nyala mimpi Mama. Sekarang, Mama sudah bisa tidur.

teatrikal singkat dari kami. Salam hormat untuk setiap ayah dan ibu, sosok-sosok yang perjuangannya tak pernah padam meski dihantam dinginnya malam atau panasnya terik matahari. Terima kasih telah menjadi jangkar bagi kebahagiaan kami. Hari ini, di depan saksi bisu perjuangan kalian, kami berjanji akan menjadi putra-putri istimewa yang akan terus menghidupkan senyum di wajah kalian.

dalam program Pesona Budaya Flubamora, Kamis 28 Mei 2026 dalam siaran berjaringan Kordu Nusantara 6 bersama Radio Republik Indonesia Kupang, Ende, dan Atambua. Pendengar, malam ini kami mengajak Anda menyusuri kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur yang syarat makna, tradisi, dan warisan leluhur yang tetap hidup di tengah masyarakat hingga saat.

Kupang, kita akan mengenal lebih dekat tarian Ledo, tarian tradisional yang menjadi identitas budaya masyarakat Kabupaten Saburai Jua. Tarian ini bukan sekedar pertunjukan seni, tetapi juga simbol penghormatan, persaudaraan, dan jati diri masyarakat Saburai Jua yang diwariskan lintas

indah, menggugah selera, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya dan kearifan lokal masyarakat Alor. Dan dari Ende, kami akan mengulas persepsi masyarakat terhadap situs megalitikum di Desa Wologai. Desa adat yang berada di Kabupaten Ende ini menyimpan jejak peradaban leluhur yang hingga kini tetap dijaga dan dihormati masyarakat sebagai

Kami dalam Pesona Budaya Probamora karena budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan identitas yang memperkuat jati diri bangsa. Saya Nurania akan menemani Anda malam ini. Selamat mengikuti.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, dari Kupang kita akan mengenal lebih dekat tarian Ledo ya, tarian tradisional yang menjadi identitas budaya masyarakat Kabupaten Saburai Jua, bersama rekan Ferry Taka.

Di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sabu Raijua memiliki warisan tradisi yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah tarian ledo, tarian adat yang bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi simbol jati diri dan identitas budaya masyarakat Sabu. Gerakan yang khas, iringan musik tradisional hingga makna filosofis di balik setiap tarian, mencerminkan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur dan rasa syukur dalam kehidupan masyarakat. Hingga kini, tarian ledo masih kerap ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, hingga perayaan budaya. Kehadirannya menjadi bukti bahwa masyarakat Sabu Raijua tetap menjaga akar budaya di tengah perkembangan zaman. Lewat tarian ini, generasi muda diajak untuk mengenal dan mencintai warisan leluhur sebagai bagian penting dari identitas daerah mereka.

0: Tidak hanya menjadi hiburan, perpaduan gerak dan musik dalam tarian Ledo menjadi media penyampaian nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Berikut penjelasan Thomas Koromaga, pemerhati budaya Sabu.
1: Ledo ini sebetulnya adalah luapan kegembiraan atau euforia kegembiraan dari masyarakat pada waktu oleh atas satu peristiwa perang, bahwa itu ada perang antara Maja, Jakawai dan Moneweo itu. Perang saudara itu kan dimenangkan oleh pihak Maja, dan sebagai ungkapan apa kegembiraan, dan itu mereka merasa penting untuk dikenang dan juga disyukuri, maka mereka menciptakan disebut Ledo itu. Ledo ya, dari segi nama ya, Ledo itu ya loncat ya, kalau kita mau ngomong biasa-biasa, loncat-loncat kegirangan. Tapi karena ini dia sebuah tarian, maka dia dia meloncat dalam kegirangan, dalam irama dan gerakan yang teratur. Jadi, irama itu, gerakan itu memperagakan sebuah perang, sehingga nanti di dalam menarinya itu ada pegang pada ada dengan pedang dan segala macam perlengkapan-perlengkapannya itu. Kan di sana disebut itu, kalau di bahasa itu Ledo disebut juga Keretjamuhu. Keretjamuhu itu artinya meloncat-loncat kegirangan di depan musuh. Artinya itu sedikit ya, kalau kita mau bilang agak arogan juga, tapi itulah suasana yang biasanya terjadi ketika ada suatu perlawanan, orang menang merasakan itu biasa loncat kegirangan dan segala macam. Jadi memang dia memperagakan sebuah perang. Kalau memang awalnya untuk kalangan sendiri, sekarang sudah dibuka untuk umum, sehingga ya mau 17 Agustus juga orang ada perlombaan Ledo, mau ada acara tamu kenegaraan atau tamu apa yang datang, ya menghibur tamu dengan salah satunya itu menari Ledo. Jadi banyak seremoni-seremoni, ada acara pemerintahan itu sudah ada Ledonya juga. Kalau ke Tauleonya memang ritual untuk syukuran atas kematian. Kalau Tauleonya, Ledo itu bagian dari Tauleo itu. Ya, karena upacara Tauleo yang dirangkaikan Ledo itu kan itu kan bagi mereka itu pengukuhan mereka yang pihak-pihak Maja itu kan dianggap sebagai pahlawan, jadi mereka dinobatkan. Ya, kalau dalam istilah ini sekarang kanonisasi macam begitu, pelantikan, ada yang pelantikan arwah, jadi mereka itu termasuk arwah-arwah yang gugur itu, bagi mereka itu dalam upacara itu dikanonisasi menjadi orang kudus lah, pahlawan kalau dalam istilah yang dipakai oleh masyarakat.
0: Lebih lanjut, Thomas menjelaskan, dalam beberapa tradisi adat tertentu, tarian Ledo juga hadir dalam prosesi kedukaan atau acara kematian adat. Kehadirannya menjadi simbol penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal, sekaligus bentuk kebersamaan keluarga dan masyarakat dalam melepas kepergian anggota masyarakat adat Sabu. Hal ini menunjukkan bahwa tarian Ledo memiliki makna yang luas dalam kehidupan sosial masyarakat Sabu, bukan sekedar hiburan, tetapi juga media yang menyatukan nilai adat, spiritualitas dan hubungan sosial antar warga.
1: Berpasangan, laki-laki dan perempuan. Prinsipnya kan begini, setiap kesuksesan laki-laki ada sosok perempuan di baliknya. Jadi meskipun mereka yang berjuang perang, nah kan begini, kalau orang pergi perang, kalau zaman dulu perangnya ada konteks dulu ya, itu kan ada ritual-ritualnya. Bahan-bahan untuk ritual kan dipersiapkan oleh perempuan, bukan oleh laki-laki. Jadi ada keterlibatan perempuan, ya kerjasamanya sudah ada dari situ. Mereka kalau mau menari Ledo harus ada laki-laki dan perempuan, dan sekurang-kurangnya tiga orang, jadi tiga laki-laki, tiga perempuan. Itu untuk jumlah dari segi jumlahnya. Kalau Ledo ini ada dua babak itu, babak pertama, babak kedua itu yang ada tiga adegan. Jadi begini, pertama itu mereka membuka itu, babak pertama itu dengan kalau dalam konteks adat itu menyanyikan sebuah lagu. Kalau awal-awal lagu yang namanya lagu Ngararai. Okay. Itu lagu untuk sebuah lagu perjuangan untuk mengenang kembali leluhur dari Maja yang orang saksi pada waktu itu namanya Ngararai, generasi keberapa dari leluhur orang Sabu itu. Kedua, generasi awal lah. Jadi untuk mengenang, jadi lagu itu dengan namanya Ngararai. Tapi lagu itu tidak semua orang bisa mengucapkannya dengan baik ya. Jadi kalau pada zaman awal-awal mereka apa dulu bagus, mereka bisa melantunkannya dengan bagus. Dan tapi kan seiring perjalanan waktu, generasi-generasi yang kemudian ini kan dianggap tidak santun menyapa orang-orang yang lebih tua lagi, sudah tidak level lagi. Kalau misalnya kita dan mereka sudah tidak level lagi, jadi digantilah lagu itu dengan sekarang namanya lagu Namelole. Namelole itu artinya dicari, dikenang, aduh, ditelusuri dan diceritakan terus menerus macam begitu. Sehingga pada lagu itu yang dipakai. Tapi apa menggambarkan apa? Dia mengungkapkan sebetulnya begini. Dia tidak menyebut nama orang itu, tetapi personifikasinya ke dia, maksudnya ke dia. Tetap pakai nama ini. Macam orang Sabu kan nama sama apa? Orang Sabu kan tidak bisa menyebut nama pokoknya atau nama aslinya. Dia kan ada nama kesayangan, nama kesayangannya. Nah, pakai nama kesayangan, maka dipakailah lagu-lagu itu. Nah, karena itu nama kesayangan itu, maka berbeda-beda. Tidak ada lagi yang redaksi yang paten. Itu tergantung dari perasaan masing-masing orang lah. Jadi kalau misalnya orang yang menyanyi itu pasti dia menyanyi kata menurut dia ya. Tergantung perasaan dia pada waktu itu. Tapi pada dasarnya dia mau mengungkapkan tentang kejayaan dari maja sebenarnya, dari leluhur-leluhurnya dia itu sampai mereka. Lalu juga mengungkapkan tentang ide apa keuletan dari kalau dalam upacara tauleo oleh almarhum itu mendiang itu yang apa itu mengungkapkan tentang itu. Jadi lagu itu sudah diganti, itu babak pertama. Tapi, masuk ke babak kedua ini lagu tadi itu dia harus dinyanyikan sebanyak 3 kali. Begitu lagunya dia habis selesai dinyanyi, langsung gong tambur itu dibunyikan, itu berarti masuk ke babak kedua sudah. Babak kedua itu masuk dengan namanya pekalenada. Pekalenada itu sebetulnya begini, sama seperti kalau kita mau buat upacara itu kan kita kan ada geladi, ada ini macam ini untuk mengatur posisi yang paling baik dan ini macam begitu. Jadi itu mereka berarak apa biasanya perempuan di sebelah kiri ya, sebelah kiri dan jalan berarak ke situ sampai mengelilingi area untuk itu mereka menari itu. Nah, kalau sudah posisinya sudah bagus, mereka menari di situ. Saya sudah menari hanya sebentar. Di situ mereka here istilahnya sebetulnya jeda sedikit. Nah, jeda itu ditandai dengan apa? Gerakan kaki diangkat setinggi lutut 3 kali baru digoyang begitu dia punya bunyi sehingga macam 3 kali. Nah, itu istirahat. Lalu habis itu masuk ke bagian yang namanya ihi, yang kalau kita lihat yang apa yang mereka ada bunyi rame panjang yang itu yang bilang ihi itu, ihi sudah itu gerakan paling cepat, gerakan kakinya paling bunyi itu masuk ke situ itu hal. Setelah itu nah here yang bilang istirahat atau jeda sedikit lagi juga seperti buat tadi, kalau mereka sudah angkat kaki dan goyang itu sudah, maka dengan sendirinya tambur apa juga bunyinya di hentikan sementara. Adegan kedua masuk hanya laki-laki, perempuan sudah berdiri di pinggir. Mereka nanti berdiri di pinggir, laki-laki sudah yang ledo dan mereka langsung dengan menari yang apa yang bilang ihi itu, ihi yang gerakan cepat itu. Langsung dengan itu lalu ya ini sedikit lama. Biasanya mau waktu ini tergantung kalau mereka sudah capek nah berhenti. Tapi kalau mereka masih pada ini ya orang bilang taruh terus, here istirahat lagi sedikit. Coba ini mereka buat ini apa, saya tahu itu buat yang bilang penyuruh pakai pedang, menunjukkan pedang begini. Jadi itu sebetulnya memancing amarah lawan supaya melakukan penyerang. Pertama itu potong dari apa atas ke bawah melambangkan serangan dari langit, lalu yang kedua dari kanan ke kiri, kiri kemudian balas dari kiri ke kanan, kemudian tusuk dari bawah. Itu dilakukan nih bergantian. Kalau misalnya orang pertama yang melakukan habis itu dia lagi yang menangkis macam begitu. Okay. Kalau tiga orang maka satu orang harus ulang 2 kali. Kalau 4 orang aman langsung berlangsung serentak. Habis itu masuk ke adegan ketiga. Adegan ketiga ini dia memperagakan kembali adegan pertama tadi sama seperti pertama. Lalu ini yaitu pekalenada kembali mengatur posisi. Kalau kita bilang baris untuk kita mau baris pulang sudah ini. here lagi itu istirahat. Here itu kan orang bilang belok sedikit untuk kalau istilah menyamping sedikit. Ah, kalau kita kalau mengendar itu yang istilah maksud dengan here itu. Ah, itu dia punya pelaksanaannya.
0: Setiap penampilan tarian Ledo, masyarakat akan melihat para penari tampil secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Bagi masyarakat Saburai Jua, pola berpasangan dalam tarian ini bukan sekedar unsur estetika atau keindahan pertunjukan semata, tetapi memiliki makna filosofis yang sangat mendalam dan diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Sabu. Menariknya, dalam tarian ini, para laki-laki tidak menari sendiri. Mereka selalu didampingi oleh penari perempuan. Hal tersebut melambangkan bahwa di balik keberhasilan dan kemenangan seorang laki-laki, selalu ada peran perempuan yang menjadi sumber kekuatan, dukungan, serta semangat dalam kehidupan. Perempuan dipandang bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian penting yang turut menopang keberhasilan laki-laki, baik dalam keluarga maupun kehidupan sosial masyarakat adat Sabu. Kehadiran penari perempuan dalam tarian Ledo juga mencerminkan keseimbangan hidup antara kekuatan dan kelembutan, keberanian dan kasih sayang, serta kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun kehidupan bersama. Filosofi ini menunjukkan bahwa masyarakat Sabu sejak dahulu telah menempatkan perempuan pada posisi yang dihormati dalam kehidupan adat dan budaya mereka.
1: Kalau mereka kan, kalau lagu itu keramat, kalau apa dalam kebiasaan kita di Sabu itu kalau lagu hal-hal yang macam begitu kan tabu diucap. Itu kalau itu kan biasanya memakan korban kalau salah ucap. Salah ucap, salah ini. Lalu orang yang bisa mengucap itu juga tidak harus orang yang usia-usia syarat usianya juga ada ketentuannya, layak atau tidak. Nah, keyakinan dari dalam diri sendiri itu sudah sangat mempengaruhi. Jadi maka memang itu orang tidak berani lagi ya. Jadi unsur apa psikologis mereka sendiri yang tidak berani lagi. Maka dari situlah dicari itu pakai sudah kita pakai cara lain, pakai kiasan lah, kiasan. Jangan sebut nama dia karena kamu salah ucap lagi atau tidak sopan lagi macam begitu kan tata krama dulu ya seperti anak-anak. Ya jadi kalau mengatakan misalnya ngararai itu kalau misalnya dia generasi kedua atau pengararai ya mungkin dia kedua atau keberapa ya kan dari kalau kedua misalnya lalu diucap oleh mereka yang generasi yang keberapa sekarang dianggap tidak santun. Lalu biasanya salah melafal itu makan korban kalau tidak pokoknya ada akibatnya lah. Ngararai itu kalau dalam penuturannya khusus saya dengan Rai Jua, dia menjadi orang pertama yang dilahirkan oleh perempuan. Itu dalam ceritanya. Orang pertama yang dilahirkan. Jadi artinya dari segi ini unik lah. Atau ya mau dibilang unik-unik ya. Orang pertama. Jadi dia juga kan anak dari ya apa? Ibunya itu kan namanya Wanyi Japi. Wanyi Japi ini juga dipercaya sebagai orang pertama yang memberi bibit jagung dan kacang itu. Ibu dari Dewa Matahari, anaknya Dewa Matahari. Ada macam begitu, tentu ada keengganan yang luar biasa dalam diri kita yang merasa sebagai masyarakat biasa. Jadi ngararai itu. Ya, jadi judul lagunya begitu ya. Dari dulu tuh, kalau dulu itu lagu ngaran, nah judul lagu tapi kalau udah diambil langsung dari nama orang. Nah, tidak etisnya membeli langsung nama orang, jadi pakai nama lole. Saya pernah bertanya kepada seorang namanya almarhum Pak Daud Paje, ya dia bilang itu sudah variasi macam-macam menurut macam orang. Tetapi dia pernah Leo ini dia pernah mengatakan begini. Lagu itu dia bilang salah satu yang pernah dia ucapkan begini. Name lole lahenge muneka jalangerai timai hirai tare ana deo pulukati. Lalu artinya dicari dikenang lelaki kaya raya jaya dan makmur kala itu putra Dewa Matahari. Jadi kalau sudah bilang putra Dewa ini kan sudah menuju kepada dia tidak dengan tidak menyebut namanya orang sudah mengerti bahwa oh ini yang dimaksud nih. Nah begitu, itu salah satu. Jadi macam-macam lah orang. Jadi tergantung sendiri sudah mulai berbeda-beda dari. Tapi intinya tetap sama, mengenang ngararai dan juga ya maja dan seterusnya. Mereka sendiri juga kan yang apa seperti saya bilang tadi, seluruh bahan atau apa yang ini kan dipersiapkan oleh perempuan. Pakaian apa semua kan itu urusan perempuan. Jadi peran besar sekali. Lalu di situ menunjukkan bahwa perempuan selalu ada mendampingi laki-laki. Tenun ikat dan segala macam itu urusan perempuan. Lalu bahan-bahan ritual urusan perempuan, laki-laki hanya memerintahkan saja. Lalu mereka sendiri turut untuk menari. Lalu nanti setelah mereka potong itu tadi apa penjuru tadi itu kan, nanti kan ada perempuan yang datang. Jadi sebetulnya itu mengatakan begini, ketika perempuan masuk ke dalam arena, seluruh ketegangan itu hilang, diredakan oleh kehadiran perempuan, kan begitu. Sebuah penghormatan yang luar biasa terhadap perempuan. Kan mereka ini kalau misalnya sebagai penari ini kan mereka pembesar tuh. Jadi kalau misalnya zaman-zaman dulu kan kalau raja ini ada orang yang menari di samping mereka yang menghibur apa segala macam. Jadi apa menyejukkan suasana juga menggairahkan suasana kan ada perempuan di situ. Jadi mereka juga sama-sama menari di situ. Dalam rangka itu menunjukkan kepada kita bahwa jadi dengan meriahnya itu menunjukkan bahwa jangan sepelekan perempuan. Kalau dia menari sebagai apa penari saja, pantangan-pantangan itu, kata-kata tidak ya, senonoh itu tidak boleh ada. Itu masuk arena. Pokoknya sebetulnya semua orang kalau dalam acara ada masuk arena itu sudah orang sudah paham kata-kata tidak senonoh menyebut ini katakan misalnya kalau di Rejua misalnya menyebut Baniketo, nama menyebut itu tidak boleh memang. Kan Baniketo itu istrinya Maja tuh. Itu hal-hal macam itu tidak boleh. Nah ini, itu ada memang ada, sudah menjadi kebiasaan. Kalau pasti sudah ada pergeseran. Ini sudah pergeseran besar-besaran. Jadi itu ada banyak tantangan macam begitu. Jadi kalaupun pada waktu itu mereka menari atau misalnya baku senggol ini, bersenggol secara santun. Kalaupun jadi itu ya kan laki perempuan kan ada irama tangan dan ini kalau kita mau bilang juga seolah-olah macam nada menggoda, tapi itu tetap itu dalam sebuah ritual.
0: Selain gerakan tari, unsur penting lain dalam tarian Ledo adalah lagu pengiring yang dikenal dengan nama Ngararai. Bagi masyarakat adat Sabu, lagu ini dianggap suci dan keramat karena mengandung nilai adat, doa, serta penghormatan kepada leluhur. Karena kesakralannya, Ngararai tidak boleh dinyanyikan sembarang orang atau dibawakan di sembarang tempat. Biasanya, lagu ini hanya dinyanyikan oleh orang-orang tertentu yang memahami tata adat dan makna di balik syair-syair tradisional tersebut. Hal ini menjadi bentuk penghormatan masyarakat Sabu terhadap warisan leluhur yang dijaga dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Melalui perpaduan gerakan, pola berpasangan, dan iringan lagu sakral Ngararai, tarian Ledo tidak hanya menjadi simbol kemenangan perang, tetapi juga menggambarkan nilai kebersamaan, penghormatan, serta kuatnya hubungan masyarakat Sabu dengan adat dan tradisi leluhur mereka.
1: Nah, dia hanya dua ini, hanya gong dengan tambur saja. Oh. Ya, gong dan tambur itu. Gong itu ada 7 atau 9. Ada, nadanya kan sudah ada kan dengan ukurannya. Jadi kalau sebenarnya do, re, mi, fa, sol itu macam begitu kan sudah ada di situ. Jadi ini dengan tambur bisa 1 bisa 2. Kalau yang penting ada pemainnya. Dan itu jadi perpaduan antara suara ini dari 3 ini saja. Karena siapa nada do, nada re, nada ini kan begitu. Kalau kita mau omong dengan sekarang, Ledo tidak ada penyanyi. Irama ini hanya ini akan di kaki mereka itu kan ada giring-giring. Hanya irama murni giring-giring itu bunyinya mengikuti sama dengan tamburan ini. Jadi mereka memang perpaduan yang menjadi waktu. Misalnya irama dia salah angkat kaki atau terlepas dari itu akan ketahuan memang. Oh ini ada masalah. Orang yang menari kan juga mengikuti irama dari sana. Jadi yang mandoid yang main ini nih, pemain gong ini, gong tambur ini, mereka dari sana ikut iramanya dari sana. Kalau kita bilang aja irama musiknya ikut seperti itu. Kalau perbedaannya ini saya lebih tekankan pada ini. Kalau Ledo itu kan menggambarkan tentang keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Ya, jadi kalau dulu kita itu berperang, dengan dibukanya Ledo ini untuk umum, maka sekat-sekatnya yang dulu sudah tidak ada lagi. Kita sudah bersaudara. Nah, musik dari tempat lain saya kira mungkin juga ya apa ada perpaduan persaudaraan. Momen itu mau, apa yang mau diungkapkan dari situ itu yang saya pasti ada perbedaan di situ. Saya rasa memang ada pergeseran. Kalau dulu orang menari saja itu dia bagi dia sebuah kebanggaan dan dia tidak dibayar. Sekarang kan mesti dibayar dalam segi itu. Mulai berangkat ke ekonomi. Kita tidak mempersalahkan ini, memang tuntutan zamannya sudah seperti itu. Sudah ada pergeseran. Termasuk juga dalam soal berpakaian misalnya. Sekarang kan ya saya motifnya mana yang saya suka, warna mana itu yang saya pilih. Kalau dulu kan wajib, tidak bisa sesuka hati. Kalau tempat ini ada di motif itu. Nah, sekarang sudah beda. Lalu juga pergeseran nilai ya. Dalam arti kalau dulu itu kita ada rasa sakralnya, ada ungkapan, ada korelasi apa hubungan dengan kuasa tertinggi dan segala macam. Sekarang bagi saya, yang saya lihat itu lebih banyak sebagai hiburan. Kalau dulu-dulu kan orang merokok dan ini tidak boleh, merokok sementara orang menari dan itu tidak boleh. Tapi sekarang kan di area itu saja orang itu tidak, malah orang menari juga dan sementara isap rokok. Kalau sekarang mau ungkap, kalau dulu kan ini jati diri saya macam begitu. Ya mungkin juga ini jati diri saya, tetapi sudah setuai dengan samannya. Jadi ya mungkin juga karena mereka tidak paham. Angkat kaki saja saya bilang, kalau angkat kaki kalau mau here itu kan, kalau dulu kan angkat kakinya ada aturannya, angkatan setinggi ini. Sekarang orang hantam kiri kanan juga jadi. Harus setinggi lutut itu harus serasa begini, dan lutut bareng tinggi dari tanah itu ya sekitar 30 cm lah bagi telapak kaki, tinggi telapak kaki dari tanah. Coba sekarang kalau lihat ada angka setinggi-tingginya. Bahkan bagi kita itu kalau angka setinggi-tingginya justru tidak sopan. Kalau dulu mungkin karena dora pakaian orang dulu beda dengan pakaian kita sekarang. Sekarang jadi angka tinggi begini, oh masih santun. Kalau sudah angka tinggi-tinggi sudah tidak santun. Tapi ya saya tidak persalahkan, memang pergeserannya seperti itu dan pemahaman orang dari waktu ke waktu berubah. Alat itu tetap sama, hanya kalau di pakaian sudah tidak terlalu lah. Pokoknya pakaian mana yang menarik, karena orang lebih banyak orang seragam dan segala. Kalau dulu kan mesti ketentuan dari suku ini, sekarang tidak lagi. Jadi sudah aman itu sekarang, jadi soal bagaimana. Tapi kelengkapan alat itu bahkan saya lihat itu sudah mulai tambah-tambah. Ada ya mungkin karena misalnya aksesoris di kepala sudah ada tambah sih. Mungkin karena dia memiliki ada lah jadi sudah tampilkan begitu.
0: Pendengar, pada akhirnya tarian Ledo mengajarkan bahwa budaya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang identitas dan nilai kehidupan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Semoga warisan budaya seperti tarian Ledo terus dijaga, dicintai, dan diperkenalkan kepada generasi muda agar tidak hilang ditelan zaman. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri sebuah masyarakat juga akan terus terpelihara. Demikian Pesona Budaya Vloba Mora, persembahan kami dari RRI Kupang dengan topik Tarian Ledo sebagai identitas budaya masyarakat Saburai Jua. Saya, Felitaka, sampai jumpa.

berikut ya dari ND, kami akan mengulas persepsi masyarakat terhadap situs megalitikum di Desa Wologai. Desa adat yang berada di Kabupaten ND ini menyimpan jejak peradaban leluhur yang hingga kini tetap dijaga dan dihormati masyarakat sebagai bagian penting dari nilai budaya dan spiritual. Sesaat lagi kita ikuti bersama rekan kami ya, Lili Kara.

0: Selamat malam mendengar RRI Kupang, ND, dan juga Atambua. Apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Kami sangat berharap kami jumpai Anda, kami temui Anda dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Di kesempatan malam hari ini dalam Pesona Budaya Flamomora, saya Lali Kara dari ND Kota Pancasila menghadirkan satu topik, persepsi masyarakat terhadap situs megalitik di Desa Wulogai. Desa Wulogai terletak di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Salah satunya adalah situs megalitik yang masih lestari hingga saat ini. Situs ini tidak hanya menjadi saksi bisu sejarah panjang nenek moyang, tetapi juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Untuk membicarakan hal ini, kami sudah bersama seorang pelaku budaya, ahli waris dan pewaris budaya Desa Wulogai, Pak Adolfus Reko. Ikuti perbincangan kami.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI di kesempatan siang hari ini.
2: Okay. Terima kasih.
1: Kak Adolfus, apa yang membuat situs megalitik di Desa Wulogai itu begitu istimewa dibandingkan dengan situs-situs lainnya? Silakan.
2: Situs megalitikum atau situs batu adalah sebuah, menurut kami, ahli waris dan pewaris tradisi Wulogai mempercayai bahwa ini adalah bukti berkat sang pencipta mewariskan spiritualitas melalui leluhur. Jadi harus dijaga dan disadari, dihidupi dan diwariskan terhadap generasi-generasi selanjutnya. Jadi kami percayaan adalah ini memang yang mengerjakan ini adalah nenek moyang kami yang terdahulu. Tetapi ini saya pernah melakukan penelitian terhadap mosalaki di Wulogai. Saya bertanya, misalnya kalau salah satu contoh tubuh dan kanga, tubuh batu itu persembahan itu, saya bilang ini siapa yang bikin? Mereka bilang ini nenek kita yang dulu. Saya tanya lagi nenek kita dulu siapa lagi? Akhirnya sampai ke belakangnya, rupanya ini adalah, menurut versi kami, kepercayaan kami adalah Tuhan Allah sendiri yang mengerjakan ini dan memberikan contoh kepada kami.
1: Oke. Dan itu sampai dengan saat ini masih terus terpelihara begitu, terjaga begitu ya, Adolfus ya?
2: Ya betul. Ya betul. Sekarang salah satu kampung adat tradisional Wulogai itu dia berasosiasi langsung dengan tempat tinggal masyarakat. Itu di masyarakat itu ada kompleks adatnya, di situ juga ada kuburannya. Jadi dia satu kesatuan kehidupan.
1: Dan bentuknya ini apakah cukup unik, Pak Adolf?
2: Yang kita kenal, artinya yang ada di kampung tradisional kami di Wulogai, yaitu seperti pada umumnya di komunitas adat suku, adat Lio ya, kanga yang kita kenal dengan tempat upacara. Di tengah-tengah kanga itu ada tubuh musuh. Tubuh musuh, kalau bahasa Indonesia bilang tugu, tempat persembahan itu. Nah, kanga adalah pelataran di mana ada upacara seremonial untuk memuja kepada para leluhur yang telah memberikan warisan dan tradisi kepada kita, mulai dari tata berladang, mulai membangun rumah adat. Habis itu, situs-situs itu dijadikan sebagai tempat pemujaan, ucapan syukur. Terhadap, kalau bahasa Lio bilang, doa kita lulu bula, enggak ega lebala tanah. Artinya, dari Allah sang pencipta dan juga ibu bumi sang pemilik bumi ini.
1: Tadi disampaikan bahwa situs batu ini ada di sekitar pemukiman masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat setempat ini memandang situs megalitik ini dalam kehidupan mereka sehari-hari?
2: Kalau kami dan keluarga besar itu tuh, ini merupakan identitas kami. Kami bangga
1: gitu ya.
2: Kami bangga dengan situs-situs ini dan itu menjadikan identitas kami sebagai masyarakat. Masyarakat adat dan budaya suku Lio teristimewa kami orang Wulogai. Tentu ada banyak, setelah saya hidup di tengah-tengah masyarakat, ada hal yang perlu mungkin dijadikan pendidikan tambahan dan informasi tambahan, karena perlu dijelaskan juga apa sih maknanya dari situs-situs ini, misalnya tubuh kanga, lodonda, rate, pak ini. Sehingga generasi sekarang atau anak-anak pewaris adat dan budaya ini, mereka tahu. Habis itu mereka sadar dan paham. Jadi bukanlah barang yang sakral yang menakutkan, tetapi barang-barang ini adalah sebuah kekayaan yang perlu dibanggakan. Dan ini saya selalu menggaungkan di dalam keluarga besar kami sebagai ahli waris dan pewaris budaya Wologai.
1: Berarti ini memang masyarakat percaya bahwa ini adalah keunikan yang kami punya dan berperan besar begitu ya dalam kehidupan dan juga kalender adat bagi masyarakat adat Wologai. Nah,
2: ya, betul.
1: Pak Adolf, bisa Anda ceritakan beberapa ritual atau tradisi begitu ya yang masih dijalankan di sekitar situs megalitik ini?
2: Kalau di kampung Wologai ini, tahu saya dari kecil sampai umur segini, saya ikutin terus karena saya hidup di tengah masyarakat adat dan budaya dan tradisi Wologai ini, dia masih sangat lengkap. Saya tidak membandingkan dengan kampung adat lain ya, tetapi yang saya dengar, yang diceritakan, kebetulan bapak saya adalah seorang musolaki dari Sukuria. Sukuria adalah salah satu rumah adat di suku Lio, termasuk di kampung Wologai itu. Mereka menceritakan segala ritus dan ritual dan upacara adat, istilahnya kalender adat, dari bulan ke bulan sampai puncaknya nanti di bulan September yang kita kenal dengan Gavi itu. Jadi setelah saya cek ini, ada kaitannya sangat erat dengan tata berladang orang Lio, orang Wologai itu. Jadi sebuah upacara, upacaranya di tempat upacara yang kita kenal dengan tugu batu, di rate atau kuburan batu, yang kita kenal lagi seperti di paku, di bangunan tempat penyimpanan tulang leluhur itu. Jadi sangat akrab dengan sebuah tradisi bercocok tanam di Wologai. Jadi semua kegiatan yang usahanya tata berladang dan sawah di Wologai ada urusan dengan ritus dan ritual adat Wologai. Nah, jadi sangat lengkap. Jadi dia mulai dari kita misalnya membuka lahan, ada ritusnya, memilih bibit misalnya padi. Jadi diambil dari rumah adat, diberkati, didoan dulu dengan pemangku adat. Dan pemangku adat dengan jabatan untuk melakukan ritus itu juga sendiri dia. Ada bagiannya masing-masing. Untuk membuka lahan sendiri, untuk membawa misalnya pembuka lahan itu atau eki misalnya tanah ria. Itu dia yang membuka lahan. Nanti di bibit itu, dari seremonialnya, dari rumah yang disebut dengan orang Rini.
1: Apa itu?
2: Rumah adat Rini yang punya kekuasaan. Artinya kepercayaan di kami suku adat Lio Wologai ini adalah mereka yang punya kepercayaan dan mandat dari leluhur untuk menyimpan seluruh bibit dan memberikan bibit unggul terhadap seluruh komunitas yang bertata berladang di suku Wologai.
1: Jadi ini banyak sekali ternyata ya ritus-ritus yang sesuai dengan kalender-kalender budaya begitu ya, kalender tani, budaya, sehingga ini semua ada kaitannya dengan kehidupan masyarakat yang ada di Wologai begitu. Ini terkait dengan persepsi masyarakat terhadap situs megalitik di desa Wologai. Sudah separuh tadi kita bahas, dan sekarang kita masuk di sesi apa sih fungsi dari masing-masing situs megalitik yang ada di Wologai itu.
3: Yang pertama tadi disebut dengan tubuh musuh ya. Tubuh musuh ini letaknya di tengah-tengah kanga. Kanga itu adalah sebuah pelataran tempat upacara. Di mana diupacarakan pada bulan, kalau di Wologai kalender adatnya di acara puncak, yaitu di bulan September, di bulan 9 dia. Tempat upacara untuk mensyukuri semua hasil panen melimpah dari sawah dan ladang di tanah garap kampung adat Wologai. Jadi di situ semua anak kalofai walu, haji ana, tukabela semua, artinya keluarga besar yang menggarap di tanah leluhur suku Wologai berkumpul di tempat itu untuk melakukan syukuran bersama yang kita kenal dengan tarian. Dia itu sebenarnya upacara gawi, bukan tarian. Di situ kan ada sendera tasik ya, ada soloisnya, penyairnya, ada yang menggerakkan kaki sebagai ritmis, sebagai untuk gerakan kaki itu sebagai ritmis musiknya, habis itu orang-orangnya yang menggerakkan badannya sesuai dengan solois itu atau asura. Itu disebut kanga. Kanga nengah adalah pelataran atau lingkaran untuk tempat upacara. Yang kedua, di tengah-tengah itu ada nama tubuh musuh. Tubuh musuh itu adalah tugu, dia seperti batu yang menonjol atau menjulang ke langit, yang di bawahnya ada namanya lodonda, artinya keperan batu yang alasi dasarnya. Itu tempat atau tugu tempat persembahan. tambahan. Nah, tubuh musuh adalah satu batu yang menjulang ke langit, itu namanya tugu tempat persembahan. Yang boleh melakukan persembahan itu adalah musalah kipu, artinya jabatan tertinggi di komunitas suku adat Wologai. Dia pemimpin utama yang terpilih dan dipilih oleh para musalaki. Dia sebagai yang dimandatkan untuk melakukan ritus dan ritual di tugu persembahan itu. Yang berikutnya adalah situs megalitik yang lain itu rate, kuburan batu. Jadi Wologai, para musalaki tetua adat yang dulu itu dikubur, dia tidak gali ke dalam tanah dia. Kami pikul ada batu namanya watuka, batu yang bisa dipahat dan dipikul. Dan proses pemilihan batu itu ada ritus dan ritualnya. Habis itu dipahat, dibawa ke kampung adat, dibikin pahat untuk bikin seperti box di dalamnya itu untuk menyimpan mayat. Dan mayat itu bukan dibaringkan tetapi duduk. Istilah bahasa Liao bilang sesukai, artinya dia duduk saja. Saking artinya mengapa dia tidak dikebumikan atau digali dalam tanah. Mereka ini dimandatkan untuk menjaga bumi ini. Itu yang dipahat itu adalah istana yang terakhir dari para leluhur yang meninggal tadi. Dia sebagai penjaga kampung adat beserta dengan masyarakat adat di sekitarnya yang mengelilingi kampung adat itu. Artinya itulah kepercayaan yang di kampung adat Wologai.
1: Kepercayaan dan juga masih terus dilestarikan sampai dengan saat ini untuk masyarakat yang ada di Wologai. Baik, Pak Adolf, sayang sekali kita terbatas sekali waktunya. Saat lagi kita harus akhiri. Dan apa yang menjadi pesan Anda kepada masyarakat luas tentang pentingnya menjaga dan juga melestarikan situs-situs budaya seperti megalitik yang ada di desa Wologai?
3: Ah, itu yang selama ini saya kan punya yayasan yang mengkaji khusus tentang adat dan budaya dan tradisi suku Liao ya, tidak saja di Wologai. Justru saya meminta kepada RRI mungkin bisa menyampaikan kepada pemerintah bahwa anak-anak generasi penerus ini perlu mendapat penjelasan dan maknanya tentang apa saja yang disebut dengan situs-situs dan ritus ini. Karena kesan saya biasa di SD sekolah muatan lokal, saya biasa membawakan materi tentang muatan lokal itu. Jadi ada yang sebagian yang berkesan bahwa kalau mereka melewati situs-situs itu kesannya angker, menakutkan. Oleh karena itu butuh ada program namanya pengenalan budaya dan cinta budaya, bahwa situs-situs itu adalah hal yang baik dan luhur, tidak menakutkan dan sakral.
1: Mungkin karena sakral ya. Sebenarnya sakral, bukan menakutkan gitu. Ini harus diluruskan begitu, Pak Adolf ya.
3: Kepada pendengar RRI yang setia selalu mendengar tentang bincang-bincang budaya, kita adalah masyarakat budaya dan cinta budaya. Inilah peradaban kita dan ini adalah identitas kita. Oleh karena itu, mari kita jaga kesana budaya kita dan kita lestarikan dan kita tetap jaga dan memberikan pelajaran dan arti dari kebudayaan ini terhadap generasi kita selanjutnya, supaya dia ini tetap ada selamanya, istilahnya sustainable itu. Kurang lebih begitu pesan dari saya untuk para pendengar RRI.
1: Baik, Pak Adolf, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang-bincang dengan RRI ND terkait dengan persepsi masyarakat terhadap situs megalitik di desa Wologai.
0: Pendengar Sukor Wil Adam Nusantara, dimanapun Anda berada, masyarakat desa Wologai memiliki pandangan yang beragam tentang situs megalitik yang ada di wilayah mereka. Secara umum, situs megalitik ini dianggap sebagai bagian penting dari warisan budaya dan juga sejarah desa. Bagi sebagian besar masyarakat, situs tersebut merupakan simbol identitas dan kebanggaan lokal yang menghubungkan mereka dengan leluhur dan tradisi kuno. Banyak penduduk yang menjaga dan juga melestarikan situs ini dengan tekun, dan seringkali melibatkan situs dalam upacara adat dan juga ritual keagamaan. Namun ada juga tantangan dalam menjaga situs megalitik ini. Beberapa anggota masyarakat, terutama generasi muda, merasa dan juga menganggapnya benda angker yang seharusnya itu adalah sakral bagi ahli waris dan juga masyarakat yang memahami betul adat istiadatnya. Ini juga sebagai pertanda bahwa masih ada yang kurang memahami atau menghargai nilai historis dan juga budaya dari situs tersebut. Modernisasi dan juga pengaruh budaya luar juga bisa mengurangi minat terhadap pelestarian situs tersebut. Oleh karena itu, upaya edukasi dan juga peningkatan kesadaran tentang pentingnya situs megalitik perlu terus dilakukan untuk memastikan situs ini tetap terlindungi dan

0: Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Pendengar Flobamora dimanapun Anda berada, selanjutnya dari Atambua kita akan menikmati cerita tentang kuliner khas Kabupaten Alor, yakni kue rambut dan jagung titi. Dua pangan tradisional ini tidak hanya menggugah selera, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya dan kearifan lokal masyarakat Alor. Bersama rekan Angki Mondolang, mari kita simak bersama dalam Pesona Budaya Flobamora.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, kita bertemu pada program Pesona Budaya hari ini. Saya Angki Ko Mondolang kembali hadir di ruang dengar Anda. Pesona budaya Flobomora tercermin dalam kekayaan kuliner tradisional yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Di Kabupaten Alor, kue rambut dan jagung titi menjadi simbol kebersamaan, keramahan, serta identitas budaya lokal yang terus dijaga melalui tradisi keluarga dan kegiatan adat masyarakat. Kue rambut dipercaya berasal dari kreativitas masyarakat Alor mengelola tepung dan gula menjadi jajanan manis berbentuk halus menyerupai rambut. Sementara jagung titi lahir dari kebiasaan nenek moyang menumbuk jagung sangrai sebagai makanan praktis bergizi dan khas yang populer hingga sekarang. Mama Halila Idris yang berada di Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, salah satu masyarakat yang sangat mahir dalam pembuatan makanan khas dari NTT, khususnya Kabupaten Alor. Proses pembuatan kue rambut membutuhkan ketelitian dan juga kesabaran karena bentuknya dibuat menyerupai helaian rambut yang halus dan melengkung. Kue rambut dibuat dari tepung beras, gula merah, dan juga santan. Adonannya harus pas supaya hasilnya renyah serta memiliki bentuk yang cantik. Mama Halila Idris menjelaskan pertama-tama gula merah dicairkan lalu dicampur dengan tepung beras dan santan hingga menjadi adonan cair. Setelah itu adonan dimasukkan ke wadah khusus yang memiliki lubang untuk membentuk serat-serat tipis saat digoreng.
1: Baik, Mam. Nama
2: saya Halima Idris, Desa Alila Timur. Di sini saya mau bercerita sedikit tentang makanan khas Alor. Yang ini namanya kue rambut. Bahannya dari tepung beras dengan tepung kanji dengan gula air. Dicampur jadi satu, terus diisi dalam tempatnya tempurung, diberi lubang, 6 lubang, terus diketuk-ketuk sambil diputar-putar. Sambil diputar-putar sehingga nanti dari lubangnya itu turun seperti rambut. Makanya kuenya dinamakan kue rambut. Ya, kalau yang ini jagung titi. Kalau yang satunya emping jagung. Jagungnya yang sama tetapi cara pengelolaannya yang berbeda. Kalau jagung emping, jagungnya direndam terus dititik. Setelah dititik digoreng, diberi penyedap rasa seperti masako. Sedangkan yang jagung titik digoreng terus langsung dititik. Ada perbedaan, tetapi jagungnya yang sama.
1: Iya. Proses pembuatan untuk kue rambut berapa lama?
2: Itu tergantung. Kalau 1:1 seperti tepung beras 1 atau tepung tapiokanya 1, sekitar setengah jam. Kalau banyak berarti ya makan waktu lumayan lama juga.
1: Jagung titi dan emping.
2: Kalau pembuatan. Ya kalau sekitar 1 kilo ya sekitar 1 jam untuk emping saja. Kalau untuk jagung titi itu lebih cepat lagi karena dia digoreng langsung dititik. Kalau empingnya
1: ini
2: yang
1: agak kamu jual.
2: Untuk di saya titi. Iya dijual. Kami di Desa Alila Timur setiap hari Sabtu itu ada pasar. Kue rambut dijual dengan 4-5 ribu.

0: sekitar 5.000.
1: Biasa dari mana-mana saja yang biasa beli makanan tradisional ini?
0: Ada yang dari Kelabahi datang juga, seperti ada yang tamu dari luar daerah datang, mereka datang ke pasar kami di Alila Timur setiap hari Sabtu.
1: Ya. Harapan Mama terkait dengan makanan khas yang ada di Alor?
0: Ya, harapan saya sebagai masyarakat desa Alila Timur, mengharapkan ke depannya makanan khas kami lebih laris dan laku ke depan lagi dan terkenal di seluruh dunia. Ya.
1: Harapan bagi anak-anak muda generasi?
0: Harapan untuk anak muda, harapan saya mereka lebih fokus untuk melatih diri mereka supaya mereka tahu tentang cara pembuatan kue rambut sama jagun titinya ke depan.
2: Menurut Mama Halila Idris, minyak goreng harus benar-benar panas agar adonan cepat membentuk helaian tipis menyerupai rambut. Setelah matang, kue rambut dilipat membentuk segitiga lalu didinginkan sebelum disajikan kepada tamu atau keluarga. Selain kue rambut, masyarakat Alor juga dikenal dengan makanan tradisional jagung titi yang dibuat dari jagung lokal pilihan. Jagung titi menjadi cemilan khas yang sering disajikan saat acara keluarga maupun perjalanan jauh karena tahan disimpan cukup lama. Mama Halila Idris mengatakan bahwa proses pembuatan jagung titi dimulai dengan menyangrai biji jagung di atas wajan tanah hingga matang, dan selain itu juga jagung ditumbuk perlahan menggunakan batu khusus. Mama Halila Idris juga mengatakan bahwa proses pembuatan jagung titi dimulai dengan menyangrai biji jagung di atas wajan tanah hingga matang, dan setelah itu juga jagung ditumbuk perlahan menggunakan batu khusus hingga pipih tanpa menghancurkan bentuk bijinya.
3: Cara pengolahan jagung titik atau jagung pelat. Yang pertama, jagung diluruh, masih dibulir, nggak harus luruh, luruh baru dijemur. Dijemur kemudian dipanaskan di piring tanah atau tacu tanah, digoreng-goreng sampai kuning, lalu diambil, kemudian ditaruh di atas batu, baru batu besar, baru dititik dengan batu yang kecil menjadi plat, disebut jagung plat. Itu jagung lama, jagung tahun lalu model begitu. Kalau jagung baru yang sekarang kita luruh kemudian dijemur sampai sekitar 1 minggu, baru kemudian digoreng lalu diplat lagi begitu, baru dia bisa kembang. Kalau tidak dijemur berarti kita plat dia keras, dia tidak garing begitu. Kalau jagung lama dia tidak jemur, tidak apa-apa, kita langsung plat, digoreng langsung plat saja. Itu cara jagung plat. Sekian.
2: Keberadaan kue rambut dan jagung titi dinilai tidak hanya sebagai makanan tradisional, tetapi juga menjadi simbol budaya masyarakat Alor yang diwariskan turun-temurun. Kuliner khas tersebut kini terus diperkenalkan sebagai bagian dari kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur. Mama Halila Idris berharap generasi muda Kabupaten Alor terus menjaga dan juga melestarikan makanan khas daerah seperti kue rambut dan jagung titi agar tidak hilang tergerus perkembangan zaman. Menurutnya kuliner tradisional merupakan bagian dari identitas budaya yang harus diwariskan kepada anak-anak muda melalui pendidikan keluarga maupun kegiatan budaya daerah. Pesona budaya Flomomora malam ini melalui kue rambut dan juga jagung titi menunjukkan kekayaan tradisi masyarakat Alor yang terus hidup hingga kini. Kuliner khas tersebut bukan sekedar makanan, melainkan warisan budaya bernilai sejarah, kebersamaan, dan identitas daerah yang perlu dijaga generasi muda secara berkelanjutan. Saya Yengki Mondolang, pamit dari ruang dengar Anda. Kita ketemu lagi di Pesona Budaya Flomomora berikutnya. Selamat malam.

Dania dan juga rekan operator Dev Rivaldi ya. Saat ini kita di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagu-lagu daerah di era 2000-an hingga 2010-an pop Indonesia ya, kami siapkan untuk Anda malam hari ini. Ada lagu dari Dikustik, Maaf Ari Lasso, Penjaga Hati, Padi Rapu, Ratu, Salahkah Aku Telah Mencintaimu, Delon Merindumu, Krisdayanti, Coba Untuk Setia, Silam Seven, Itu Aku, Once Michael, Delova, Marcel Siaan, Denganmu, Elo, Gadisku ya, Titu, Oke, Ribas, Seribu Kali Maaf, Rosa Tegar.

0: Baik, pendengar sudah bergabung, kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
1: Selamat malam yang rindu berbasri memohon dengan lagi.
0: Iya.
1: Dengan Makassong lebih bawah.
0: Dengan siapa?
1: Abang Asonto.
0: Oh, Asonto. Apa kabar, Asonto? Oke. Asonto, mau pilih lagu yang mana?
1: Lagu pertama kali.
0: Apa?
1: Yang paling pertama kali.
0: Jikustik.
1: Iya, oke.
0: Oke, baik. Untuk siapa lagunya?
1: Yang pertama untuk Mbak Nia, Kacor, Mbak Cisang, Tampua, Mbak Jelun, Kesuri, Mbak Cisang, Mbak Wembo, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang, Mbak Cisang,

0: Okay.
1: Baik, terima kasih balik ya untuk Asonto yang ada di Papua ya. Salam untuk semuanya ada di Papua. Oke, siapa lagi di belakang Asonto ya? Kita masih di Ruang Rindu. Penelpon pertama kita dari Papua. Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu bersama siapa?
2: Selamat malam, Kania.
1: Sama siapa ini?
2: Dengan Putra Musdinda Tumali.
1: Apa kabar Putra Musdinda Tumali malam hari ini?
2: Kabarnya puji Tuhan baik. Bagaimana kabar sebaliknya, Kak?
1: Sebaliknya juga baik, Putra Mus.
2: Oke.
1: Putra Mus meminta mau pilih lagu yang mana?
2: Lagunya dari Padi, Kak.
1: Dari Padi, Rapuh. Oke, untuk siapa iya. lagunya?
2: Oke, lagunya untuk semua teman-teman yang lagi mendengarkan Pak Satu dengan ucapannya selamat malam. Selamat beristirahat bagi yang lagi beristirahat. Buat Tania yang lagi bertugas, selamat malam, selamat bertugas. Mulanya di DJ, Kak.
1: Oke, terima kasih.
2: Selamat
1: malam balik Putra Mus dari Detumali. Salam untuk orang tercinta ya. Oke, di belakang Putra Mus ada siapa lagi ya? Silakan. Kami buka line telepon 0821-4451-1957. Line WA di 0821-3878-8786. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Oke, apa kabar Mbak Umere malam hari ini, Bunda Ima?
3: Kabar Mbak Umere, puji Tuhan baik. Cuaca juga mendukung sampai malam ini.
1: Oke, mau pilih lagu yang mana, Bunda Ima?
3: Lagu apa yang disiapkan? Soalnya belum bisa pantau ini, adek.
1: Oke,
3: ada
1: lagu dari Rosa Tegar ya, Riba Seribu Kali Maaf. Titu, oke, okay, Elo Gadisku, Marcel, Denganmu, Once Michael Delova, Silan Seven Itu Aku, Krisdayanti, Cobalah Untuk Setia, Delon Merindumu,
3: Cobalah Untuk Setia.
1: Oke okay deh, untuk siapa lagunya ini?
3: Iya, lagunya salam pertama tentunya buat Ade Mia bersama operatornya.
1: Dengan
3: ucapan selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Ada Oma Cheryl bersama keluarga, ada Putra Mus, ada Om Marcel, ada Yeri, Om Papi, selamat malam. Ada Mbak Nursia, ada Bapak Ingrid, Bapak Maxi, Bapak Manda, selamat malam. Ada Bang Masrun, ada Putra Tenga, ada Bang Lei, ada Oma Deva, Bunda Wigati, selamat malam. Ada Bang Andi, ada Puja, ada Palma, ada Ramla, semuanya selamat malam. Dan semua-semua saja ya, tanpa terkecuali. Yang di Momere, ada Nano, selamat malam. Itu aja, apa, Denia. Terima kasih, selamat malam.
1: Oke, terima kasih balik, selamat malam ya. Untuk Bunda Ima ya, yang

0: Satu, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ya. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Ya malam. Dengan siapa dari mana?
1: Mau pungku Pak Dureja.
0: Siapa ya? Bapak Ingrid ya, kalau tidak salah.
1: Terima kasih.
0: Pak Jureja.
1: Pak Jureja.
0: Pak Jureja.
1: Ya.
0: Pak Jureja Maupongo ya.
1: Iya.
0: Apa kabar malam hari ini Bapak Ingrid?
1: Lagi baik.
0: Lagi baik. Oke. Mau pilih lagu yang mana Bapak Ingrid?
1: Apa salahku?
0: Apa salahku?
1: Iya.
0: Oke. Untuk siapa lagunya?
1: Untuk Mania dan mereka terutama selamat malam sampai tugas. Mulai nomor lewat. Nomor serius. Santi Gorea, kita selamat malam. Terima kasih, Mania.
0: Oke, terima kasih balik. Selamat malam ya untuk Bapak Ingrid yang ada di Pajureja ya, Maupunggo. Di belakang Bapak Ingrid ada siapa lagi? Kita kembali ya, masih di ruang rindu ya. Oke, selamat malam juga untuk Yeri di Datu Elu, apa kabar ya? Juga Mbak Sari di posisinya, apa kabar? Selamat malam ya bersama kekasih hati. Juga spesial untuk Ayu Dimbai ya, apa kabar juga untuk Puja di Papua. Spesial juga untuk Papi di Wolowaru ya. Ada juga Bapak Manda bersama keluarga di Maunori.

0: Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

sepak bola tak hanya menghadirkan pemain dengan kemampuan luar biasa, tetapi juga postur tubuh yang mencuri perhatian. Salah satunya adalah Simon Brodts Jorgensen yang disebut sebagai kiper tertinggi dalam sejarah sepak bola dunia. Penjaga gawang asal Denmark ini memiliki tinggi 210 cm. Postur menjulang tersebut membuat Simon sangat dominan saat menjaga gawang, terutama dalam duel udara dan menghadang bola-bola tinggi. Selain Simon Brodts Jorgensen, ada pula sejumlah kiper bertubuh raksasa lainnya, di antaranya Christophe Van Hout dari Belgia dengan tinggi 208 cm. Panca Ivesa asal Kroasia setinggi 206 cm. Serta Kostel Pantilimon dari Rumania dengan tinggi lebih dari 2 meter. Keberadaan para kiper bertubuh tinggi ini menjadi warna tersendiri dalam dunia sepak bola modern.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: 22 waktu Indonesia Tengah ya. Dari kawasan Duren Ende, malam hari ini masih bersama saya dan juga rekan operator Dev Rivaldi. Kita masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik pendengar, kembali kami buka line telepon ya di 082144511957, line WA 082138788786. Dan masih tersisa lagunya malam hari ini ya, Ari Lasso Penjaga Hati, Delon Merindumu, Selan Seven Itu Aku, Anca Michael, Dea Lova, Marcel Denganmu, Elo Gadisku, Titu, Oke Ribas, Seribu Kali Maaf, dan Rosa Tegar. Masih ya malam hari ini ya, kami juga bacakan yang sudah bergabung. Oke, kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Mbak Nia.
0: Malam balik sama Oma Cherry.
1: Iya, betul sekali.
0: Apa kabar Oma malam hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu.
0: Oke, Oma.
1: Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Sebaliknya juga baik, Oma. Oke, Oma, mau pilih lagu yang mana malam hari ini, Oma?
1: Merindumu.
0: Merindumu, Delon ya?
1: Ya.
0: Oke, untuk siapa lagunya, Oma?
1: Ya, untuk ambannya bersama operator yang lagi bertugas.
0: Mm-hmm.
1: Selamat malam, selamat bertugas. Semoga semangat selalu, Tuhan memberkati. Pulangnya tadi di jalan, Mbak Nia. Nah, dan salam yang lain untuk semua teman-teman yang sudah lewat dari tadi. Selamat malam, terima kasih salamnya. Dan juga untuk semua pendengar setiap prosaku yang lagi pantau malam ini.
0: Iya.
1: Dengan ucapan selamat malam semuanya, selamat beristirahat.
0: Oke.
1: Terima kasih Mbak Nia, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam balik ya untuk Oma, Oma Cherry ya di Dolok. Oke, ini dari Nifan Ambasta ya, dari Waingapu Sumba. Selamat malam juga kabar dua, malam hari ini salam jumpa semua buat fans ya dari Ende yang setia. Mau minta lagunya ya dari Ribas ya, lagu ini spesial untuk semua pendengar hari ini dimana saja berada. Terima kasih Kak, selamat bertugas, jaya di udara. Oke, terima kasih balik. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, kita masih di Ruang Rindu ya, Ruang Rindu Memori lewat lagu malam hari ini. Silakan masih diberi kesempatan untuk Anda sebelum kami menutup ya acara Ruang Rindu malam hari ini. Satu lagi ya penelpon. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam, dengan siapa dari mana?
2: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Apa kabar Sari di Banjarmasin?
2: Alhamdulillah kabarnya selalu baik.
0: Puji Tuhan. Oke, bagaimana kabarnya yang lain? Keluarga tercinta?
2: Alhamdulillah baik juga.
0: Baik ya.
2: Semuanya sehat-sehat.
0: Amin. Oke. Mau pilih lagu yang mana nih, Sari?
2: Lagunya yang pertama tadi apa ya?
0: Ari Lasso, Penjaga Hati, Selan Seven.
2: Iya, itu aja, Penjaga Hati.
0: Oke deh, untuk siapa lagunya?
2: Lagunya buat Mas Galuh, Pak Bang Marcel, buat semuanya aja deh. Buat Mbak Nia, makasih banyak. Selamat malam.
0: Oke, selamat malam balik ya untuk Sari ya dari Banjarmasin. Salam untuk semua yang ada di Banjarmasin, salam kompak selalu. Mungkin masih diberi kesempatan satu penelpon terakhir, silakan ya sebelum kami menutup acara Ruang Rindu malam hari ini. Oke, selamat malam Kak penyiar, malam balik ya dengan Mama Cira dari Lorong Bidadari. Mau pilihkan lagunya dari Rosa ya dengan judulnya Tegar. Lagu ini spesial untuk semua pendengar Pro 1 di malam hari ini yang lagi menikmati acara Ruang Rindu. Buat anak saya yang paling kecil Nona Stevie ya, terima kasih, selamat malam yang suka sekali lagunya. Terima kasih Kak penyiar, terima kasih balik ya untuk Mama Cira ya di Lorong Bidadari. Oke pendengar, kami akhiri program acara Ruang Rindu malam hari ini, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kami masih terus bersama Anda hingga di akhir kebersamaan kita pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

segala tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan

promo soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

dipercaya daun kelor memiliki kandungan yang tinggi akan vitamin C, kalsium, beta-karoten, dan potasium yang bekerja efektif sebagai sumber antioksidan alami. Karena tingginya kandungan nutrisi dalam daunnya, kelor dijuluki sebagai Tree of Life. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah lama menganjurkan penggunaan kelor bagi anak-anak di dunia karena daun tanaman ini mengandung 7 kali vitamin C pada jeruk, 4 kali kalsium pada susu, 4 kali vitamin A pada wortel, 2 kali protein pada susu, dan 3 kali potasium pada pisang. Daun kelor sangat banyak mengandung protein. Bagian dari tanaman yang memiliki nutrisi tinggi adalah daunnya. Saat ini, tanaman kelor mulai banyak ditanam di masyarakat luas

0: Baik pendengar persatu dimanapun Anda berada, di akhir kebersamaan kita kembali kami tutup dengan sajian musik informasi untuk Anda ya pendengar. Hal memalukan sering muncul kembali ya menjelang tidur meski sudah terjadi bertahun-tahun lalu. Saat suasana mulai tenang, otak lebih mudah memutar ulang pengalaman yang belum sepenuhnya diproses. Tubuh mungkin sudah lelah tetapi pikiran tetap aktif memikirkan kesalahan dan kecemasan lama. Nah pendengar, menurut psikologi, kondisi ini berkaitan dengan pola pikiran berulang dan kecenderungan otak lebih fokus pada pengalaman negatif. Ya, pendengar, pikiran yang terus-menerus muncul ya bisa terjadi karena seseorang mungkin sedang berusaha mengatasi stres, memproses informasi, mengalihkan perhatian, dan tidak bisa berhenti memikirkan hal-hal tertentu atau tidak bisa mengendalikan perilakunya. Nah, untuk memahami lebih lanjut ada 5 alasan kenapa memori memalukan seringkali muncul ya sebelum tidur. Yang pertama yaitu alasannya siang hari terlalu sibuk sampai tidak sempat memproses pikiran Anda. Kedua, otak manusia memiliki bias negatif. Ketiga, tubuh lelah tapi mental masih tegang. Dan keempat, yaitu mudah terjebak lingkaran pikiran. Kelima, mudah cemas dengan interaksi sosial. Nah, meski terasa sepele ya pendengar, rasa malu yang terus muncul bisa memengaruhi kualitas tidur dan kondisi mental seseorang. Karena itu penting memberi waktu bagi pikiran untuk beristirahat dan memproses emosi dengan lebih sehat.
1: Tahukah Anda? Tidur kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan untuk mengalami serangan jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 atau 8 jam. Dalam studi lain, kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan risiko kenaikan berat badan, Alzheimer, dan juga gangguan lainnya. Pada tingkat dasar, kurang tidur juga menurunkan sistem imun partisipasi.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Pendengar, memulai pola makan vegetarian menjadi pilihan banyak orang ya untuk menjalani hidup yang lebih sehat. Pola makan ini berfokus pada konsumsi sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian, dan berbagai sumber protein abadi. Nah, bagi pemula ya, menjadi vegetarian mungkin terasa sulit karena harus mengubah kebiasaan makan sehari-hari. Namun ya, sebenarnya pendengar, dengan memilih menu yang tepat dan bergizi seimbang, pola makan vegetarian dapat dijalani dengan mudah dan menyenangkan. Salah satu menu vegetarian yang cocok untuk pemula adalah salad sayur dengan tambahan protein abadi. Salad tidak harus selalu membosankan ya, karena bisa dipadukan dengan berbagai bahan seperti selada, tomat ya, wortel, jagung, alpukat, dan kacang merah. Nah, agar lebih mengenyangkan ya, tambahkan tahu panggang atau tempe yang kaya protein ya. Dan menu ini sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh karena mengandung banyak vitamin, serat, dan nutrisi penting. Ya, pendengar, tentunya menjalani pola makan vegetarian tidak harus terasa sulit ya atau membosankan. Karena dengan memilih menu yang sederhana, lezat, dan bergizi, tentunya ya Anda sebagai pemula dapat mulai beradaptasi secara perlahan. Pola makan vegetarian bukan hanya tentang mengurangi konsumsi daging, tetapi juga tentang membangun kebiasaan hidup yang lebih sehat. Nah, dengan konsistensi dan pilihan makanan yang tepat, tentunya tubuh akan terasa lebih ringan, sehat, dan penuh energi.

Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, terserah lo deh. Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

halo pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Reddy Wahon, pemimpin redaksi media online aksinews.id. Dari Lembata, saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang sayang jika dilewatkan. Untuk para pencinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan sepak bola dunia dengan penuh semangat. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI digital. Saya Freddy Wahun, salam olahraga. Selamat menikmati serunya pertandingan sepak bola dunia bersama RRI ND. Sekali di udara, tetap di udara.

Buah dan sayur dapat membuat tubuh sehat dan melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit serta meningkatkan imun tubuh kita. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera. Sayur dan buah, sehat dan cerdas.

Info.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

orang yang di umur 20 tahun ke atas itu sudah sukses dengan bisnisnya. Ada orang yang baru merajut mimpinya. Ada yang baru menyelesaikan studinya. Atau bahkan sudah membangun keluarga kecil. Setiap orang start di titik yang berbeda dan finishnya juga berbeda. Jadi, kenapa harus memiliki rules yang sama? Jalan yang harus sama. Habit tiap orang beda. Cara pandangnya juga beda. Dan manusia itu juga beragam. Jadi, berhenti membandingkan si A dengan si B dan si B dengan si C, lalu si C dengan si A. Karena itu akan menjadi persoalan yang tidak pernah selesai. Just stop it. Let's respect to others. Hanya karena standar kebahagiaan atau suksesmu tinggi, bukan berarti orang lain harus tinggi juga. Ada kok orang yang mendapat sesuatu yang menurut orang lain biasa, tetapi dia merasa itu lebih dari cukup. Mungkin dia diberi kelebihan mudah bersyukur ketimbang kita. Belajar melihat kesalahan diri sendiri dan melihat kelebihan orang lain. Itu yang akan membuat kita tahu diri dan sadar diri. Kita akan belajar banyak hal, banyak pelajaran dari hal tersebut.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz dan AM 93 kHz.

Selamat pagi pendengar program Masa Waktu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia ND, radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam edisi hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Dari Jalan Duren nomor 1, saya Kristen Senda dan kerabat kerja Florata Pagi mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar program Satu dimanapun Anda berada, kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Salam jumpa bersama kami yang bertugas di Florata Pagi untuk edisi Jumat 29 Mei 2026. Saya Christine Senda dan juga operator studio Rian Valen Krianus. Pendengar RRI, selamat menikmati hari baru dengan ucapan syukur. Mari kita jalankan hari ini ya dengan penuh sukacita dan bahagia. Dan bersama Prosat RRI Indah, pendengar RRI, kami kembali akan menyajikan acara-acara untuk Anda nikmati di edisi 29 Mei 2026 hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini. Kita awali jumpa kita pagi hari ini, pendengar, dalam sajian Mutiara Pagi Islam dengan topik belajar ketegaran jiwa dari Nabi Ismail AS bersama penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Ende, Bapak Abdul Aziz Yasin SSY. Selamat mengikuti.
1: Jika Anda belum mencapai sesuatu,

kita semua dengan hari raya Idul Adha.

dan juga pada para sahabatnya, keluarga, dan semua pengikutnya yang senantiasa berusaha untuk mengikuti seluruh jejak langkahnya.

Asah dulu pisaumu hingga tajam, dan percepatlah gerakan pisau itu di leherku, agar terasa lebih ringan bagiku, karena sungguh kematian itu sangat dahsyat. Dan apabila engkau telah kembali, maka sampaikanlah salam kasihku kepadanya.

salam berkata, sungguh sebaik-baiknya pertolongan itu adalah kamu, wahai anakku, atas perintah Allah Subhanahu.

itu. Namun ketika pisau itu disembelihkan kepada leher Ismail, pisau yang begitu tajam itu tidak bisa melukainya. Bahkan berkali-kali pisau itu diasahnya hingga sangat tajam. Namun

dan kami tembus anak itu dengan seekor sembunyian yang besar, dan kami abadikan untuk dibawahin pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Quran Surah Al-Sofat ayat 104.

dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Ibnu Battuta ialah cendekiawan Maroko yang pernah menjelajah banyak pelosok dunia, Afrika hingga Cina. Ahli geografi yang dijuluki Shams ad-Din ini menghasilkan karya berjudul Ar-Rihlah, riwayat petualangannya.

di singgasana kasepuhan. Di balik megahnya dinding bata merah dan gerbang Siti Inggil, tersimpan narasi agung tentang penyebaran Islam di tanah Jawa. Keraton Kasepuhan Cirebon. Keraton ini bukan sekedar kediaman para sultan. Ia adalah poros peradaban, tempat di mana kekuasaan tunduk pada nilai-nilai ketauhidan. Dari sinilah Sunan Gunung Jati memadukan tata kelola pemerintahan dengan dakwah yang santun, menjadikan istana sebagai pusat ilmu, hukum, dan seni yang bernafaskan Islam. Warisan yang tak lekang oleh waktu, bukti bahwa iman dan budaya bisa berjalan beriringan dengan

0: inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Maryam binti Imran adalah simbol kesucian dan keteguhan iman. Dalam Al-Quran, namanya diabadikan dalam satu surah khusus, Surah Maryam. Ia dikenal sebagai perempuan yang menjaga kehormatan dan ketaatannya kepada Allah. Di tengah ujian berat, ketika mengandung Nabi Isa Al-Masih tanpa ayah, Maryam tetap berserah diri dan percaya kepada Tuhan. Ia menghadapi prasangka masyarakat dengan ketenangan dan keyakinan. Kisah Maryam mengajarkan tentang kesabaran, tawakal, dan kekuatan hati seorang perempuan dalam menghadapi cobaan hidup.

0: RIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Pernahkah Anda membayangkan salat di atas laut yang biru? Di kota Jeddah, Arab Saudi, berdiri Al-Rahma Mosque yang lebih dikenal sebagai Masjid Terapung. Disebut demikian karena saat air laut pasang, masjid ini tampak seolah-olah mengapung di atas permukaan Laut Merah. Dibangun pada tahun 1985, masjid ini memadukan arsitektur klasik Islam dengan sentuhan modern. Saat matahari terbenam, cahaya jingga yang memantul di permukaan laut menghadirkan suasana ibadah yang begitu menenangkan. Masjid ini menjadi bukti bahwa spiritualitas dan juga keindahan alam bisa berpadu dalam harmoni yang luar biasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tinggalkan buat kalian dua hal yang jika kalian pegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Anda masih bersama Pro Satu RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami akhiri pendengar RRI dalam siaran sajian Mutiara Pagi Islam. Dan selanjutnya pendengar RRI, kami juga ajak Anda khususnya umat Katolik untuk berdoa Angelus.
1: Pro Satu RRI ini bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

Dia sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, kembali Anda dengarkan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026 dengan Sari Berita. Ratusan umat Islam di Kota Ruteng melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah dengan khusyuk di lapangan Natas Labar Motang Ruah. Penertiban pedagang dinilai pulihkan ketertiban Kota Ende. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Ratusan umat Islam di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah dengan khusyuk di lapangan Natas Labang Motang Ruah. Laporan Mario.
2: Ratusan umat Islam di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Natas Labar Motang Ruah, Rabu pagi 27 Mei 2026. Ibadah yang dimulai pukul 7 Wita berlangsung kusuk hingga selesai sekitar pukul 7.37 Wita. Aparat keamanan turut melakukan sterilisasi di sekitar lokasi guna menjaga kelancaran dan kekusyukan pelaksanaan sholat. Rangkaian ibadah diawali dengan laporan Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Manggarai mengenai jumlah hewan kurban tahun ini yang mencapai 50 ekor sapi dan 34 ekor kambing. Dalam sholat Idul Adha ini, khutbah disampaikan Sekretaris Pengadilan Agama Ruteng Supriyadi. Ia menekankan bahwa ibadah kurban menjadi bentuk kepedulian sosial dan semangat berbagi antar sesama. Menurutnya, Idul Adha juga menjadi momentum mempererat hubungan persaudaraan tanpa memandang perbedaan suku maupun agama. Hewan kurban yang dibagikan kepada masyarakat disebut sebagai wujud nyata solidaritas dan kepedulian sosial dalam kehidupan bersama. Usai sholat, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Manggarai Haji Abdurrahman Marola mengatakan, Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah umat Islam, tetapi menjadi momentum memperkuat persaudaraan lintas umat beragama di Manggarai. Ia menilai semangat kebersamaan telah terlihat sejak malam takbiran hingga pelaksanaan sholat Idul Adha yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
3: Intinya lebih melebar rasa persaudaraan intern dan ekstern, dan sudah melebar dalam artian melibatkan semua umat tanpa ada sekat, karena pelaksanaan ini bukan sepenuhnya ibadah, tetapi adalah bentuk silaturahmi dan ikatan persaudaraan.
2: Usai pelaksanaan sholat, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan

0: Bantuan hewan kurban dari Pemerintah Kabupaten Manggarai serta dari Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Kepada RRI, Rektor Unika Santo Paulus Ruteng, Romo Manfred Habur mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk partisipasi kampus dalam semangat berbagi dan pengorbanan pada momentum Idul Adha.
1: Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng yang sendiri kami wakili bersama Ketua Yayasan, para wakil rektor menyerahkan satu kurban pada jemaat muslim di Ruteng, dalam hal ini PBHI dan juga kepada MUI. Intinya kita ingin mengambil bagian dalam semangat berbagi di hari Idul Adha ini. Kita menyerahkan itu dengan harapan agar semangat pengorbanan yang dirayakan pada hari ini Idul Adha ini terus menjadi dasar kehidupan yang rukun, persaudaraan yang damai di Ruteng ini. Dengan itu juga kami ingin merayakan bersama semua warga muslim di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus, karena universitas kami sangat inklusif. Sekarang ini kami ada 8.230 mahasiswa dan ada ratusan mahasiswa muslim, juga dosen keluhan di antara 20 dosen di Indonesia.
0: Menurutnya, nilai pengorbanan dan kebersamaan yang dirayakan umat Islam diharapkan terus menjadi dasar dalam membangun kehidupan yang rukun, damai, dan penuh persaudaraan di Ruteng. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
2: Sementara itu, Dinas Pertanian Kabupaten Ende memastikan ratusan hewan kurban di Ende dinyatakan sehat dan layak dikonsumsi masyarakat. Nikolaus Makumeli selengkapnya melaporkan.
3: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende Haji Ibrahim Gadirdian memastikan ratusan hewan kurban yang diperiksa di wilayah Kabupaten Ende dalam kondisi sehat dan layak untuk dikonsumsi masyarakat. Ibrahim menjelaskan, pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan melalui bidang kesehatan hewan sejak 26 Mei 2026. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Karantina guna menjamin keamanan pangan asal hewan bagi masyarakat saat Hari Raya Idul Adha. Dari jumlah tersebut, sebanyak 307 ekor merupakan sapi dan 90 ekor kambing. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal atau antemortem, seluruh hewan yang diperiksa sementara dinyatakan negatif dari indikasi penyakit berbahaya dan layak untuk disembelih. Ia memperkirakan jumlah hewan kurban di Kabupaten Ende tahun 2026 dapat mencapai sekitar 500 ekor. Karena itu, pengawasan kesehatan hewan terus diperketat hingga proses penyembelian selesai dilakukan.
4: Tupoksi Dinas Pertanian di dalam ada bidang kesehatan hewan, kami telah melakukan pemeriksaan seluruh kecamatan ada kabupaten ini itu kurang lebih 397 ekor. Sapi 307 ekor, kambing 90 ekor, itu sudah kami periksakan. Itu pemeriksaan awal yang dikenal dengan antimortem. Dan itu merupakan amanah dari undang-undang karantina yang harus kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita karena ini akan dikonsumsi oleh masyarakat.
3: Pemeriksaan kesehatan dilakukan dalam dua tahap, yakni pemeriksaan sebelum penyembelihan atau antemortem dan setelah penyembelihan postmortem. Pada tahap postmortem, petugas akan memeriksa organ dalam hewan untuk memastikan tidak ada bagian yang membahayakan kesehatan masyarakat. Untuk mendukung pengawasan di lapangan, Dinas Pertanian Kabupaten Ende mengerahkan sekitar 50 petugas yang disebar ke berbagai wilayah guna memantau dan memastikan daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat aman untuk dikonsumsi. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Aksi penertiban pedagang yang berjualan di bahu jalan dan trotoar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende dinilai mampu mengembalikan fungsi fasilitas umum sekaligus mengurai kemacetan di kawasan pasar dan pusat pertokoan. Rovinus Wula selengkapnya melaporkan.
5: Aksi penertiban pedagang yang berjualan di bahu jalan dan trotoar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Kebijakan tersebut dinilai mampu mengembalikan fungsi fasilitas umum sekaligus mengurai kemacetan di kawasan pasar dan pusat pertokoan. Sejumlah warga menilai penertiban itu juga memberi ruang yang lebih aman bagi pejalan kaki. Selain itu, langkah pemerintah dianggap mendukung penataan estetika kota agar lebih tertib dan bersih. Salah satu warga kota Ende Wulung kepada RRI Sabtu 23 Mei 2026 mengatakan sebagai pembeli dirinya mendukung langkah penertiban demi kelancaran aktivitas bersama. Menurutnya kondisi pasar akan lebih tertata apabila seluruh pedagang berjualan di dalam area yang telah disediakan pemerintah. Ia mengungkapkan selama ini banyak pedagang mengeluhkan dagangan mereka kurang laku ketika berjualan di dalam pasar. Hal itu terjadi karena masih ada oknum pedagang yang memilih berjualan di bahu jalan sehingga pengunjung enggan masuk ke area pasar.
6: Tapi selama ini kan ada keluhan dari pembeli, dari penjual bahwa mereka kalau jual di dalam kan tidak laku. Seandainya kalau mereka masuk di dalam semua kan pasti laku. Dan mungkin kami dari pembeli juga melihat juga kalau masuk ke dalam itu ada halangan. Tembok itu kalau bisa, ini hanya usulan, kalau bisa tembok itu dipotong setengah di atas lutut supaya kami para pembeli bisa melihat di dalam ada penjual-penjual di dalam. Selama ini kami juga tidak melihat karena dipelet tembok. Kalau bisa dipotong setengah, ketika itu setengah itu sudah jual dari dalam, tidak mungkin mereka keluar lagi jual di depan.
5: Wulung menilai apabila seluruh pedagang menempati lapak resmi di dalam pasar, maka pembeli juga akan terbiasa berbelanja di lokasi tersebut. Dukungan serupa juga disampaikan tokoh masyarakat yang tinggal di sekitar pusat pertokoan dekat Pasar Bungawani, Haji Jamal Humris. Ia menilai langkah penertiban oleh Satpol PP Kabupaten Ende merupakan kebijakan yang baik untuk menjaga kebersihan dan ketertiban kota. Menurut Haji Jamal, masyarakat perlu mendukung kebijakan pemerintah daerah karena penataan pasar menjadi salah satu aspek penting dalam menciptakan keindahan kota.
7: Semua tujuannya baik. Bagi warga masyarakat, kita berkewajiban untuk mendukung setiap langkah-langkah kebijakan yang untuk memajukan daerah kita. Karena kita tidak hanya penduduk, tapi kita khawatirkan misalnya ada pendatang dari luar kota. Ketika nanti datang menilai atau melihat hal-hal yang kurang pas seperti itu kan, tapi kurang bagus juga bagi kita ini.
5: Ia mengatakan kebersihan dan ketertiban harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Namun demikian, Haji Jamal mengaku masih prihatin dengan kondisi di kawasan pasar pada sore hingga malam hari. Ia menyoroti masih adanya pedagang ikan yang membuang limbah langsung ke badan jalan sehingga menimbulkan bau tidak sedap terutama saat musim hujan tiba. Sebagai warga yang tinggal di sekitar kawasan pertokoan, dirinya berharap pengawasan terhadap kebersihan pasar terus ditingkatkan. Ia juga meminta masyarakat mendukung langkah dan kebijakan Bupati Ende demi menciptakan lingkungan pasar yang bersih, tertib, dan nyaman. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
2: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas Kesehatan mendorong desa berperan aktif dalam upaya percepatan penanganan stunting di Nagekeo. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
9: Setiap desa silakan mengalokasikan untuk pengadaan susu untuk penanganan dari desa-desa yang ada stunting.
10: Pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas Kesehatan terus mendorong upaya percepatan penanganan stunting dengan melibatkan peran aktif pemerintah desa. Salah satu langkah konkret yang didorong adalah pemanfaatan dana desa untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak, khususnya melalui pengadaan susu bagi balita yang mengalami stunting. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, Emerensiana Wahyuningsih, mengatakan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka penanganan stunting di wilayah masing-masing. Tidak hanya melalui pemberian makanan tambahan, pemerintah desa juga didorong untuk menganggarkan pembelian susu PKMK yang memiliki kandungan nutrisi tinggi. Menurutnya, susu PKMK merupakan pangan olahan untuk keperluan medis khusus yang diformulasikan bagi balita stunting dan gizi kurang. Produk ini mengandung kalori dan nutrisi yang dibutuhkan untuk membantu meningkatkan berat badan serta mempercepat pertumbuhan tinggi badan anak secara optimal.
9: Berdasarkan kegiatan di lapangan bersama dokter spesialis anak itu dengan menggunakan susu PKMK, di mana susu ini kita harapkan mendapatkan dukungan juga dari BPMD untuk mengalokasikan. Setiap desa silakan mengalokasikan untuk pengadaan susu untuk penanganan dari desa-desa yang ada stunting. Ini akan mempercepat menghilangkan stunting di Bumi Nagekeo.
10: Upaya ini diharapkan mampu menekan angka stunting di Kabupaten Nagekeo agar tidak terus meningkat setiap tahunnya. Peran desa menjadi sangat strategis karena berada di garis terdepan dalam menjangkau masyarakat serta memahami kondisi real balita di wilayahnya. Pemerintah daerah juga menghimbau kepada pemerintah desa serta dinas pemberdayaan masyarakat untuk bersinergi dalam mengalokasikan dana desa secara tepat sasaran. Dengan dukungan anggaran yang memadai dan intervensi yang tepat, diharapkan anak-anak stunting di desa dapat memperoleh asupan gizi yang cukup dan tumbuh lebih sehat di masa mendatang. RRI Ande Ferisoo melaporkan.
2: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sika terus mendorong penguatan budaya literasi melalui program membaca selama 30 menit sebelum kegiatan belajar dimulai. Program tersebut diterapkan sejak April 2026 melalui surat edaran Bupati kepada seluruh sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan. Laporan Suimam.
11: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sika, Ferry Awales, mengatakan keberhasilan program tersebut diukur melalui peningkatan minat baca. Menurutnya, kebiasaan membaca harus terlihat dari keterlibatan anak-anak sekolah dan masyarakat memanfaatkan perpustakaan, buku bacaan, dan berbagai ruang literasi tersedia.
12: Tahun 2026 ini akan ada penilaian lagi untuk indeks tingkat kegemaran membaca. Itu salah satu ukuran apakah dengan surat edaran Bupati ini, gaung ini semakin menggeliat di seluruh masyarakat, baik juga di taman baca masyarakat, termasuk juga di sekolah-sekolah, atau belum maksimal. Nah, ini kita akan melakukan monitoring terus-menerus, kemudian kita akan melakukan evaluasi. Kita menyebarkan juga Google Form untuk pengisian data dan informasi yang disebarkan ke sekolah-sekolah. Apakah gerakan 30 menit membaca ini sudah dilaksanakan atau belum?
11: Ia melanjutkan, program membaca 30 menit bukan sekedar kegiatan seremonial yang dilaksanakan ketika ada agenda tertentu saja. Pemerintah daerah ingin membangun kebiasaan membaca harian agar kemampuan literasi meningkat secara bertahap dan berkelanjutan. Program tersebut mulai diterapkan pada sekolah, perpustakaan desa, hingga perpustakaan umum daerah sebagai pusat pengembangan literasi masyarakat. Ditambahkan, pemerintah daerah berharap program membaca 30 menit mampu meningkatkan budaya membaca sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia.
2: Menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila, warga Jalan Marilonga, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, menggelar pemilihan ketua RT dan RW dengan konsep yang unik. Pemungutan suara dikemas menyerupai pemilihan umum lengkap dengan TPS, surat suara, bilik pencoblosan, hingga penggunaan pakaian adat. Selengkapnya, Ricardus Kota melaporkan.
13: Warga Jalan Marilonga, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, menggelar pemilihan Ketua RW dan Ketua RT dengan konsep yang menyerupai pemilihan umum pada Kamis 28 Mei 2026. Sejak pukul 9 pagi, tempat pemungutan suara atau TPS telah dipadati warga yang memiliki hak pilih. Dari 160 pemilih yang terdaftar, hampir seluruhnya hadir untuk menyalurkan suara dalam pemilihan Ketua RW 008 serta Ketua RT 015, RT 016, dan RT 017. Ketua Panitia Pemilihan, Yohanes Meo, mengatakan kegiatan tersebut merupakan inisiatif masyarakat setempat yang sengaja dikemas seperti pemilu. Menurutnya, Ketua RT dan RW merupakan pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga proses pemilihannya perlu menjadi sarana pendidikan demokrasi bagi warga.
14: Semua itu kegiatan ini tercapai karena partisipasi masyarakat. Dan di ini, sejak saya 2003 berdomisili di sini, karena di sini ada lahirnya Pancasila, di sini sering saya beri nama Bhinneka Tunggal Ika, nama Bhinneka Tunggal Ika. Karena semua warga di sini hampir Nusantara ada semua di komplek kami. Tentang kegotong royong itu dengan sendirinya orang tua bergerak, semuanya terus bergerak. Ini memang dari tahun tiap tahun ini, rata-rata kami ini dari senior, dari orang tua turun ke kami yang lebih muda. Dan contoh di sebelah ini kami generasi penerus ini. Ini latihan supaya ketika kita sudah tua ada yang sudah terbiasa.
13: Selain menghadirkan TPS dan mekanisme pemungutan suara layaknya pemilu, panitia dan sebagian warga juga mengenakan pakaian adat. Langkah tersebut dilakukan untuk menampilkan keberagaman suku dan budaya yang hidup berdampingan di lingkungan Marilonga. Nuansa kebangsaan semakin terasa karena kegiatan ini dilaksanakan menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila. TPS dihiasi berbagai ornamen daerah dan dilengkapi daftar calon, surat suara, bilik pencoblosan, serta tinta bagi warga yang telah menggunakan hak pilihnya. Warga berharap pemilihan tersebut dapat menghasilkan pemimpin lingkungan yang mampu memperkuat pelayanan masyarakat serta menjaga persatuan dan semangat gotong royong di wilayah setempat. RRI Ende Ricardo Scotta melaporkan.
2: Sekian warta berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat pagi.

sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan

1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIP RI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soe Karno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari kawasan Jalan Durian Nomor 1 ini, selamat pagi pendengar program Satu dimanapun Anda berada. Pagi adalah sebuah hadiah yang indah pendengar. Untuk itu nikmati setiap momennya dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas hal-hal kecil di sekitar kita. Awali langkah Anda dengan pikiran positif, percayalah akan ada banyak hal baik yang menanti dan juga mempermudah urusan kita hari ini. Masih bersama saya Christine dan juga operator studio Rian Valen Krianus, pendengar RRI. Kita sudah mengikuti ya rangkaian acara ya, baik Mutiara Pagi Islam, kemudian Warta Berita Daerah. Sajian informasi juga akan kembali kami hadirkan untuk Anda, dan juga topik wawancara juga sudah kami siapkan pendengar untuk kami hadirkan di Florata pagi ini untuk edisi 29 Mei 2026. Kita akan mengetahui seperti apa informasi terkait dengan peristiwa penting ya yang terjadi setiap tanggal 29 Mei setiap tahunnya pendengar RRI, di mana ada beberapa peristiwa penting dan juga bersejarah ya yang dikenang setiap tanggal 29 Mei, yakni Hari Lanjut Usia Nasional pendengar, di mana melansir laman Kemensos, Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN diperingati setiap 29 Mei di Indonesia. Dan peringatan ini dicanangkan pemerintah sebagai bentuk penghormatan kepada para lanjut usia atau lansia atas jasa pengabdian, pengalaman, dan juga kontribusi mereka bagi keluarga, masyarakat, hingga negara. Peringatan Hari Lanjut Usia ini juga menjadi pengingat bahwa lansia tetap memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Banyak lansia yang masih aktif berkarya, menjadi teladan keluarga, hingga ikut menjaga nilai budaya dan juga kebijaksanaan di tengah masyarakat. Selain itu, Hari Lanjut Usia Nasional ini bertujuan meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan lansia, mulai dari kesehatan, perlindungan sosial, hingga dukungan psikologis agar mereka dapat menikmati masa tua dengan nyaman dan bermanfaat. Selain Hari Lanjut Usia Nasional, pendengar, hari ini juga dikenang sebagai Hari Keluarga. Di mana sebagai Hari Keluarga di Indonesia, momentum ini digunakan untuk mengingatkan pentingnya keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat dan bangsa. Keluarga memiliki peran besar dalam membentuk karakter, pendidikan moral, dan juga kebiasaan seseorang sejak dini. Dari keluarga pula lahir nilai gotong royong, kepedulian, tanggung jawab, dan rasa saling menghormati. Peringatan Hari Keluarga biasanya dimanfaatkan untuk mengkampanyekan pentingnya komunikasi dalam keluarga, pola asuh anak yang baik, serta menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah perkembangan zaman dan teknologi. Dan berikutnya adalah hari ataupun peristiwa yang dikenang setiap tanggal 29 Mei adalah sidang pertama BPUPKI. Selain dua peringatan tersebut, pendengar RRI, pada 29 Mei 1945 dimulai sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Di mana sidang BPUPKI menjadi tonggak penting karena dalam forum inilah mulai dibahas dasar negara Indonesia yang kemudian melahirkan gagasan tentang Pancasila. Dalam sidang tersebut, sejumlah tokoh nasional menyampaikan pandangannya mengenai dasar negara, termasuk Muhammad Yamin yang menyampaikan usulan awal terkait prinsip-prinsip kebangsaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI berlangsung hingga 1 Juni 1945, yang kemudian dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila setelah pidato Soekarno mengenai rumusan dasar negara. Beragam peringatan pada 29 Mei menunjukkan bahwa tanggal ini memiliki makna yang luas bagi bangsa Indonesia. Mulai dari penghormatan kepada lansia,
penguatan peran keluarga, hingga mengenang proses lahirnya dasar negara. Dan pendengar, momentum ini juga menjadi pengingat ya, bahwa pembangunan bangsa tidak hanya berkaitan dengan ekonomi dan juga teknologi, tetapi juga nilai kemanusiaan, kebersamaan keluarga, dan juga semangat persatuan nasional yang telah diwariskan para pendiri bangsa. Informasi ini, pendengar RRI, kami kutip ya dari laman kompas.com.

pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada

Setiap helai nafas kita adalah karunia. Namun, adakah kita sadar seberapa besar cinta yang sudah kita kembalikan kepadanya? Idul Adha bukan sekedar tentang ritual menyembelih hewan kurban. Ini adalah napak tilas keikhlasan Nabi Ibrahim dan wujud kepatuhan mutlak Nabi Ismail. Sebuah simbol bahwa cinta tertinggi sejatinya hanya milik Sang Pencipta. Tahun ini di tengah segala perjuangan hidup, kurban kita adalah jembatan. Jembatan yang menghubungkan rasa syukur kita dengan senyum saudara-saudara kita yang kekurangan. Seiris daging yang kita bagikan hari ini adalah penyambung kebahagiaan bagi mereka yang menanti. Maka, jangan biarkan ego menyembelih rasa kepedulian kita. Jadikan momentum ini untuk membersihkan harta, menyucikan jiwa, dan mempererat kembali tali silaturahmi antar sesama. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari berkurban dengan hati, berbagi dengan ikhlas.

Pro 1 RRND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRND, baik melalui terestrial dan juga RRI digital. Selamat beraktivitas ya di hari Jumat ya. Dan juga rencanakan segala sesuatu biar berjalan baik, aman dan juga lancar. Tentunya bagaimana kita bisa menciptakan rutinitas pagi yang sehat ya, sambil menikmati liburan Anda pendengar RRI. Mungkin juga ada rencana-rencana agenda penting yang harus Anda jalani ya sepanjang hari ini. Tentu kita berharap semuanya bisa berjalan baik adanya. Bangun pagi ya, ini menjadi hal yang sangat penting ya. Jangan bermalas-malasan ya, apalagi mager ya, malas gerak nih pendengar RRI. Memilih untuk bangun pagi saat berlibur tentu dapat menjadi awal yang baik ya untuk hari yang positif ya pendengar RRI. Jangan lupa juga untuk selalu nikmati sarapan pagi dengan rutinitas pagi yang sehat ya, juga bergantung dari kita sarapan yang seimbang yang menjadi landasan untuk pagi yang menyenangkan ya. Karena sarapan tentu memberi energi bagi tubuh dan juga pikiran kita, menyediakan tenaga yang kita butuhkan untuk memulai hari dengan baik ya pendengar RRI. Mungkin hari ini Anda punya agenda kemana? Berlibur keluar kota atau cuma di rumah saja, tuliskan tujuan dan juga prioritas Anda hari ini pendengar yang akan Anda jalani. Jangan lupa juga untuk luangkan waktu untuk merawat diri sendiri ya, itu juga penting ya pendengar RRIND. Ungkapkan rasa terima kasih ya, hari yang dimulai dengan rasa syukur tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan mental dan juga bisa menciptakan suasana positif ya, merenungkan hal-hal yang Anda syukuri atau Anda menulis ya jurnal tentang keberhasilan dan juga pelajaran hari ini atau kemarin untuk menumbuhkan pola pikir yang positif pendengar RRI. Singkatnya, rutinitas pagi yang sehat dapat mengubah hari-hari hidup kita dan pada akhirnya kita juga bisa menikmati dengan sukacita dengan merencanakan bangun pagi, minum cukup air, menikmati sarapan seimbang, berolahraga atau bermeditasi, meluangkan waktu untuk perawatan dan juga mendengarkan musik positif, tentu bisa mengungkapkan rasa syukur dan Anda mempersiapkan diri untuk sukses setiap hari. Tetap semangat ya untuk jalani hari ini. Ingat selalu pendengar RRI bahwa kunci rutinitas pagi yang sempurna adalah konsistensi. Mulailah dengan perubahan kecil dan secara bertahap, bangun rutinitas yang sesuai dengan gaya hidup dan juga tujuan Anda dan terapkan ya apa yang menjadi rencana Anda. Dan Anda juga akan merasa lebih berenergi, fokus, dan puas sesuai dengan apa yang Anda kerjakan yang direncanakan sebelumnya. Baik pendengar RRI, selain informasi ya, kita juga nanti akan menyimak ya informasi cuaca dan juga wawancara yang akan kami hadirkan di Florata pagi ini. Tetap bersama Pro 1 RRI ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nggak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah. Belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pagi ini kami juga akan mengupdate informasi cuaca dan kami sudah terhubung bersama Prakirawan BMKG Maritim Tenal Kupang, ada Nur Ida Hasanah. Selamat pagi Nur.
1: Selamat pagi.
0: Ya. Untuk informasi cuaca hari ini seperti apa, silakan.
1: Baik, Kak. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun berada. Berikut ini informasi perakiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini tanggal 29 Mei 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Tengah hingga tanggal 30 Mei 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Tengah. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah Selat Sape, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, perairan Selatan Flores, perairan Selatan Alor Pantar, Selat Sumba, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan Selatan Sumba, perairan Saburai Jua, perairan Utara Timor, perairan Utara Kupang Rote, Selat Pukuafu, perairan Selatan Timor Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Kondisi cuaca wilayah perairan Nusa Tenggara Timur umumnya cerah berawan hingga hujan dengan intensitas ringan. Arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 16 hingga 40 km per jam. Dihimbau pada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stasiun Maritim Tenau Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang serta gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, Kanur, terima kasih kembali. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat dan sukses untuk hari ini.
1: Baik, selamat pagi.
0: Pagi.
2: Cuaca buruk merupakan hal yang sangat berisiko bagi pengendara, termasuk ketika

sementara di cuaca buruk berikutnya, yaitu jangan melakukan pengereman mendadak. Pengereman mendadak dapat menyebabkan mobil tergelincir, bahkan terjadinya kecelakaan beruntun. Maka dari itu, jika butuh mengerem kendaraan, pastikan dilakukan dengan halus supaya lebih aman. Tips berikutnya yaitu usahakan untuk menghindari berbagai genangan air di jalan. Jika Anda melewati genangan air terlalu sering, maka dapat menimbulkan potensi kerusakan terhadap sistem sirkulasi air.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan pendengar, menjelang hari lahir Pancasila 1 Juni di Kabupaten Ende, pemerintah daerah tengah melakukan berbagai persiapan termasuk agenda kunjungan Menteri Sosial Republik Indonesia. Dan pendengar, untuk mengetahui kesiapan serta rangkaian kegiatan yang akan berlangsung, saat ini kami sudah terhubung bersama PJ Sekda Kabupaten Ende, ada Bapak Gabriel Dala. Selamat pagi, Pak Gebi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, salam Pancasila, Bapak.
1: Salam Pancasila, salam sehat untuk kita semua.
0: Baik, salam sehat. Baik, Pak Gebi, ini terkait menjelang peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni, bagaimana kesiapan pemerintah Kabupaten Ende menyambut kedatangan Menteri Sosial Republik Indonesia? Sejauh ini seperti apa nih, Pak, persiapannya?
1: Ya, persiapan menyambut kedatangan Menteri Sosial, untuk diketahui bahwa Menteri Sosial itu akan tiba di Ende pada tanggal 1 Juni 2026. Untuk itu bahwa pemerintah Kabupaten Ende melalui panitia sudah melakukan persiapan-persiapan untuk menjelang 1 Juni dan juga dalam menjelang pelaksanaan upacara bendera memperingati hari lahir Pancasila di tingkat provinsi di Ende.
0: Baik. Agenda Menteri Sosial selama berada di Ende ini apa saja nih, Pak? Boleh tahu?
1: Jadi yang pertama bahwa Bapak Menteri Sosial akan menjadi inspektur upacara pada upacara memperingati hari lahir Pancasila. Selanjutnya ada beliau akan meninjau langsung dalam bakti sosial Kementerian Sosial penanganan katarak untuk masyarakat Kabupaten Ende di Rumah Sakit Umum Ende setelah upacara.
0: Baik, agendanya cuma satu ya, Pak ya?
1: Ya.
0: Oke, baik.
1: Agenda beliau dan kemudian setelah itu ada penyerahan alat bantu bagi ini disabilitas. Ada beberapa, ada 63 alat bantu.
0: Iya.
1: Untuk warga masyarakat Ende, ya.
0: Baik, untuk kaum disabilitas yang sudah diakomodir ya, beberapa kaum disabilitas yang akan menerimanya. Dan mengapa kunjungan Menteri Sosial pada momentum hari lahir Pancasila ini dinilai penting untuk masyarakat Kabupaten Ende nih, Pak?
1: Saya pikir ini kan Kementerian Pemerintahan Pusat punya kepedulian terhadap masyarakat dan mendukung proses, dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila, tentunya ini menjadi satu spirit tertentu, spirit untuk pemerintah Kabupaten Ende dan masyarakat Kabupaten Ende.
0: Baik.
1: Dan kemudian ada kepedulian dari pemerintah pusat untuk memperhatikan warga masyarakat yang menderita katarak gitu. Dan kemudian Ende dalam keterbatasan ini menjadi momentum yang sangat baik untuk warga masyarakat Kabupaten Ende.
0: Baik, Pak Gebi, apakah ada pengamanan khusus ya atau pengaturan khusus menjelang kedatangan Menteri Sosial ini, Pak?
1: Saya pikir ini soal pengamanan seperti biasa bahwa setiap pejabat negara kita harus menjaga keamanan dan juga keselamatan itu sudah protapnya sudah jelas itu itu wajib hukumnya pengamanan menjelang kehadiran beliau di Kabupaten Ende.
0: Baik, koordinasi dari pemerintah daerah bersama pihak terkait menjelang peringatan hari lahir Pancasila ini sebenarnya seperti apa nih sejauh ini yang sudah dilakukan nih, Pak?
1: Oh ya, kalau untuk koordinasi-koordinasi pemerintahan kabupaten dan pemerintahan provinsi untuk menjelang 1 Juni dan kehadiran Menteri Sosial sudah dilakukan rapat pemantapan di Ende beberapa hari yang lalu.
0: Dan apa yang menjadi harapan pemerintah daerah melalui kunjungan Menteri Sosial ke Ende?
1: Ya, harapan kita bahwa bukan harapan, tetap berterima kasih dengan kehadiran Bapak Menteri Sosial bisa membantu warga masyarakat Ende yang menderita penyakit katarak dan juga ada disabilitas bantuan dari pemerintah pusat. Harapannya bahwa masih banyak kebutuhan atau memenuhi kebutuhan persoalan masalah di Kabupaten Ende oleh pemerintah pusat, dalam hal ini juga di Kementerian Sosial, untuk hal-hal yang lain, bantuan-bantuan yang hal yang lain untuk masyarakat Kabupaten Ende.
0: Baik, ini keberadaan Menteri Sosial di Ende ini selama berapa hari? Apakah cuma satu hari atau dua hari begitu, Pak Gebi?
1: Oh ya, keberadaan beliau, beliau datang jam 8 pagi itu tiba di Ende, kemudian setelah itu mengunjungi ke rumah sakit, kemudian setelah itu dan kegiatan tadi penyerahan alat bantu bagi disabilitas, setelah itu beliau langsung balik Jakarta.
0: Baik, terima kasih Pak Gebi untuk waktunya pagi ini bersama Prosat RRI ND.
1: Ya.
0: Selamat pagi Bapak.
1: Ya. Baik. Selamat pagi. Ya.
0: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama PJ Sekda Kabupaten Ende Bapak Gabriel Dalla atas informasi yang sudah disampaikan ya menjelang hari lahir Pancasila 1 Juni. Kita akan menerima tamu istimewa ya, Menteri Sosial Republik Indonesia. Dan kunjungan Menteri ke Kabupaten Ende ini tentu kita berharap ya, semoga semuanya dapat berjalan lancar serta membawa manfaat bagi masyarakat Kabupaten Ende.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua. Memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah pakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
2: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, suasana Idul Adha 1447 Hijriah di Wisma Indonesia, Paris, Prancis terasa berbeda bagi warga negara Indonesia dan diaspora yang hadir. Sebab dalam Idul Adha kali ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut hadir membersamai WNI dan diaspora. Kepala negara turut mengikuti sholat Idul Adha berjamaah dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia di perantauan. Sebab menurut para WNI dan diaspora di Prancis, momentum Idul Adha bersama Presiden menjadi sangat spesial dan membanggakan. Hal itu dirasakan empat mahasiswi Universitas Brawijaya, yakni Zehita, Yuri, Kesia, dan Sindu. Momentum kebanggaan ini diungkapkannya karena bertepatan dengan kegiatan akademik yang sedang diikutinya di Prancis. Mahasiswa lainnya, Kesia, mengaku tidak menyangka akan berkesempatan merayakan Idul Adha dengan orang nomor satu di Republik Indonesia. Diceritakan Kesia bahwa kedatangannya bersama tiga temannya untuk mengikuti konferensi dan lomba model United Nations di Lyon. Dalam rangkaian perjalanannya itu, ia menuturkan menyempatkan waktu untuk mampir ke Paris dalam menunaikan sholat Idul Adha. Dengan niat yang tidak melupakan kegiatan ibadah di tengah kesibukannya itu, Kesia juga justru dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Diketahui pendengar, usai melaksanakan sholat Idul Adha di Wisma Indonesia, Presiden Prabowo langsung menggelar silaturahmi bersama WNI dan diaspora. Dengan suasana penuh keakraban, kepala negara menyapa dan menyalami para jemaah yang hadir, kemudian dilanjutkan sesi ramah-tamah. Momen ini menjadi ruang silaturahmi antara kepala negara dengan masyarakat Indonesia di luar negeri. Selain itu, hal ini juga untuk memperkuat rasa kebersamaan dalam merayakan Idul Adha di tanah rantau. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing pihak.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Marketer.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Selama bertahun-tahun, Jakarta lebih sering dikenal sebagai pusat bisnis dan pemerintahan Indonesia. Gedung pencakar langit, kemacetan, kawasan perkantoran, hingga ritme kerja cepat menjadi citra yang melekat pada ibu kota. Namun di balik wajah metropolitan itu, pendengar, Jakarta sebenarnya menyimpan sisi lain yang mulai dilirik sebagai potensi baru, yaitu kota gaya hidup urban dengan energi yang unik dan dinamis. Narasi itulah yang coba diangkat Delivering Asia dalam workshop yang digelar pada ajang Indonesia Tourism Exchange 2026 di Langham, Jakarta. Workshop tersebut mempertemukan pelaku industri perhotelan, komunikasi, dan pariwisata guna membahas bagaimana Jakarta dapat diposisikan sebagai destinasi gaya hidup internasional, bukan sekedar kota transit bisnis. Pendiri dan CEO Delivering Asia, David Johnson, menilai Jakarta sebenarnya telah memiliki seluruh elemen utama kota global modern, mulai dari hotel mewah, restoran kelas dunia, fasilitas MICE, kehidupan malam, budaya lokal, hingga komunitas kreatif yang terus bertumbuh. Namun menurutnya, pendengar, tantangan terbesar Jakarta bukan terletak pada kurangnya fasilitas, melainkan bagaimana kota ini membangun cerita dan identitas yang kuat di mata dunia. Dalam workshop tersebut, Jakarta diperkenalkan sebagai The High Energy Heart of Indonesia atau jantung Indonesia yang penuh energi. Narasi ini mencoba menempatkan Jakarta sebagai kota yang hidup selama 24 jam dengan perpaduan budaya modern dan lokal. Di satu sisi ada rooftop bar, pusat hiburan, dan kawasan bisnis internasional. Sementara di sisi lain, terdapat kuliner tradisional, wellness khas Indonesia, hingga kehidupan komunitas kreatif yang berkembang pesat. Menariknya, pembahasan juga menyoroti konektivitas kereta cepat menuju Bandung yang dinilai dapat membuka peluang konsep wisata dua kota. Bandung yang dikenal sebagai kota kreatif desain UNESCO dipandang dapat melengkapi pengalaman urban Jakarta dan mendorong wisatawan tinggal lebih lama di wilayah barat Pulau Jawa. Selain itu, editor harian Kompas Budi Suwarna juga mengungkapkan dan menilai keaslian dan kekuatan cerita menjadi faktor penting dalam membangun citra kota modern. Menurutnya, Jakarta memiliki peluang besar menarik generasi baru wisatawan urban dan digital nomad seiring pertumbuhan infrastruktur dan juga gaya hidup kota yang semakin dinamis. Momentum ini terasa semakin relevan karena Jakarta tengah memasuki usia ke-500 pada 2026. Perayaan tersebut dianggap menjadi kesempatan penting untuk membangun citra baru ibu kota Indonesia di panggung internasional. Di tengah persaingan kota-kota Asia seperti Bangkok, Singapura hingga Kuala Lumpur, Jakarta kini mencoba tampil bukan sebagai bayang-bayang kota lain, melainkan sebagai kota dengan identitas, energi, dan karakter urban khas Indonesia sendiri. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id. Jangan kemana-mana pendengar RRI, sejumlah informasi kembali akan kami hadirkan untuk menemani waktu Anda pagi hari ini selepas warta berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga. Sis, akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja. Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya. Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silakan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
2: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya

selalu identik dengan lagu-lagu resmi yang mudah diingat dan dinyanyikan bersama. Salah satu lagu yang paling terkenal adalah lagu Waka Waka dari Shakira pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Lagu tersebut sukses menggambarkan semangat persatuan dan kegembiraan sepak bola dunia. Hingga kini, Waka Waka masih sering diputar saat musim sepak bola internasional berlangsung. Selain menjadi hiburan, lagu resmi Piala Dunia juga membantu memperkenalkan budaya negara tuan rumah kepada dunia internasional.

Saya Bruno Ismail, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, mengucapkan terima kasih kepada RRI ND atas dedikasi luar biasa dalam menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 secara langsung. Ini bukan sekedar siaran, tapi RRI ND hadirkan cerita heroik tim-tim top dunia dengan narasi yang bikin merinding dan ketagihan. Kiranya berdampak pada prestasi sepak bola di alam Lobomora. Ayo, masyarakat ITT, dengarkan RRI ND. Sekarang, Piala Dunia 2026 menanti kita bersama. RRI ND, melangkah progresif untuk